0: Berita jam 7.
1: Abang Po seleksi calon atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Jakarta tahun 2026 tahap akhir resmi dimulai pada Senin kemarin. Tahapan ini menjadi proses lanjutan untuk menjaring atlet-atlet muda terbaik yang akan mengikuti program pembinaan di PPOP DKI Jakarta. Sebanyak 350 peserta mengikuti seleksi tahap akhir setelah lolos dari tes keterampilan umum cabang olahraga. Jumlah tersebut adalah hasil penyaringan dari 1.800 pendaftar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Andriansyah mengingatkan, atlet yang nantinya terpilih akan mengemban tanggung jawab besar untuk mempertahankan prestasi Jakarta sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional pada tahun 2023 dan 2025 yang lalu. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gelaran Baurekso Festival 2026 di Desa Telahap, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yang berlangsung selama 2 hari pada akhir pekan lalu sukses menyedot perhatian masyarakat. Kepala Desa Telahap Abdul Kholik mengatakan, festival yang baru pertama kalinya digelar oleh pemerintah desa setempat ini menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi lokal. Berbagai kegiatan mewarnai festival mulai dari kirab budaya, pentas seni tradisional, pameran UMKM, dan bazar kuliner khas pesisir. Pentas hiburan rakyat ini melibatkan grup kesenian rakyat dari berbagai wilayah Kabupaten Kendal dan luar daerah Kendal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi lalu lintas hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami terima dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Begitu juga dari Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini sampai dengan Cawang ya. Kemudian di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga lancar kedua arah. Tol Jakarta Cikampek dari Cikarang Pusat kilometer 37.400 sampai dengan arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan juga lajur 2. Di Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar pagi hari ini. Ruas tol Jakarta Cikampek, hati-hati di Jatiwaringin kilometer 5.500 arah Cikampek ada penanganan kecelakaan di lajur kanan, pukul 7.05 kami terima informasinya. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar di kedua arah. Informasi lain dari ruas tol Purbalunyi dari Dawan pada Larang Paster Cileunyi juga lancar kedua arahnya. Bergeser kita kembali lagi ke dalam kota Jakarta, Bang Po, dari ruas Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng juga terpantau lancar kedua arah, begitu juga dari Cengkareng sampai dengan Cawang. Ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami juga lancar kedua arahnya, begitu juga dari Ulu Jami yang mengarah ke Meruya lancar. Ruas Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar kedua arah. Ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arahnya. Kemudian juga untuk informasi, tadi kami menerima informasi ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek, Jatiwaringin, kilometer 5700 arah Cikampek di lajur kanan, pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Informasi lain, kami terima juga ada pantauan arus lalu lintas ya. Terkait dengan kecelakaan di ruas tol Jakarta Tangerang yang terjadi pukul 5.40 pagi tadi di Tangerang kilometer 18 arah Cikupa yang melibatkan kendaraan Expander di lajur 1, saat ini sudah selesai ya. Sekitar 30 menit yang lalu sudah selesai penanganan kendaraan yang kecelakaan di ruas tol Cikupa kilometer 18. Kemudian kami update juga informasi lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. TMC Polda Metro Jaya untuk pelayanan SIM keliling hari ini ya di tiadakan Abang Po ya. Pelayanan SIM keliling dalam rangka libur nasional dan cuti bersama tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya, untuk Satpas dan Mogot, unit Satpas DKI Jakarta, unit Gresim DKI Jakarta dan juga unit SIM keliling hari ini diliburkan Abang Po. Dan akan dibuka kembali pelayanannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni besok. Ya, jadi hari ini diliburkan dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 17 Juni besok. Ya, itu dia untuk pelayanan SIM keliling hari ini. Dan Abang Po yang mungkin sedang di perjalanan ya hari ini atau pagi hari ini di perjalanan, baik di ruas tol, di ruas arteri, ya perjalanan menuju keluar kota, di bus AKAP ya, atau di KRL, LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, bagaimana pantauan lalu lintas di sekitarnya Abang Po pagi hari ini? Boleh sampaikan ya di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih bareng Abang Arif, Abang Po yang pagi hari ini mungkin baru bangun. Kemana aja deh tadi? Baru bangun jam segini, ya Allah. Ini kita udah pada tahun baruan semalam ya. Abis ngapain sih semalam? Paling tidur cepat, ya kan? Selamat pagi buat Mas Untung yang ada di Jogja. Ya, ngomongin soal tahun baru Islam ya Abang Po. Kalau dari Mas Untung bilang di tempat saya biasanya dilakuin malam tahun baru Hijriah itu ada yang bertirakat, ada yang juga berendam di sungai atau pantai. Karena di tempat saya ada Keraton Yogyakarta. Nanti malam ada Tapa Bisu Mubeng Beteng berjalan kaki dengan dia mengelilingi benteng Keraton Jogja. Karena tahun baru Islam juga bertepatan dengan tahun baru Jawa. Nah iya, tetapi menurut perhitungan kalender Jawa tahun barunya baru besok pagi. Gitu. Selamat bertugas Bang Arif, terima kasih. Oke. Ada telepon masuk, kita sapa dulu deh. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Kabarnya gini nih, selamat pagi.
1: Iya Bang Hasan. Iya,
2: Gimana kabar? Aduh, iya. Selamat tahun baru Bang Arif.
1: Selamat
2: ya.
1: Selamat tahun baru juga.
2: Biar sehat. Iya. Biar lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Terus tenaganya difitkan.
1: Amin.
2: Pita suaranya agar distabilkan, jangan ada gangguan. Keluarga pada sehat.
1: Amin.
2: Gitu.
1: Bang Hasan.
2: Dan semuanya buat Bang Arif dulu apa semuanya seluruh kerabat kerja RRI yang ada di RRI gitu.
1: Emang iya.
2: Selamat tahun baru semuanya.
1: Khususnya
2: perempat.
1: Bang Hasan di sono Jasinga ada apaan semalam nih tahun baru?
2: Kalau khususnya di Desa Curug, Kecamatan Jasinga yang saya bicarakan kemarin tuh kosong, nol. Jadi malu-maluin, jadi saya jadi ada ini juga jadi. Gak ada apa-apa jadi.
1: Gak ada apa-apa. Tidur cepat.
2: Gak ada apa-apa. Kalau di tangga desa mah ada pawai obor, selawatan gitu kan.
1: Iya.
2: Gitu meriah banget. Nah ini kampung sini masjidnya kayak kuburan.
1: Lah kok bisa begitu? Pada kemana warganya?
2: Nggak tahu. Gila ada duit aja yang mual-mualan, pengajian desa kayak gitu-gitu dipentingin. Ini masjid kayak kuburan banget di sini mah.
1: Ya Allah.
2: Malu kita jadinya. Masjidnya pengen digedein.
1: Iya, tahun baru
2: gitu.
1: Tahun baru Islam sepi, giliran tahun
2: sepi,
1: baru Masehi.
2: Kayak kuburan, Masya Allah.
1: Rame dah ya.
2: Aduh. Tadi kampung di tempat lain kan saya ngiri banget di tempat lain mah rame pakai obor. Bu, doa tutup tahun, nyambut
1: betul.
2: Doa nyambut tahun gitu.
1: Iya.
2: Terus pada ya gitulah pada pawai obor anak-anak kecil kumpulin pada bawa obor keliling kampung gitu.
1: Iya.
2: Ya saya amatin di Cirende itu.
1: Iya.
2: Kemarin-kemarin yang tahun-tahun yang lalu. Jadi kita kegiatan tuh full.
1: Iya.
2: Malamnya istighosa. Gitu udah ini baru makan-makan gitu.
1: Makan-makannya di mana? Pagi. Di masjid.
2: Di halaman masjid.
1: Yang nyiapin
2: dulu,
1: siapa?
2: Ah,
1: yang nyiapin.
2: Gitu di halaman masjid. Gitu,
1: iya,
2: kan,
1: yang nyiapin ini siapa yang nyiapin?
2: Yang nyiapin. Ya DKM masjid sih kalau di kita mah di satu tiru sama DKM masjid pas dari kompak lah gitu.
1: Bukan warga pada bawa-bawaan gitu. Warga bawa apa gitu ngumpul di masjid.
2: Ya jadi. Itu ada juga sih warga emang iniin partisipasi ada juga. Bawa kue, bawa buah, apalah yang juga semampunya warga, apa-apa lah gitu.
1: Iya.
2: Tapi ya terutama sih pusat keramaian dulu, masjid dulu yang ngadain gitu.
1: Nah itu
2: jadi warga anak-anak pada ngerti gitu.
1: Bagus itu, berarti ngejaga
2: bagus.
1: Tradisi.
2: Nah makanya saya ketika udah beberapa tahun di sini kok jadinya vakum banget ini kegiatan-kegiatan.
1: Iya kali.
2: Rindu, kadang rindu hari.
1: Kali warganya kerja pada shift 3 semua kali, makanya sepi masjidnya. Orang
2: ya,
1: kerja.
2: Perlunya poin itu perlu ayah yang ini ya nggak tahu dah bingung.
1: Gimana?
2: Soalnya pimpinan daerahnya juga, pimpinan pemerintah desanya.
1: Oh gitu.
2: Kurang kompak. Ya ngurusin kayak gini-ginian loh.
1: Iya nggak menarik kali mungkin buat mereka mah.
2: Tahu, Masya Allah.
1: Alasan paling gini, nggak ada dananya paling gitu.
2: Ya lah dana mah kalau asal ini mah dana mah paling getol banget.
1: Iya dana umum.
2: Jadi
1: kan,
2: yang kayak begitu-gitu ya maksud kalau danam ya terutama ya yang ini dulu dah pimpinannya dulu nanti warga ngikutin gitu.
1: Benar itu.
2: Kan terutama motornya dulu Bang. Terutama itu motornya tuh sebagai pimpinannya dulu. Ayo yuk di sini ngadain ini ntar kita keliling sini udah dipusatkan. Nah nanti para staf desa keluarga kan masing-masing punya keluarga tuh bikin apa di bawah. Gitu.
1: Benar. Kudunya gitu
2: apapun,
1: emang
2: apapun juga motornya dulu.
1: Yang kepala-kepalanya dulu, ntar warga juga ngikut ya.
2: Maka dari itu, ini mah kepala juga jublek banget.
1: Pak RT, Pak RW pada kemana sih? Ketua DKM-nya kemana ini? Malam tahun baru
2: sepi-sepi aja. Pada mencret semua.
1: Waduh.
2: Pada mencret, pada
1: sepi aja ya. Asem banget tadi.
2: Asem banget.
1: Tahun barunya anyep.
2: Anyep banget.
1: Ah, ya udah lah, Bang. Mau diapain lagi, gitu Bang?
2: Itulah, yeah. Nasib.
1: Iya deh, Bang Hasan. Makasih, Bang Hasan.
2: Oke, Bang. Lo tugas ya. Yeah. Semuanya biar sehat ya. Bapak kita ucapkan kabar Jakarta, kabarnya begini nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hasan. Di Jasinga kita ke Aki Adi yang ada di Pasar Ketapi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tua.
3: Siap.
1: Tahun baruan di sono ngapain aja no? Di Pondok Gede. Pondok Gede apa di Jonggol nih?
3: Ah, lagi di Pondok Gede.
1: Pondok Gede, iya. Ngapain aja Pondok Gede?
3: Alhamdulillah ikut juga pawai obor.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Mantap luar biasa.
1: Di mana nih warga mana yang bikin pawai obor? Kasih tahu biar kita bangga-banggain.
3: Iya, warga sekitarnya lah, warga sini.
1: Iya, warga sini sini mana? Kan saya emang kagak tahu. Warga pendengar juga ya. Abang pun kagak ada yang tahu warga sini mana.
3: Ya mungkin warganya Pak Hasan kayaknya kayak.
1: Buset. Kayaknya warga Pak Hasan bikin acaranya di Pondok Gede ya, jauh banget ya.
3: Iya, pindah ke situ karena kata Pak Hasan di sana sepi ya, mungkin pindah ke sini.
1: Bisa jadi kali.
3: Iya. Kasihan deh lo Pak Hasan.
1: Iya, kasihan nih Bang Hasan. Ya elah, tangganya kagak adanya bikin acara, bebikinan.
3: Bang Rif, selamat tahun baru ya.
1: Iya.
3: Semoga kita ke depan lebih baik lagi.
1: Amin, insya Allah.
3: Yang penting kita pada sehat semua, digampangkan rezeki milik dan
1: apa ya?
3: Segala pun apa dimudahkan. Gitu.
1: Amin, insya Allah.
3: Iya.
1: Ya, itu ya doanya. Tapi berarti kegiatannya apa nih kemarin nih semalam pawai obor dari?
3: Iya, pawai obor sesudah pawai obor.
1: Masjidnya masjid mana? Kasih tahu biar abang pun yang lain biar pada kenal. Masjidnya masjid apa namanya? Daerah mana?
3: Di belakang rumah dekat kontrakan.
1: Lah iya, masjid apa namanya?
3: Masjidnya lupa lagi.
1: Abu gimana sih ketahuan? Ketahuan nih, bohong nih, si bohong.
3: Tapi kan tak. Tapi kan kita cuma ikut gitu.
1: Oh, ngikut-ngikut gitu,
3: jalanan
1: gitu. Oh, gitu. Ngikut-ngikut
3: sudah
1: aja.
3: Itu, sudah pawai pulang bikin sate ya, di rumah anak-anak. Sate kambing masih ada.
1: Sate kambing dari aja dari ini Lebaran Haji.
3: Wah, iya kan disimpan di kulkas.
1: Oh, dagingnya di kulkas iya betul, heeh.
3: Iya. Semoga kita apa tuh yang keempat semua diberi kesehatan karyawan-karyawatinya.
1: Oh iya. Amin insya
3: dari
1: Allah.
3: A sampai Z.
1: Amin insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.
3: Ya. Tuhan beserta kita diberi kesehatan semua.
1: Amin amin.
3: Bang Hasan.
1: Iya.
3: Ke depan Bang Hasan aja jadi pejabat desa lurah.
1: Lah iya kata saya juga begitu. Kalau Bang Hasan jadi pejabat desa nih ya kan. Itu yang namanya tuh tempat penampungan sampah tuh yang dekat rumah dia katanya kemarin kan cerita tuh. Biar dirapiin, dibersihin. Kali-kali juga jangan ada tuh yang orang ternak-ternak bebek kayak ayam gitu ya kan. Buang airnya ke limbahnya ke sungai. Iya kan, acara kegiatan di masjid-masjid musola dihidupin lagi biar rame gitu. Anak-anak kecil biar pada deket lagi sama masjid. Begitu
3: nah,
1: kan
3: itu dia, enak kalau gitu.
1: Kita dukung dah Bang Hasan kalau mau jadi kepala desa dah ya dah. Desa, apa sih namanya kemarin dia bilang? Desa. Ah lupa lagi nama desanya, susah banget sih lagian. Nama desa susah banget.
3: Iya, namanya desa ya susah.
1: Iya emang gitu dah. Desa
3: ya, selamat deh buat Bang Hasan, selamat deh buat Bang Hasan.
1: Iya. Selamat apa? Selamat apa? Emang nih ngapain? Emang
3: selamat tahun baru.
1: Oh, selamat tahun baru. Iya, benar.
3: Karena kata dia sepuluh ya rame aja tahun depan nanti lah.
1: Wih, tahun depan nih, dari sekarang udah dirancang tahun depan. Pokoknya gue mau bikin apa gitu ya, bener ya?
3: Iya, rancang dulu dong. Iya,
1: dirancang. Bikin proposal ya kan.
3: Nah.
1: Oh, aduin kan tuh budaya, ini.
3: Kan kita budaya gotong royong, siap
1: nah, gotong royong. Itu bener.
3: Sekarang siap gitu, siap-siap.
1: Iya, bikin proposal, cari sponsor. Iya kan. Ya, dapat produk-produk juga kan, lumayan.
3: Kan tetangga banyak. Itu satu desa kan luas.
1: Iya benar.
3: Bang Arif.
1: Iya.
3: Pandang kemarin saya ke Pandang ya.
1: Iya. Kenapa Pandang?
3: Karena ayah mampir ke rumah saudara Gandoang.
1: Terus. Kata ayah bilang,
3: saya mau balik ke Pandang. Ya, ke rumah saudara saya ketiduran sampai jam 5.
1: Lah,
3: ya enggak mampir dulu pulangnya.
1: Habis dari Pandang mampir ke tempat saudara di Gandoang. Janjinya ya, pengen balik lagi ke tempat Pandang. Lagian ngapain udah dari tempat Pandang pakai balik lagi?
3: Maksud ayah mau pamit gitu.
1: Udah, ya kan udah pamit sekalian pas ini pulang dari situ ke Gandoang.
3: Ya kan gak enak namanya kita teman ya.
1: Emang
3: harus pamit juga.
1: Biasaan gitu. Emang Pak Yadi nih lupa-lupa mulu. Tempo hari sama waktu acara apa Abdaun lupa juga.
3: Ya kemungkinan gak lupa ya.
1: Lupa
3: lah.
1: Banyakin
3: ingetan.
1: Banyakin minum vitamin makanya biar gak lupaan orangnya. Banyakin minum vitamin.
3: Udah vitamin udah belum minum.
1: Kali tuh. Tanda-tanda kali tuh. Lupa-lupaan lu.
3: Ada vitamin D tangga.
1: Jangan minumnya vitamin D, vitamin E, jangan pitacik, jangan. Kalau jangan pitacik, kalau pitacik buat anak ayam. Masih yang diminum pitacik. Yang bener aja.
3: Ada vitamin apem ya. Enak itu pagi-pagi.
1: Vitamin apem, buset. Pina-pina apem kalau ada agak ada dorongan ya, Mas. Seret.
3: Pernah ada kopi pahit.
1: Oh, kopi pahit bisa dah. Iya dah.
3: Uh-uh. Ya udah banget, terima kasih
1: ya. Makasih juga ya.
3: Salam sama keluarga, salam.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Pondok Gede. Dari Pondok Gede kita kemana nih? Selamat pagi, kabar Jakarta.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Gede kita ke Ciledug.
4: Lembang.
1: Lembang, dari Pasar Lembang ada apa nih pagi hari ini nih, Akirai?
4: Pasar Lembang ada pembunuhan.
1: Pembunuhan ayam. Pembunuhan ayam.
4: Ayam
1: rica-rica. Ayam rica-rica.
4: Aduh. Ayam di mutilasi.
1: Ini pagi-pagi hari ini kakak tua pada ngumpul semua nih. Ada kakak Yadi sama kakak Ray, ini kakak tua semua ini.
4: Ya begitu laki-laki.
1: Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, akhirnya sehat?
4: Baik.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, ngomongin tahun baru Hijriah nih.
1: Kenapa ini?
4: Alhamdulillah di tempat sini nih ramai juga tuh kemarin tuh. Dari kemarin sama semalam kemarin ada lomba-lombaan tuh. Anak-anak itu.
1: Oh iya.
4: Lomba ajan, ada lomba baca-bacaan dah.
1: Iya, lomba ajan, lomba doa, baca doa gitu ya.
4: Iya, begitu. Anak-anak. Malamnya baru lagi malam tuh pada pawai dah.
1: Pawai, iya.
4: Terus kasihan banget pas lagi pawai hujan.
1: Iya, semalam. Oh iya, hujan kemarin.
4: Iya, makanya dikasihan kita.
1: Iya, kalau di Tenabang kemarin hujannya sore apa ya? Sore hujan, kemarin sore. Kenapa
4: gitu? Masih baru habisin hujan di sini mah.
1: Iya,
4: hujan juga nggak bisa banget sih, cuman ya basah juga basah.
1: Iya.
4: Ya ada dua tempat emang di sini mah ada tuh yang tempat ya masjid juga masjid dan musola gitu.
1: Iya.
4: Lain kelurahan.
1: Oh beda kelurahan.
4: Iya. Beda.
1: Iya.
4: Di bersebelahan dah maksudnya.
1: Oh iya.
4: Iya, tinggal yang rumah cuman ya mungkin yasinan dah doa dah tuh kalau yang di satu mah habis di situ pada makan dah begitu. Alhamdulillah namanya ada kegiatan juga gitu.
1: Oh iya benar juga
4: ya, sih. Ya emang kita setahun sekali.
1: Oh. Tapi kalau misalnya
4: mudah-mudahan pada tahun baru ini pada baik-baik aja.
1: Amin, amin, kita doain bareng-bareng ya.
4: Yang di sono juga baik juga tuh, yang di apa namanya itu?
1: Yang di mana?
4: No, yang di sono no di Timur Tengah.
1: Timur Tengah di Arab, di apa namanya? Palestina.
4: Ya, ini udah ada kabar baik ke mana?
1: Oh, di Palestina, di Palestina.
4: Ya, sekitarnya gitu.
1: Oh iya, Palestina di Iran.
4: Israel sama Amerika.
1: Iran.
4: Iya, Iran sama Amerika.
1: Iya, benar. Iran bukan Iren.
4: Kabar baik gitu.
1: Kalau Iran mah adanya di Padang, Iren. Heeh, ada Iran.
4: Mudah-mudahan ada kabar baik di sana juga.
1: Amin, insyaallah. Iya, kita doain.
4: Biar kita juga kan dampaknya juga kita juga kan.
1: Betul.
4: Itu pada karena naik, pada naik harga-harga.
1: Amin. Ya,
4: mudah-mudahan kabar baik dah.
1: Amin.
4: Doain aja.
1: Iya. Amin. Kita
4: doain.
1: Iya, sama-sama ya. Makasih.
4: Ya, kabar baik juga buat pangeran semua keluarga besar radio Pro 4 RRI. Iya.
1: Baik
4: aja.
1: Amin, insyaallah.
4: Iya. Ya, terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aki Rai yang ada di Ciledug. Iya. Di WhatsApp ada lagi nih, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi katanya, kalau di tempat saya kalau malam tahun baru Islam malam tanggal 1 Suro, tradisi yang biasa dilakuin adalah pawai obor. Ibu-ibu anak-anak remaja keliling kampung sambil melantunkan selawat-selawat Nabi dan istighfar, tasbih dan lain-lainnya yang bernapaskan Islam. Ada juga bapak-bapak sama ibu-ibu yang ngaji bersama di masjid dan musola, berdoa bersama supaya dikasih hal-hal yang lebih baik dari tahun ke tahun yang sebelumnya. Itu aja deh Bang Arif, terima kasih, selamat bertugas, sampai tuntas, tas, mantap, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bu Titi ya, buat komentarnya. Buat Abang Po, ya masih tungguin komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928 yang ngomongin soal apa itu namanya tahun baru Islam. Nah, kalau di tempatnya Abang Po ada tradisi atau kebiasaan di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po agak nih dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Apa doa dan harapan Abang Po di tahun yang baru ini? Kasih tahu di WhatsApp 0812 1124928.
0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Empo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

dari pemerintah. SPMB 2026-2027 menyediakan 4 jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik, jalur afirmasi untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu, dan jalur domisili mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah serta sebaran daya tampung. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung puluhan ribu calon murid yang tidak berhasil memperoleh kursi SMK dan SMA negeri pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026. Langkah ini diambil setelah hasil pemetaan calon murid baru menunjukkan sekitar 77 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung yang tersedia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, kerjasama dengan sekolah swasta adalah bentuk intervensi pemerintah sekaligus kompensasi bagi peserta didik yang sudah mengikuti proses penerimaan sekolah negeri tetapi tidak lolos karena keterbatasan kuota. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Pau, udah jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca untuk wilayah Jakarta hari ini dari BMKG.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca berawan hingga cerah berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca berawan di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki siang hari cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu. Sementara cuaca berawan masih menaungi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu. Sementara cuaca berawan juga masih menaungi wilayah Jakarta lainnya seperti Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara cuaca berawan di Jakarta Barat. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 60 sampai dengan 92%. Buat Abang Po yang mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa sampaikan informasinya atau bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Atau Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada saat ini, bisa sampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po ya melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewers-nya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Dan masih barengan Bang Arif pagi hari ini di Kabar Jakarta. Ngomongin soal tradisi tahun baru dan juga kebiasaan-kebiasaan ya di tahun baru Islam, Abang Po, memang banyak banget sih kegiatan yang bisa dilakuin. Kalau tadi ide kita udah sempat bahas tuh, ada pawai obor, ada mubeng beteng, tapah bisu, dan juga kirap kebo bule dan bubur suro. Nah, kalau di tanah Sunda, masyarakat Sunda punya tradisi ngadulak ya. Ini tradisi yang masih bertahan sampai dengan sekarang, terutama di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Tradisi ini identik dengan kegiatan menabuh beduk secara bersama-sama untuk menyambut datangnya tahun baru Islam. Di pelaksanaannya, sering juga diselenggarain perlombaan tabuh beduk yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Selain jadi hiburan rakyat, ngadulak juga mencerminkan semangat kebersamaan dan juga keceriaan ya, kebahagiaan dalam menyambut pergantian tahun Hijriah. Ada lagi leduk suro, ini di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Abang Po. Masyarakatnya punya tradisi leduk suro yang digelar setiap memasuki tahun baru Islam dan tahun baru Jawa. Tradisi ini menampilkan pertunjukan musik tradisi yang dimainkan menggunakan berbagai alat musik seperti lesung, kentongan, gong, dan instrumen tradisional lainnya. Perpaduan bunyi dari berbagai alat tersebut ini menghasilkan irama yang khas yang menciptakan suasana meriah sekaligus juga memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Yang berikutnya ada sedekah Gunung Merapi. Ini adalah kegiatan sedekah yang menjadi bagian dari perayaan Satu Muharram yang dilakukan masyarakat Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di tradisi ini, Abang Po, masyarakat mengarak kepala kerbau dan juga berbagai hasil bumi menuju kawasan Gunung Merapi sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang sudah diperoleh. Rangkaian kegiatan biasanya diakhiri dengan doa bersama dan makan bersama sebagai simbol harapan supaya memperoleh keberkahan di tahun yang baru. Di Sumatera Barat, masyarakat juga punya tradisi dalam menyambut tahun baru Islam. Di Pariaman, tepatnya Abang Po, masyarakat menyambut Muharram melalui tradisi tabui. Sementara di Bengkulu, tradisi serupa juga dikenal dengan nama Tabot ya. Tradisi ini berlangsung sejak awal Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram yang bertepatan dengan hari Asyura. Salah satu prosesi utama dalam tradisi ini adalah mengarak bangunan tabui yang terbuat yang kemudian dilarung ke laut ya. Dan selain punya nilai religius dan juga historis, tabui atau juga Tabot ya, tabui di Pariaman dan Tabot ini di Bengkulu juga berkembang menjadi daya tarik wisata budaya yang dikenal sampai dengan mancanegara. Di Bangka Belitung, masyarakat Pangkal Pinang di sejumlah wilayah di Bangka Belitung punya tradisi nganggung dalam menyambut tahun baru Islam. Kegiatan ini melibatkan warga yang membawa dulang yang berisi aneka makanan dan lauk pauk ke masjid untuk disantap bersama. Tradisi ini juga gak cuma jadi bentuk rasa syukur aja, Bang Po, tapi juga jadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan juga kebersamaan antar warga lewat budaya makan bersama. Nah, yang terakhir ada yang namanya ziarah Gunung Tidar yang juga merupakan tradisi yang terus dijaga sampai dengan sekarang, yaitu ziarah ke Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Setiap malam Satu Muharram, masyarakat berbondong-bondong mengunjungi makam tokoh-tokoh yang diyakini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa seperti Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan juga Kiai Semar. Kegiatan ziarah ini menjadi bentuk penghormatan kepada para leluhur sekaligus sarana memperkuat nilai spiritual dalam menyambut tahun baru Hijriah. Beragam tradisi yang berkembang di berbagai daerah ini nunjukin ya, Bang Po, kalau tahun baru Islam di Satu Muharram itu gak cuma punya dimensi keagamaan aja, tapi juga jadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Nah, kalau di tempatnya Abang Po, kira-kira ada tradisi apa ya? Ada kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakuin menjelang atau menyambut tahun baru Hijriah? Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Propat FM.

0: bareng ya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta ya Bang Po, masih barengan sama Bang Arif ngomongin soal tradisi Tahun Baru Islam. Abang Po, di tempatnya Abang Po atau di lingkungan tempat tinggal Abang Po ada tradisi apa dalam menyambut Tahun Baru Islam, dan apa doa dan harapan Abang Po di tahun yang baru ini? Komentar di WhatsApp udah ada lagi yang masuk nih, ayo bacain komentarnya. Mas Untung tadi udah, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi juga udah. Terima kasih Bu Titi. Mana yang di Bu Titi? Oh, Bu Titi. Kalau di tempat saya malam tahun baru ada pengajian katanya. Oke, terima kasih. Ada Mpok Iren di Tangerang, selamat pagi. Semalam ada acara pawai obor tahun baru Islam. Satu Muharram keliling, suasana di jalan raya macet bang. Selamat satu Muharram 1448 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa hijrah menjadi yang lebih baik ke depannya. Amin, terima kasih Mpok Iren. Ada Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi. Alhamdulillah bang, di sini ada pawai obor semalam. Harapannya sih semoga dikasih keberkahan, tambahan rezekinya, tambah imannya, Islamnya, dan juga dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Dijauhin juga dari orang-orang yang jahat, dijauhin dari orang-orang yang zolim, dan semoga ditambahin rezekinya buat pendengar Perempat semuanya juga. Amin, insya Allah. Sehat-sehat selalu, ditambah rezekinya, amin, amin. Wah, ditambahin terus rezekinya, sampai 3 kali ditambahinnya ya. Amin, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam buat yang bacain ya Bang Arif, doanya yang sama juga, terima kasih. Ade Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Tiap tahun di Kampung Berkat Desa Kalisuren ada pawai obor selepas sholat isya. Setiap warga berkumpul di masjid masing-masing ada 16 RW. Mereka bergerak serentak dari RW masing-masing menuju Masjid Nurul Iman. Itu masjid besar di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Dilanjutin nama dongeng sama komunitas pendongeng yang berada di Kalisuren. Salah satunya Ikiosan, ceramah agama. Demikian, terima kasih. Ada siapa tuh? Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor ya. Tradisi di menyambut tahun baru Islam. Wah, menarik banget ya. Seru banget ya. Tradisi-tradisi yang dilakuin sama masyarakat ya di berbagai daerah. Ternyata banyak ya pendengar kita juga yang di daerahnya itu atau di tempat tinggalnya itu masih menjaga tradisi menyambut tahun baru Islam ya dengan berbagai cara. Tapi mayoritas sih banyak kan memang dengan pawai obor ya, yang jadi simbol. Obor itu nyala apinya menjadi simbol nyalanya harapan ya dan keberkahan yang meliputi setiap orang yang terkena sinar cahayanya. Masya Allah, luar biasa.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balagublak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

Dan berlangsung, lalu lintas di kawasan sekitaran akan dilakukan pengalihan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Flight Protecting Indonesia's Birds mengungkap Bali menjadi rute utama perdagangan satwa ilegal, khususnya burung liar. Bahkan Bali disebut masuk kategori tinggi perdagangan ilegal satwa liar. Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Flight Marison Gusiano saat diskusi Bali antara rute utama dan pasar gelap perdagangan ilegal satwa liar di Denpasar pada Senin kemarin. Flight adalah organisasi yang berfokus pada pemberantasan perdagangan burung liar ilegal di Indonesia. Menurut Marison, minat dan penghobi burung kicau di Bali termasuk tinggi. Dia menilai hal ini dapat mengancam populasi burung-burung liar di Pulau Dewata. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Di Kabar Jakarta, Abang Po, masih dalam suasana Tahun Baru Hijriah ya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Senin malam kemarin melepas pawai obor festival nyebrang tahun 1 Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka, Jalan Mahakam, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan pawai ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam yang diikuti 500 orang warga. Ya. Rano mengapresiasi jajaran kepanitiaan yang sudah menyiapkan acara dengan baik dan profesional. Dan esensi dari kegiatan ini menurut Rano Karno, sebagai bentuk tasyakuran menyambut Tahun Baru Islam sekaligus momentum penyemangat menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang akan digelar dalam waktu dekat. Dan Rano juga menjelaskan kegiatan menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai obor panggung hiburan di Taman Bendera Pusaka ini jadi tradisi Indonesia ya memang ya. Hanya saja pihaknya dalam kegiatan ini memilih menggunakan obor elektrik mempertimbangkan kepraktisan dan juga segi keamanan. Mengenai pemilihan lokasi, Rano menjelaskan bahwa Taman Bendera Pusaka ini baru aja rampung direvitalisasi 3 bulan yang lalu. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta berupaya melakukan aktivasi taman melalui berbagai kegiatan. Ya, salah satunya adalah kegiatan pawai obor yang digelar kemarin, Abang Po, ya, atau semalam lebih tepatnya ya. Nah, mungkin di tempat Abang Po juga ada kegiatan pawai obor yang dilakukan atau kegiatan lain ya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, gua liatnya lu tuh umurnya udah tua, tapi masih semangat banget tuh bikin kue. Ih, hebat banget, Din. Tua-tua masih produktif.
1: Iya, Leha. Nyak gue tuh emang ya selalu ada aja kegiatannya. Tiap hari tuh yang dilakuin, kagak berhenti-berhenti.
0: Ih, bener banget tuh, Din. Lingkungan yang ramah sama lansia tuh bikin semangat. Misal nih ya, ada posyandu atau kegiatan komunitas gitu, biar para lansia tuh tetap ikut berperan.
1: Bener tuh, Leha. Nyak gue nih ya, selain dia jualan kue, dia juga ngajarin dia tuh cucu-cucunya bikin kerajinan. Pokoknya produktif terus biar tetap bahagia.
0: Nah, entu dia, Din. Kalau lansia dihargai, dirawat, dan ada fasilitas yang mendukung, hidup kita bisa bermartabat, Din.
1: Setuju, Leha. Makanya gue juga berdoa nih, mudah-mudahan ntar ya kita nih kalau udah tua tetap sehat, mandiri, dan juga tetap produktif.
0: Amin.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, ngomongin tahun baru Islam. Kalau di Jakarta semalam banyak kegiatan macam-macam ya Bampo ya. Ada kegiatan pawai obor dan lain sebagainya. Di beberapa daerah juga tadi kita udah sempat bahas ya, bahwa banyak juga kegiatan-kegiatan yang digelar di berbagai daerah. Nah, dari Jakarta sendiri nih Abang Po, kegiatannya selain pawai obor, ternyata juga masih banyak macam-macam kegiatan lain. Kita sapa lagi deh pendengar yang udah masuk di line telepon ya. Kita coba dengerin ceritanya apa sih ya. Dari Uni Linda di Kedoya, selamat pagi Uni.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Radionya suaranya dikecilin dulu boleh? Alhamdulillah baik.
2: Apa kabar Bang Arif?
1: Alhamdulillah baik. Udah dikecilin suara radionya.
2: Selamat tahun baru Hijriah ya.
1: Iya, heeh. Uni.
2: Ala tempat aku sih pada pawai juga ya.
1: Iya, terus?
2: Ada pengajian. Terus ada makan bareng-bareng tuh di pinggir jalan.
1: Makan bareng pake di pinggir jalan. Oh, rame-rame jadi, gitu. Iya, heeh. Ngeliwat. Yang masak siapa itu? Yang masak siapa?
2: Yang masak ya warga kita-kita.
1: Oh, warga Uni. Bareng-bareng masak, heeh.
2: Bareng. Yang nyari daun laki-laki.
1: Yang nyari daunnya laki-laki.
2: Iya.
1: Oh, terus masaknya kalau Uni masak apa?
2: Ah, masak yang orang Betawi aja sih, Bang Arif.
1: Oke. Masakan Betawi. Abis
2: masak rendang duitnya belum ada.
1: Gimana? Bu duitnya belum ada.
2: Lalu masak rendang duitnya belum kering.
1: Oh. ada kan aja dah. Iya benar juga kan sih. Iya. Uni.
2: Ya itu aja Bang Arif. Iya.
1: Kalau Uni misalnya apa namanya? Mau ngomong apa tuh? Ayo jadi lupa tuh tadi ya kan. Uni sih. Ah, elah. Kalau misalnya nih di itu kan di apa namanya di tempatnya Uni. Tapi waktu kecil ada inget nggak tradisi tahun baruan yang mungkin dulu pernah Uni ikut gitu waktu zaman kecil?
2: Oh inget tuh waktu kecil ya.
1: Mm-mm.
2: Nah waktu di kampung tuh.
1: Iya.
2: Di daerah Padang. Iya. Aku kan Padangnya Bukit Tinggi tuh.
1: Iya. Padang apa Bukit Tinggi jadi, yang benar?
2: Iya Padang Bukit Tinggi aku ya, Padang ya bukan Padang Priaman.
1: Iya udah Bukit Tinggi. Eh kalau Padang mah Padang Kota no Padang. Iya kan Pariaman ya Pariaman. Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi. Bukit gitu.
2: Iya aku kan Bukit Tinggi.
1: Iya.
2: Aku namanya Padang Bukit Tinggi Padangnya.
1: Iya makanya oh, Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi aja. Bukit Tinggi sama Padang kan 2 jam jaraknya jauh.
2: Iya benar 2 jam.
1: Saya juga biar. Lo harusnya pernah ke sono.
2: Woi mantep.
1: Iya saya pernah ke Bukit Tinggi, Padang, Solo. Saya pernah ke Solo, Pariaman pernah. Mana lagi?
2: Mantep.
1: 50 Koto pernah. Mana lagi? Oh, pernah saya.
2: Gunung Singgalang belum? Gunung Singgalang?
1: Belum. Kalau Gunung Singgalang belum.
2: Enak Gunung Singgalang tempatnya.
1: Iya balik lagi ke cerita tadi tahun baruan. Balik lagi ke cerita tahun baruan tadi. Gimana ceritanya?
2: Oh iya, ceritanya sih ulang tahun baru Islam ya. Waktu kecil tuh masang-masang lilin depan rumah gitu kan.
1: Oh, masang lilin, iya.
2: Lilin sama obor depan rumah. Terus pada makan-makan. Pertama ngaji dulu, ngaji. Daripada ngaji, daripada makan-makan di depan rumah teras tuh. Depan rumah kan ada teras tuh. Jadi pada makan-makan situ deh.
1: Oh, makan-makan di teras rumah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sambil lihat pemandangan obor-obor. Lumayan sih Bang Arif, rame banget tuh samanya waktu kecil.
1: Waktu ke gimana?
2: Ah, nggak nyimak.
1: Nggak apa tadi rame banget waktu kecil.
2: Waktu kecil kan aku di pulang kampung kan.
1: Iya. Nggak apanya yang rame banget tadi?
2: Pesta obornya rame banget.
1: Pesta obornya rame banget. Iya, abis suaranya putus-putus sih.
2: Sinyalnya kurang bagus.
1: Kayaknya sih begitu. Mumpung kayaknya lagi libur nih, makanya pada malas-malasan sinyalnya nih.
2: Iya, pada malas-malasan sih.
1: Iya, lagian. Gitu. Berarti ini ya, momen itu dirasain waktu kecil gitu ya. Terus pas pas pindah ke Jakarta, ngerantau ke Jakarta umur berapa? Ya?
2: Umur berapa ya? Aku lupa. Pokoknya aku pertama sekolah SD di Jakarta.
1: Oh, SD udah di Jakarta?
2: Iya. Terus karena adek meninggal, aku pulang kampung.
1: Siapa yang meninggal?
2: Adekku.
1: Oh, adeknya meninggal. Akhirnya pulang kampung nih. Lulus SD,
2: iya.
1: Pulang kampung dulu nih ke Bukit Tinggi.
2: Ya, menghilangkan rasa
1: ingatnya gitu. Iya, dari berarti SMP nih. Sampai umur berapa itu?
2: Aku 2 tahun di kampung.
1: Oh, 2 tahun, nah, sebentar doang berarti ya. Balik lagi lah mari.
3: 3 tahun setengah.
1: Oh, 3 tahun setengah. Kata bapak 3 tahun setengah. Berarti itu sampai apa itu lulus SMP?
2: Iya.
1: Nah, lulus SMP, pas SMA balik lagi ke sini.
2: Ya.
1: Oh gitu. Ya, udah remaja. Oh
2: gitu. Iya. Aku kan lahir Jakarta, makanya lahir balik lagi Jakarta.
1: Oh iya, berarti sebenarnya aslinya mah Uni orang Jakarta ya?
2: Iya, tapi mama bapak orang Minang.
1: Nah, iya, makanya sama kayak saya juga aslinya orang Jakarta. Kalau ditanya orang mana? Orang Jakarta, orang saya lahir di Jakarta.
2: Iya.
1: Tapi orang Betawi bukan gitu. Iya. Kalau ditanya orang Betawi, bukan. Saya orang Jakarta, tapi bukan orang Betawi, gitu. Sama kalau Uni juga gitu. Orang Jakarta, iya orang Jakarta, tapi saya bukan orang Betawi, saya orang Minang, saya mah gitu.
2: Berakhir aja ke Jakarta, gerejanya di Jakarta ya.
1: Iya, makanya. Hari-harinya di mana hari-hari?
2: Di sini lah, kan Padang.
1: Oh, hari-harinya di sini. Lagi ngapain dia?
2: Lagi ngapain hari-hari? Ini tanam lah.
1: Ya kali. Kali hari-harinya hidup juga.
2: Hari-harinya kadang buang ke kali.
1: Ya, ya Allah, dibuang ke kali. Ya, dimakan biawak ntar dibuang ke kali. Jangan.
2: Iya, makanya. Aku gak tahu.
1: Ditanam kali. Ya kali hari-harinya udah gede sekarang udah sekolah gitu. Bilang hari-harinya kemana? Udah sekolah gitu.
2: Ya hari udah sekolah hari.
1: Ya hari makanya. Bang Ari. Ari no sama Malaysia, mana Ari Samarinda no Ari Samarinda iya emang iya benar.
2: Kamu cari Samarinda tuh.
1: Iya, Ayah juga curiganya gitu nih. Kayaknya nih yeah. Bang Ari di Samarinda itu yang hidup hari-harinya yeah. Bayinya yang dikubur kayaknya. Abis susah banget diajak ngomong.
2: Bayi, iya.
1: Iya.
2: Kalau akhirnya enggak lah, masih hidup. Iya, ada bayi di sana di depan rumah.
1: Iya benar. Oh iya
2: kalau
1: dah.
2: Ada enggak ya kan? Udah iya itu dah. Aja.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Udah siapa belum?
1: Saya, udah dong.
2: Nah, kalian belum?
1: Udah. Uni udah.
2: Udah mana nasi uduk kuning?
1: Nasi uduk kuning beli di mana?
2: Depan rumah nggak jauh.
1: Enak banget begitu. Ah depan rumah bukannya ya, warung sembako? Depan rumah kan warung sembako tetangga tuh.
2: Iya, kok tahu?
1: Tahu lah. Orang sering ambil dulu sono, ngambil dulu dah minyak gitu misalnya. Ambil dulu dah mie gitu. Ambil dulu telur, ngambil doang bayar kagak. Hah?
2: Iya, kasbon.
1: Kasbon dulu emang iya. Jangan lupa bayar, yang penting jangan lupa bayar. Ingat yang namanya usaha ya. Nih. Tahu nggak yang namanya Hiroshima Nagasaki? Tahu nggak?
2: Nggak tahu.
1: Hiroshima Nagasaki itu kota di Jepang itu hancur gara-gara bom atom itu. Nah, kalau usaha tetangga itu hancur gara-gara bom.
2: Ya bom ya.
1: Kasbon nggak dibayar-bayar kasbonnya. Tapi nggak ada utang ya? Nggak ada ya?
2: Nggak ada lah.
1: Alhamdulillah, iya dah.
2: Jakarta seapapun nggak ada alhamdulillah.
1: Jangan sampai dikebawa mati. Tapi
2: ada dulu sekolah.
1: Oh benar. Iya.
2: Tapi ada dulu sama anak sekolah.
1: Kenapa anak sekolah?
2: Anak sekolah kan SD kan negeri tuh.
1: Iya. Yeah.
2: SMP negeri.
1: Iya. Yeah.
2: Pak SMK kan dapat mengeluarkan uang kan tuh SMK iya, betul. Tuh. Kuota kan ke KJP kan perpanjang tuh sampai yeah. SMA.
1: Iya. Yeah.
2: Aku pinjam sama saudaraku, ya kan, sama tetanggaku, gitu kan. Pas anakku lulus, aku bayarin utang-utang ya.
1: Oh, alhamdulillah. Itu sekolahnya sekolah negeri dia. Waktu apa SMK?
2: Iya, sekolah SMK di sini Jakarta.
1: Oh, sekolah negeri. Dia sekolah negeri sama ayam nggak?
2: Nggak
1: ada ayam.
2: Oh.
1: Sama Bangkok. Kalau sama Bangkok mah sekolahnya sekolah kampung berarti. Kan ayam kampung. Iya. Kalau sekolah negeri sama ayam. Ayam negeri. Iya.
2: Ada aja. Enak tau ayam negeri.
1: Ayam negeri.
2: Pada ayam itu ayam apa namanya? Ayam Bangkok.
1: Ayam ya ayam Bangkok gede banget, cekernya aja segede tangan bayi. Ya Allah, ayam Bangkok.
2: Makan
1: ceker Bangkok. Iya, makanya kita nih kalau beli mie ayam ya. Kalau beli mie ayam nih pernah nih beli mie ayam Wonogiri ya. Minta ceker. Ya Allah dikasih cekernya gede banget, kata saya nih. Ceker sama tangan bayi sama gedenya, kata saya gitu.
2: Iya.
1: Iya nih ayamnya ayam Bangkok katanya, buset. Oh, apakah dia ayamnya dari Thailand, kata saya begitu. Ternyata bukan. Ternyata namanya doang ayam Bangkok tapi kagak bisa dia bahasa Thailand.
2: Iya. Pernah juga, aku juga pernah merah ayam Bangkok sih.
1: Bangkok. Itu dari Thailand ayamnya?
2: Enggak tahu deh, pokoknya ada di belakang rumah.
1: Kalau dia bukan dari Thailand, kenapa namanya ayam Bangkok?
2: Enggak tahu, aku juga enggak tahu. Aku masih kecil itu.
1: Iya, pepaya California aja enggak dari Amerika.
2: Iya benar.
1: Padahal orang Amerika juga kan enggak makan pepaya.
2: Iya. Kenapa ya?
1: Au. Saya juga heran. Kenapa namanya pepaya California? Iya.
2: Iya.
1: Kayak nanas juga. Kenapa nanas namanya madu?
2: Iya, nanas madu.
1: Iya, padahal enggak ada madu-madunya deh. Emang
2: Nanas doang ya kan?
1: Oh, ayo tahu kenapa dia nanas namanya nanas madu. Karena lakinya poligami. Iya.
2: Dia poligami ada aja.
1: Iya, benar. Jadi yang dijual itu nanasnya nanas yang kedua, ketiga. Kalau nanas yang pertama ada di rumah. Makanya dibilangnya nanas madu ya, karena dia adalah nanas kedua, ketiga, dan keempat gitu. Iya, nanas madu. Berarti lakinya emang benar.
2: Tapi enak tahu nanas madu kalau bikin kue nastar.
1: Bikin kue nastar pakai nanas madu, tapi mahal.
2: Tapi harganya selangit.
1: Iya, harganya lebih mahal daripada nanas yang biasa.
2: Iya, kalau nanas biasa kan nastar kan ada manis asem-asemnya ya kan.
1: Iya benar. Kalau yang nanas madu kan manis doang kayak kamu, manis banget. Iya.
2: Hihi. Pasti Wawa ketawa deh kalau gue ngomong sama kamu, Bang Arif.
1: Apanya?
2: Pasti si Wawa ketawa deh.
1: Wawan ketawa. Iya, dia masih tidur, dia jangan digangguin. Dia semalam dia habis begadang. Bang Wawan tuh habis begadang dia semalam.
2: Iya, acara Batak kan?
1: Bukan, habis acara Batak kelar kan dia tahun baruan nih, iya kan? Nah, pas lagi pawai obor nih tahun baruan ya, pawai obor nih semalam, ya kan? Akan ada pukul beduk nih, ya kan? Nah, pas lagi waktu acara mukul beduk, pas istirahat yang mukul beduknya kan istirahat nih. Pas mau mulain lagi tuh beduk hilang.
2: Lah?
1: Pas kebetulan di situ ada Bang Wawan. Ya kan? Akhirnya itu yang peserta pawai obornya enggak jadi mukulin beduk, akhirnya mukulin Bang Wawan buat gantiin beduk, katanya begitu gitu.
2: Mungkin Bang Wawan kayak gena kali bulat gitu.
1: Lah iya makanya buat gantiin gantiin beduk, akhirnya di akhirnya Bang Wawan yang dipukulin gitu katanya.
2: Pantatnya masih by Henos.
1: Saya enggak tahu, saya enggak pernah lihat, mana saya tahu.
2: Bang Ari pantatnya mantep.
1: Tahu-tahuan aja.
2: Yang badannya masih tahu lah.
1: Oh, iya gitu. Kalau makanya cerita. Jadi gara-garanya sih kemarin emang itu tadi yang Ayah bilang itu gara-gara beduk hilang, akhirnya Bang Wawan yang dipukuli nama peserta pawainya. Yuk, gitu.
2: Kasihan banget.
1: Makanya dia kayaknya lagi sakit abis diurutin kayaknya dia. Badannya pada bengkak-bengkak kan gitu. Iya kasihan saya juga. Oh makanya ya Allah kasihan banget. Iya dah. Iya dah Uni, makasih ya Uni ya.
2: Dan buat semuanya aja ya.
1: Ya.
2: Marip, semoga sehat selalu.
1: Amin insyaallah. Amin. Amin.
2: Tapi aku mau naik Pak Ustaz, enggak bisa masuk, kenapa ya?
1: Susah ya, makanya WhatsApp aja diketik aja. Kalau diketik ntar dibacain dah.
2: Ya, insya Allah deh ya.
1: Iya dah.
2: Besok ya. Oke. Okay.
1: Ya.
2: Sama istirahat ya nanti ya.
1: Iya.
2: Sama-sama
1: okay. Baru. Ya, dadah. Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ada di Kedoya Selatan. Itu dia. Ya, tahun baruan katanya dari waktu kecil ada tradisi pawai obor juga di kampungnya di mana? Bukit Tinggi. Ya. Kalau sekarang di Kedoya juga semalam katanya ada gitu. Yeah, itu dah Abang Podah. Rame ya. Emang ke tradisi apa itu namanya, tradisi malam tahun baru Islam di berbagai daerah tuh macam-macam ya. Tapi memang rata-rata lagi-lagi sih kebanyakan dilakuinnya tuh pawai obor, ya kan? Dan itu bikin meriah karena bisa diikutin sama banyak masyarakat dan enggak terbatas. Mau puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang ya, ada apa warga sekampung gitu, warga satu desa juga bisa ikutan gitu. Buat ngeramein pawai obor menyambut malam tahun baru Islam.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek. Mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM, suara budaya Jakarta, Bang Po. Jam 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikut ngobrol sama Ae pagi hari ini dan udah ikut berbagi cerita ya, pengalaman atau juga tradisi menyambut tahun baru Islam. Dan selamat tahun baru buat Abang Po, umat Islam yang merayakan tahun baru hari ini. Semoga apapun doa dan harapannya Abang Po bisa tercapai dan semoga rezekinya sepanjang tahun melimpah berkah, amin. Diberikan kesehatan juga sepanjang tahun ini, amin ya rabbal alamin. Dan itu waktunya juga berarti Ae buat pamit. Kita bakal ketemu lagi hari Kamis ya Bang Po ya. Besok Ae pray dulu sehari. Besok ditemenin sama Po Tiara pagi-pagi ya Bang Po ya. Kita ketemu lagi Kamis dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Perempat FM, suara budaya Jakarta. Abis ini ada Bang Noel di Jakarta punya cerita sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Bang Ari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mah.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Balik lagi nih, ketemu bareng Aye lagi di mari ya, tentunya di Jakarta Punya Cerita. Bareng Aye Bang Noel sampai nanti jam hampir jam 3 ya Bang Po ya. Kita bakal nemenin aktivitas Abang Po di tanggal merah hari ini. 16 Juni 2026. Aye juga mau ngucapin selamat tahun baru Islam ya. Satu Muharram 14 berapa nih tadi Ayu lupa kan. Iya, Muharram. Oke. Pokoknya Ayu juga ngucapin nih buat yang merayakan ya, 1 Muharram 1448 Hijri ya.

Yang jatuh pada hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dan buat Abang Po yang ngerayain, semoga apa harapannya bisa segera tercapai di tahun-tahun berikutnya juga. Dan ayo doain dah, pokoknya rezekinya lancar, terus juga selalu sehat gitu. Amin dah ya. Dan buat Abang Po yang hari ini hari libur, punya agenda barangkali mau liburan kemana gitu ya, mau jalan-jalan. Iya, kan karena tanggal merah kemarin mungkin Sabtu Minggu belum sempet ya. Terus jalan-jalannya baru kepikiran hari ini, boleh banget deh di sharing di mari. Sekaligus update cuaca juga boleh, salam-salam juga boleh. Langsung aja di 0812 1124 928, langsung di chat melalui WhatsApp.

0: Indonesia kaya akan ragam tradisi. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Papua memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu upacara bakar batu.
1: Namanya bakar batu itu mungkin di Silimo atau di mana tempat itu di luar.
0: Upacara kuno ini penting dilakukan oleh masyarakat di sana.

0: penyerahan babi sebagai persembahan oleh masing-masing kelompok suku sudah dilakukan. Ini menjadi pertanda dimulainya upacara bakar batu. Sebagian orang akan menari, lalu sebagian lagi menyiapkan batu dan kayu.
1: Bakar batu itu sebetulnya itu tradisi orang Bali. Makanan dimasak. Jadi orang punya konotasi bakarnya, batunya yang dimakan, bukan, tapi yang dimasak itu adalah makanan. Bisa dimasak itu misalnya itu hepiri, kemudian sayur, kemudian misalnya daging babi, tapi caranya dengan bakar batu itu, batu dipanas, kemudian sebenarnya di situ yang paling indah itu sebenarnya masakan dengan penguap.

0: Ada hal yang menarik dalam proses perburuan babi yang diyakini masyarakat setempat. Ketika kepala suku memanah, lalu babi tersebut langsung mati, ini berarti bahwa acara yang dilaksanakan akan sukses. Namun sebaliknya,
1: kalau kita berdiri dekat orang bakar batu, dia punya aroma itu bagus sekali keluar dari mana di mana orang bakar batu itu. Jadi sekali lagi bahwa bakar batu adalah tradisi atau kebiasaan orang Bali itu memasak untuk konsumsi keluarga maupun dalam acara-acara tertentu, entah acara misalnya orang meninggal, acara pesta nikah, atau acara adat lain, atau acara gereja, atau acara apa saja. Kalau orang bakar batu berarti itu tandanya bahwa mereka itu buat sesuatu acara yang paling besar dan itu. Tapi tidak hanya itu.
0: Setelah batu tadi sudah panas, hal yang mereka lakukan selanjutnya adalah memasak babi persembahan tadi. Kaum lelaki dan perempuan berbagi tugas. Yang lelaki menggali lubang yang cukup dalam. Kemudian batu panas tadi dimasukkan ke dalam lubang yang sudah diberi alas daun pisang dan alang-alang agar uap panas dari batu tersebut tidak menguap. Di atas batu yang panas ditambahkan dedaunan sebagai tempat untuk potongan babi, sayuran dan ubi jalar diletakkan. Begitulah cara masyarakat di sana untuk memasak makanan, menggunakan batu panas untuk membuat makanan menjadi matang.
2: Persiapan apa saja yang dilakukan untuk bakar batu?
1: Oh ya, kalau terkait dengan persiapan bakar batu itu jelas itu pertama itu tidak bisa dikatakan bakar batu kalau tidak ada batunya, itu harus ada batunya. Batunya itu jenisnya itu. Kemudian kedua ada kayunya. Kemudian kayu itu kan lalu itu kemudian ada rumputnya, ada rumput untuk di kolamnya atau namanya jeliase bahasa Balinya, terus ada ekanya atau ojekanya, kemudian ada hepirinya, ada daun pisangnya, ada sayurnya, atau daging babi yang dipotong dan banyak gitu. Kemudian itu ada orang bilang GP-GP ya, batu panas itu kan tidak bisa diangkat dengan tangan bisa terbakar, maka itu amal pakai GP-GP. Baru dipindahkan dari api panas itu ke lubang untuk itu bakar batu itu. Kemudian itu ada apa? Ya banyak macam, tapi yang utama itu baru orang bilang bakar batu.

Setelah makanan sudah matang, semua orang berkumpul dalam kelompoknya masing-masing, lalu mulai makan bersama. Warga suku Dani di Lembah Baliem Jayawijaya, Papua percaya bahwa tradisi itu dapat menciptakan kebersamaan dalam diri setiap orang.

masa kini, tradisi bakar batu tidak dilakukan hanya saat perayaan kelahiran dan kebahagiaan tadi. Tradisi bakar batu semakin berkembang dan mulai digunakan untuk menyambut tamu besar yang sedang berkunjung ke Papua, misalnya para pejabat negara. Saya Budi Prihantoro, mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah dua sama dengan enam. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po nih dari Abang Anggian Asan di Medan nih mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga tahun baru ini membawa rahmat, kedamaian dan kebaikan bagi kita semua. Mari kita jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk introspeksi diri, meningkatkan amal ibadah dan memperkuat kesalehan sosial. Amin ya. Terima kasih buat Bang Anggian Asan yang ada di Medan ya, yang lagi mantau nih kayaknya. Dan Abang Po ya, di Jakarta ini kita emang yang namanya transportasi emang paling maju dah di Indonesia ini ya, paling terintegrasi. Kemana-mana udah bisa banget yang namanya pakai transportasi umum. Salah satunya pakai yang namanya kereta api ya Bang Po ya, baik itu KRL, MRT, LRT ya. Tapi buat sekarang di bulan Juni ini bakal ada yang beroperasi nih, baru-baru banget nih. Jadi PT Kereta Api Indonesia atau KAI itu mengumumkan stasiun JIS bakal dibuka dan melayani penumpang KRL pada Juni 2026. Stasiun ini berada di lintas KRL Tanjung Priok yang diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium. KAI juga menyampaikan pembangunan stasiun JIS telah berjalan sesuai target hingga April 2026. Progres pembangunan telah mencapai tahap akhir dengan target penyelesaian pada Mei 2026 dan di Juni ini bakal beroperasi. Pembangunan stasiun JIS ini adalah hasil kolaborasi PT KAI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dan stasiun ini nantinya bakal menghubungkan kawasan JIS yang mempunyai kapasitas hingga 82.000 penonton. Dengan begitu, hadirnya stasiun JIS dianggap bakal mempermudah dan bakal jadi salah satu stasiun yang penting untuk mendukung mobilitas masyarakat di daerah Jakarta Utara. Nah, itu dia ya. Kabar gembira buat kita semua, biar lebih gampang gitu ya mengakses ke daerah JIS. Karena di JIS sendiri juga sering banget ada event-event yang menarik dan tentunya konser-konser kadang juga diadain di sana tuh selain di GBK ya. Jadi buat Abang Po sekarang gak usah pusing-pusing, gak usah khawatir lagi kalau mau ke JIS takut gak ada transportasi umum. Langsung aja deh, nanti mulai Juni ini bakal ada dioperasiin stasiun JIS yang mempermudah kita semua.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? No, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau ngomongin soal transportasi umum ya, di Jakarta sendiri itu ternyata udah masuk dalam jajaran transportasi umum terbaik di Asia. Lebih tepatnya ya, Jakarta tuh berada di peringkat 8 Asia untuk sistem transportasi publik terbaik. Nah, itu dia ya. Jadi emang yang di Jakarta nih berhasil menempati posisi ke-8 di Asia dan peringkat 28 dunia untuk kota dengan transportasi umum terbaik. Unggul dari beberapa kota besar seperti Dubai, Doha, Kuala Lumpur, Bangkok, Delhi, dan Mumbai. Pencapaian yang benar-benar menarik ya Bang Po ya, karena Jakarta bukan cuma ngandelin satu moda transportasi aja, tapi mulai ngebangun ekosistem terintegrasi lewat MRT, LRT, KRL, Transjakarta, bahkan sampai Jaklingko ya, yang paling kecil gitu. Juga Transjakarta tuh dikenal sebagai salah satu sistem BRT dengan jaringan terpanjang di dunia, sehingga menjadi tulang punggung mobilitas harian sebelum jaringan rel perkotaan makin luas. Nah, buat Abang Po yang sering banget naik transportasi umum, selamat deh buat Abang Po menjadi salah satu penyumbang untuk bertahannya dan lebih berkembangnya lagi transportasi umum di Jakarta tentunya. Dan kita mesti bangga juga kita menduduki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada negara tetangga ataupun kota ibu kota negara tetangga ya, yaitu Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur yang berada di peringkat 41 di dunia, sedangkan kita berada di peringkat 28. Nah, itu dia. Makanya jangan suka banding-bandingin sama negara lain. Kita juga punya kebanggaan tersendiri nih, salah satunya transportasi umum ya. Itu juga patut diapresiasi dan dibanggakan, tapi tentu aja kita juga mesti ngejaga dan juga jangan sampai ngerusak yang namanya fasilitas umum maupun transportasi umum.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Jelajah Nusantara.
1: Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini sahabat budaya adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. Tiga di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sampai jam 11.
1: Abang Po, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menggratiskan tiket masuk dan kuis berhadiah kepada para pengunjung dalam menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta untuk mencerminkan semangat transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan perayaan ini mengusung tema khusus Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta. Sesuai arahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat dapat menikmati akses masuk gratis ke Taman Marga Satwa Ragunan pada tanggal 22 Juni 2026 serta 27 hingga 28 Juni 2026 sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Johannes Retop, memperoleh gelar Kanjeng Raden Aryo dari Keraton Kasunanan, Surakarta Hadiningrat. Penyerahan gelar dilakukan di Sasana Narendra Keraton, Surakarta Hadiningrat di Solo, Jawa Tengah pada Senin malam. Selain Johannes, istrinya Susi Susana Herawati Retop juga memperoleh gelar Kanjeng Mas Ayu. Pada kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada Keraton Surakarta

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih di Jakarta punya cerita ya. Dan ayo juga mau ingetin lagi nih buat Abang Po, mungkin yang dengerin radio melalui FM ya, Abang Po juga bisa nih kalau di rumah ada smartphone ya, bisa langsung download yang namanya RRI Digital. Jadi gak perlu kalau lagi keluar, lagi pergi gitu ya, apalagi lagi tanggal merah gini, biasanya kan pada plesir kemana gitu ya, jalan-jalan bareng keluarga atau mungkin ke rumah saudara dan sebagainya. Abang Po masih pengen dengerin RRI Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, tetap bisa. Yang penting punya yang namanya RRI Digital, bisa langsung di-download di Play Store maupun di App Store. Abang Po udah bisa dengerin radio dimanapun Abang Po berada, mau di luar kota, mau di luar negeri, tetap bisa. Dan juga Abang Po bisa ngelihat radio visual kita di RRI Net, di situ bisa langsung streaming dan ngelihat kita siaran di studio gitu. Jadi buat Abang Po langsung aja, nggak bayar kok Abang Po ya, download langsung install gratis total. Jadi jangan lupa ya Abang Po ya, buat download RRI Digital.

0: Dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po ngerasa gak sih yang lagi di Jakarta ya? Ngerasa cuaca di Jakarta tuh makin hari kayaknya makin panas gitu ya. Walaupun kemarin akhirnya setelah sekian purnama, akhirnya hujan juga tuh ya di beberapa daerah di Jakarta, terutama Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat. Nah, tapi kemarin-kemarin sebelum hujan turun ya Bang Po ya, ternyata kualitas di udara tuh di Jakarta terus memburuk, dipicu akibat kombinasi dari cuaca kemarau dan juga efek dari El Nino gitu. Kalau dari penjelasannya si dari website BMKG sih ya, penurunan kualitas udara di wilayah Jakarta belakangan ini tuh menjadi sorotan karena meningkatnya kepekaan kabut polusi yang menyelimuti langit Jakarta. Kondisi ini tentu aja nggak ideal ya, sehingga muncul spekulasi sumber utama pemburukan udara yang terjadi secara konstan. Banyak yang ngomong polutannya tuh makin tinggi tiap hari di Jakarta dan sebagainya. Tapi kalau berdasarkan hasil analisis data yang baru dirilis sama BMKG, terdapat faktor iklim makro yang terjadi yang menjadi pemicu utama di balik fenomena ini. Yaitu kombinasi antara musim kemarau dan aktifnya fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. Jadi ini diperkirakan untuk cuaca kemarau ataupun nanti panasnya tuh bakal sampai awal 2027 Abang Po. Dan fakta serta penjelasan ilmiah dari BMKG tuh bukan karena polutan yang naik ternyata Abang Po. Cuaca di Jakarta ataupun iklim di Jakarta tuh udaranya makin memburuk tuh bukan karena polutan yang naik, tapi karena jumlah polusi dari transportasi ataupun pabrik mendadak melonjak gitu. Jadi bukan dari hal tersebut ya, tapi karena curah hujan yang makin hari makin berkurang. Udara memburuk karena curah hujan yang berkurang drastis. Jadi tanpa hujan, polutan konstan dari aktivitas kota jadi mengendap dan menumpuk di udara. Kemudian dari BMKG juga bakal ngeprediksi selama jangka panjang ya, terutama dari bulan Juni ini hingga September, bahkan Oktober nanti, diprediksi hawanya bakal sumuk atau gerah gitu ya Bang Po ya. Jadi El Nino ini menekan curah hujan sepanjang Juni hingga Januari 2027. Dan dampak lanjutannya, suhu udara di Jakarta diprediksi bakal terasa lebih panas dan juga gerah sekitar akhir September hingga Oktober. Nah, jadi buat Abang Po juga persiapan juga dari sekarang karena musim panasnya bakal lebih panjang atau kemaraunya bakal lebih panjang, disiapin untuk keluar rumahnya dikurangin kalau nggak penting-penting amat. Jadi tetap menghindari yang namanya dehidrasi dan juga heat stroke ya Bang Po ya. Karena kalau kita siang-siang mau main layangan kan juga aneh ya.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan kalau ngomongin soal kebersihan ya Bang Po ya, biasanya tuh di rumah-rumah, apalagi yang rumahnya punya halaman tuh, di teras gitu biasanya punya tanaman, punya pot dan sebagainya, itu jadi salah satu tempat ataupun sarang paling favorit nih sama yang namanya nyamuk DBD. Jadi beberapa tempat yang ada genangan air terutama di luar ya, itu bisa jadi sarang buat si nyamuk DBD buat bertelur dan bereproduksi tentunya ya. Kemudian yang nanti bisa menyebabkan banyak nyamuk di rumah kita, terutama nyamuk DBD yang emang bahaya gitu Abang Po ya, kalau kita punya anak kecil apalagi kalau masih rentan gitu ya. Biasanya tempat-tempat tersebut jadi spot favorit untuk menaruh telur-telur dari si nyamuk DBD. Beberapa tempat contohnya kayak ada di bak mandi, kemudian ember, vas bunga, tatakan pot, ada juga di dispenser nih ya Bang Po. Makanya kalau dispensernya udah yang tempat bagian kayak apa sih, nyimpen air yang tumpah itu loh, air yang misal tetesan-tetesan dari dispenser, itu juga kudu sering dibersihin ya Bang Po, karena bisa jadi itu tempat buat si nyamuk untuk naruh telur-telurnya. Jadi untuk barang bekas yang emang buat Abang Po udah gak kepake gitu ya, seperti kaleng, botol, atau ban bekas yang menampung air hujan, itu bisa juga jadi rumah buat nyamuk DBD. Jadi kudu dicek, kudu dibersihin gitu. Kemudian ada juga tempat sudut gelap dan juga lembab. Nyamuk juga suka bersembunyi di belakang lemari, kolong tempat tidur, atau sudut ruangan yang jarang dibersihin nih biasanya. Jadi kita mumpung hari libur gini bisa dibersihin Abang Po ya, dibuka-bukain sudut-sudut yang kelihatannya jarang kesentuh, itu bisa jadi spot favorit nih buat si nyamuk DBD untuk berkembang biak gitu ya. Terus juga di tumpukan atau gantungan baju nih, yang biasanya suka naro baju cuman sayang buat dicuci lagi ya karena dipakai bentaran, digantung sampai numpuk gitu ya. Biasanya nyamuk DBD juga suka inggep di sana sampai tertarik dengan aroma tubuh manusia terutama ya. Dan buat Abang Po nih, cara mencegah yang namanya DBD, bisa ngelakuin yang namanya 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, kemudian juga mendaur ulang barang bekas, plus pakai lotion anti nyamuk. Serta yang terakhir tentu aja jaga kebersihan rumah buat Abang Po. Jadi emang yang namanya kebersihan itu kadang kita suka males ya, kelihatannya rumah yang sering kita lewatin, yang sering kita beraktivitas kayak ruang tengah, ruang keluarga ataupun di kamar, itu kan kita sering beraktivitas di situ kelihatannya bersih-bersih aja gitu. Padahal kalau kita teliti ya di sudut-sudut pojokan gitu, banyak banget debu maupun tempat-tempat lembab yang bisa jadi sarang si nyamuk DBD ini. Jadi yuk kita mumpung hari libur bersih-bersih rumah gitu, biar ada kegiatan dan juga produktif tentunya.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa iya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Sidul Anak Betawi by Armada, Bang Po ya. Jadi emang kalau kita nginget-nginget zaman dulu tuh ya, salah satu sinetron atau mungkin kayak semacam ya tontonan di TV lah ya. Di zaman dulu tuh Sidul Anak Betawi emang jadi salah satu favorit lah ya, selalu ditonton kalau pagi hari tuh biasanya. Itu menceritakan sebuah kisah dari Sidul yang emang kayaknya selalu diremehin ya, katanya ngapain sih buat sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi Sidul juga akhirnya ngebuktiin bisa lulus kuliah dan sampai S1 bahkan ya. Dan setelah S1 pastinya kita semua ya, gak cuma Sidul, pengennya kerja gitu ya. Kerja yang enak, kerja yang mungkin terbebas dari tekanan kerja yang terlalu berat juga gitu. Tapi buat Abang Pok mungkin ada nih yang sekarang lagi ngalamin tekanan kerja ataupun lagi ngalamin yang namanya kayak kebawa mimpi bahkan. Lagi tidur enak-enak ternyata mimpinya tetap kerja juga. Tapi kenapa sih kok bisa sampai kayak gitu ya Bang Pok ya? Kenapa kita yang namanya kerja kok bisa sampai waktu kita istirahat pun masih kebayang sama kerjaan di kantor gitu ya? Salah satunya tuh penyebabnya Bang Po ya, ternyata karena refleksi tekanan dan juga kecemasan nih. Jadi kadang kita ngimpiin sebuah kerjaan yang emang lagi hektik atau lagi dikejar deadline gitu ya, itu bisa sampai kebawa mimpi, jadi mimpi buruk gitu. Karena kita pengennya istirahat, di mimpi malah ketemu kerjaan lagi. Terus juga karena salah satunya pikiran yang kurang terorganisir nih. Jadi mimpi tuh bingung ngelihat daftar kerjaan biasanya melalui cerminan dari pola kerja asli biasanya ya. Pola kerja asli yang biasanya kita di kantor tuh sedang berantakan. Jadi kebawa terus tuh kepikiran sampai rumah, bahkan sampai tidur gitu ya. Bahkan kadang kita lagi enak-enak makan tiba-tiba udah ke distract nih sama yang seneng-seneng, atau ada temen yang ngajakin ngobrol, udah sedikit ke distract. Begitu balik ke rumah, keinget lagi tentang kerjaan yang belum beres, kerjaan yang numpuk dan sebagainya. Selain itu kebutuhan psikologis juga kadang jadi kebutuhan yang terlupakan gitu ya Bang Po ya. Itu bisa jadi salah satu tanda bahwa Bang Po tuh sedang merasa kurang kompeten, kurang punya kebebasan, atau merasa sulit berbaur atau diterima di lingkungan kerja. Terus juga buat Abang Po yang mungkin ngerasa minder ya di tempat kerja ya, itu bisa jadi salah satu penyebabnya, yaitu kembali lagi ke psikologis ya Abang Po ya. Dan untuk solusi atau cara ngatasinya, barangkali Abang Po ada yang lagi ngalamin nih ya, Abang Po bisa menenangkan diri dulu sebelum tidur gitu. Bisa nulis jurnal, kayak semua kekhawatiran dan beban pikiran tuh dituangin dulu ke dalam secari kertas sebelum tidur, biar otak tuh ngerasa lebih lega dan siap istirahat. Kemudian juga yang terpenting Abang Po, kurangin yang namanya blue light atau biasanya terpapar dari yang namanya gadget, HP, tablet ataupun laptop ya, minimal 45 menit sebelum tidur. Karena cahaya biru tuh ternyata membuat otak kita ngira kita tuh masih dalam keadaan siang hari. Jadi Abang Po bisa ganti dengan membaca buku fisik atau mungkin nonton TV, tapi jaraknya yang agak jauh ya, biar mata kita tuh gak terlalu capek menerima sinar ataupun yang disebut blue light ini. Nah Abang Po, kira-kira kalau dalam kerjaan tuh Abang Po lebih seneng yang nyantai, atau emang kan kadang ada tuh orang yang seneng banget saking senengnya kerja, jadi kalau kerjanya lagi nyantai malah bingung jatuhnya. Bingung mau ngapain gitu, karena udah kebiasa sama tekanan dan deadline.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum, Babe.
3: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
2: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayo udah libur kuliah.
3: Waduh.
2: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
3: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
2: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
3: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
2: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
3: Gondola?
2: Iya, Be, gondola.
3: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya lu di Ancol sono.
2: Ih, si Babe.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat akan menggelar Festival Wisata Kuliner Malam di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari pada Sabtu mendatang. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Camat Taman Sari Simpson Huta Galung menyatakan bahwa festival ini akan melibatkan sedikitnya 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana mayoritas peserta merupakan pedagang lokal yang berasal dari kawasan sekitar Pecinan Glodok. Selain memprioritaskan pedagang lokal, Pemkot Jakbar juga membuka kesempatan bagi para pelaku usaha binaan Jakpreneur di bawah naungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Barat, serta pelaku usaha binaan kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata bersama Asosiasi Travel Agent Indonesia memperkuat daya saing Belitung sebagai destinasi unggulan Indonesia melalui penyelenggaraan Familiarization Trip 2026. Deputi Bidang Pemasaran Nima Ade Ayu Martini menyampaikan kegiatan ini sekaligus memanfaatkan peluang yang hadir melalui pembukaan penerbangan langsung Singapura-Belitung oleh Scoot Airlines yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Destinasi ini memiliki keunggulan pada kekayaan alam, budaya, serta beragam pengalaman wisata berbasis komunitas yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Po ya, Bang Noel Dimari, yang bakal menemani Bang Po di hari Selasa tanggal merah ini tentunya ya, sampai nanti jam 3 sore ya Bang Po. Dan gak terasa jam udah nunjukin pukul 12 lebih 8 nah Bang Po ya, waktu Indonesia Barat. Udah saatnya kita makan siang. Atau udah pada makan siang nih tadi sebelum jam 12 ya. Boleh deh dia Bang Po ya di share buat hari ini menu makan siangnya apa sih? Kita kan kepo juga gitu ya, karena belum makan juga. Kita mungkin ngeliat Bang Po ngirimin foto makanan juga kayaknya udah kenyang duluan gitu. Jadi boleh banget ya Bang Po ya buat sharing-sharing, karena di satu jam ke depan kita bakal bahas mengenai kuliner nih. Cocok banget lagi jam makan siang kita bahasnya kuliner. Barangkali jadi inspirasi buat Abang Po yang mungkin belum tahu mau makan apaan nih di siang hari ya. Dan

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pol, hari ini kita merayakan yang namanya Tahun Baru Islam ya, 1448 Hijriah. Dan biasanya saat Tahun Baru Islam tiba tuh banyak daerah di Indonesia terutama ya, itu menyajikan yang namanya bubur suro. Dan di balik tampilannya yang sederhananya ternyata banyak banget nih sejarah dan filosofi yang mendalam tentang rasa syukur, kebersamaan serta harapan akan keberkahan di tahun yang baru. Dan untuk fakta menariknya nih tentang sejarah ataupun bubur suro ini ya, konon tradisi bubur suro ini terinspirasi dari kisah Nabi Nuh di zaman dulu ya. Setelah banjir besar mereda, para penumpang bahtera mengumpulkan sisa bahan makanan lalu memasaknya bersama sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan. Dan tradisi ini kemudian berkembang menjadi bubur suro di Nusantara tentunya. Dan untuk bubur suro ini juga punya kaitan erat nih dengan tradisi Jawa ya. Dalam budaya Jawa, bulan suro bertepatan dengan bulan Muharram kalender Hijriah ya. Sejak masa Sultan Agung, masyarakat memiliki tradisi membuat dan membagikan bubur suro saat memasuki satu suro atau tahun baru Islam. Dan tradisi ini terus diwariskan hingga sekarang nih. Serta bubur suro ini salah satunya melambangkan rasa syukur. Jadi bubur suro bukan sekedar makanan, tapi hidangan ini menjadi seperti simbol rasa syukur atas rezeki, keselamatan, dan harapan akan keberkahan di tahun yang baru. Bubur suro bukan sesajen ataupun yang bersifat animistik ya Bang Pok ya. Namun hidangan ini dianggap syarat dengan lambang sebagai alat untuk memaknai satu suro atau tahun yang baru akan datang gitu. Dan untuk isiannya sendiri ini emang biasanya terbuat dari beras, santan, dan juga rempah-rempah. Pelengkapnya biasanya bisa berupa telur, kacang-kacangan, opor ayam, kemudian teri dan juga orek tempe. Serta menariknya Bang Pok ya, beberapa tradisi menyajikan 7 jenis kacang yang melambangkan doa agar hidup selalu diberi kelancaran dan keberkahan. Serta untuk tradisinya di berbagai daerah emang agak beda-beda nih Bang Pok. Meski maknanya sama, tapi penyajian bubur suro tuh beda-beda di tiap daerah. Misalnya kayak di Jawa, bubur putih dengan lauk sederhana yang dibagiin kepada keluarga dan tetangga nih biasanya. Kemudian untuk di Sumatera Barat, bubur dibuat dari beras, jagung, kacang-kacangan, santan, gula merah, dan juga rempah-rempahan. Untuk Sulawesi dan Kalimantan, memiliki variasi bahan dan prosesi yang disesuaikan dengan budaya setempat tentunya. Dan emang kalau ngomongin bubur suro ini mengajarkan banyak banget nilai penting, terutama rasa syukur, kepedulian sosial, kebersamaan, dan juga harapan akan tahun yang lebih baik. Karena itu tradisi ini masih terus dijaga nih Abang Pok sampai sekarang ya. Dan buat Abang Pok, kalau di daerahnya ada gak sih tradisi khusus saat satu Muharram? DJ Bondo.

0: lemari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bampok, udah pada makan siang belum nih? Kalau belum nih ya, paling enak tuh makan siang yang berkuah, yang panas gitu ya. Apalagi kalau yang namanya bakso gitu ya. Biasanya kita makan kalau lagi pas makan siang tuh bikin keringetan, bikin pokoknya sedep dah ya, ditambah sambal, tambah kecap. Terserah dah Bampok mau nambahin apa. Nah, saya juga mau rekomendasi nih beberapa tempat makan bakso yang jadi rekomendasi dan tentunya rame nih dan udah terkenal gitu. Dikutip dari Detik Food ya Bang Po ya, bakso ini memang jadi salah satu makanan yang favorit buat banyak orang. Ada banyak pilihan bakso yang punya banyak varian, cita rasa, serta tekstur yang beda-beda nih. Dan tentunya untuk di Jakarta nih, cari bakso itu emang di mana-mana ada. Jalan 500 meter gitu juga udah ada tukang bakso. Banyak banget lah Bang Po, pokoknya mau yang keliling, mau yang di Kaklima, mau yang restoran bahkan ya, itu pun ada gitu. Jadi emang yang namanya bakso ini gak sulit buat ditemuin di Jakarta ya, terutama ya. Yang pertama ada yang namanya bakso Titoti Wonogiri. Dan untuk bakso Titoti ini memang jadi salah satu pilihan favorit buat warga Jakarta Selatan nih. Lokasinya tepatnya ada di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 1 RT 13 RW 5 Pejaten Timur Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan. Kalau bakso Titoti ini memang udah jadi salah satu bakso legendaris di Jakarta. Selain itu juga di sini baksonya tuh ada bakso urat yang tentunya lebih gurih ya Bang Po, dan emang teksturnya tuh lebih crunchy gitu ya, ada kres-kresnya gitu. Tapi tetap kenyal dan juga lembut. Abang Po bisa pilih varian baksonya, ada telur, urat, hingga menu bakso spesialnya dengan tambahan sayur ataupun bihun. Terus berikutnya ada juga bakso Akiao 99. Untuk bakso ini emang udah legendaris dan juga udah rame terus begitu. Dan Abang Po bisa cobain nih bakso Akiao 99 yang lokasinya ada di Jalan Raya Mangga Besar nomor 2B Mangga Besar Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat. Walaupun berada di kawasan kuliner Cina, tapi bakso Akiao 99 ini halal ya Bang Po ya. Serta untuk beberapa menu andalan yang ada di kedai bakso Akiao 99, yaitu ada bakso polos, bakso urat, hingga bakso ikan dengan pilihan bihun, kwetiau, dan juga mie kuning. Jadi terserah Abang Po mau karbohidratnya dari mie kuning, mau bihun, ataupun mau dari yang lain-lain ya, bihun juga bisa tuh. Terus berikutnya ada Niki Bakso daging sapi ya. Tersedia banyak varian bakso seperti bakso polos, bakso urat, hingga bakso isi keju dan bakso goreng. Ini lebih macam-macam lagi nih untuk varian baksonya ya. Bahkan ada bakso goreng juga. Yang buat Abang Po mungkin ada juga yang suka gitu ya. Menariknya nih di bakso Niki ya, Abang Po juga bisa ngerasain kuah bakso dengan tetelan yang banyak. Cocok banget buat Abang Po yang seneng sama yang berlemak-lemak gitu ya. Jadi kuahnya jauh lebih gurih. Berdasarkan catatan dari si Detik Food ya, kuah baksonya tuh punya warna bening dengan bercak minyak kekuningan dengan wangi kaldu sapi gurih dan ditambah seledri serta bawang goreng yang khas. Jadinya aromanya pasti lebih wangi juga. Jadi buat Abang Po yang penasaran, langsung aja disamperin di Jalan Abdullah Syafei nomor 11 RT 4 RW 1 Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya ada bakso Abang Alim. Bakso Abang Alim ini memang merupakan salah satu bakso enak di Jakarta Pusat ya. Lokasinya ada di Jalan Mardani Raya nomor 15 RT 6 RW 10 Johar Baru Kecamatan Cepaka Putih Kota Jakarta Pusat. Dan dilihat dari aplikasi online ya Bang Po ya, selain punya menu bakso, di sini juga ada pilihan mie ayam, bakmi, dan juga mie yamin. Jadi selain bakso, barangkali Abang Po pengen mampir buat ngicipin sajian dari mie ayam, bakmi, dan juga yamin, udah tersedia juga di sini nih. Berikutnya ada juga di daerah Grogol ya, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Ini ada berbagai menu yang ditawarin nih, yakni bakso halus, bakso urat, bakso campur dengan berbagai ukuran. Silahkan dipilih dah, di situ macam-macam, yaitu bakso super spesial Pak Diran. Lokasi tepatnya ada di Jalan Dr. Makaliwen 1 nomor 13 RT 1 RW 7 Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat. Jadi buat Abang Po yang masih bingung-bingung mau makan siang apaan, langsung aja samperin bakso. Atau mungkin Abang Po punya bakso andalan nih, abang-abang yang biasanya suka kalau dicariin hilang, kalau lagi gak nyariin tiba-tiba nongol gitu ya.

0: Desi Ipe,
1: lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong, lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa, lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Udah gak kerasa, jam udah menunjukkan hampir pukul 13 nih waktu Indonesia Barat ya, Bang Po ya. Setelah ini kita bakal buka untuk line interaksi ya, Bang Po ya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon biasa. Dan tentunya kita bakal bawain tema obrolan nih. Nah, tapi temanya apa? Ntar deh, kita bakal omongin nanti setelah kabar berita gitu, Bang Po ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya, namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Senin malam melepas pawai obor festival Nyebrang tahun 1 Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka Jalan Mahakam Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurutnya, esensi kegiatan ini sebagai bentuk tasyakuran, menyambut Tahun Baru Islam sekaligus momentum penyemangat menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang akan digelar dalam waktu dekat. Rano menjelaskan kegiatan tersebut untuk menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai obor dan panggung hiburan di Taman Bendera Pusaka ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menindaklanjuti temuan struktur batu kuno yang diduga merupakan objek cagar budaya di kawasan Sendang Kamulian, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi penemuan Prasasti Kamulan. Salah satu sumber sejarah penting penetapan hari jadi Kabupaten Trenggalek dan pelaksanaan ditugaskan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek, Tony Widianto, mengatakan temuan tersebut merupakan hasil laporan masyarakat dan pemerintah desa yang kemudian ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan bersama pegiat sejarah. Menurut dia, proses identifikasi dilakukan dengan mendokumentasikan struktur, mengukur dimensi temuan, serta menggali informasi dari warga sekitar guna melengkapi data pendukung. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poy ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal ngobrol gitu ya. Kita buka line telepon dan juga WhatsApp-nya nih. Tapi ngomongin apa Bang nanti? Tenang Abang Po, ayo udah nyiapin nih beberapa, bukan beberapa sih, satu doang sih. Iya, mengenai obrolan dan tema pada siang hari ini ya. Kita nostalgia aja deh ya buat Abang Po. Kira-kira zaman dulu waktu masih sekolah tuh kan banyak ya, sampai sekarang bahkan di depan sekolah tuh suka ada abang-abang yang datang gitu, mau di waktu istirahat atau di waktu pulang ya, jam pulang gitu. Itu kan banyak banget jajanan-jajanan ya, dan tiap generasi biasanya beda-beda tuh jajanan favorit atau jajanan khasnya. Kalau di zaman IC biasanya paling ya kayak telur gulung, terus ada juga mie instan yang ditaruh di gelas gitu ya, gelas plastik. Agak aneh sih sebenarnya, cuman dulu waktu SD kayaknya enak-enak aja gitu. Dan murah juga, karena ya namanya masih bocah, masih SD, paling uang sakunya berapa sih? Ya paling jajan-jajan yang murah udah bikin seneng gitu. Tapi kalau buat Abang Po sendiri, kira-kira Abang Po masih ingat kagak waktu zaman sekolah itu jajanan favoritnya apa? Dan bahkan mungkin ada ya beberapa Abang Po yang rela pulangnya tuh jalan kaki demi buat jajan, karena duit buat angkotnya tuh dijadiin jajan gitu. Kan kadang suka ya, namanya zaman dulu ekonomi belum sebaik atau se-stabil sekarang ya. Kita mesti milih, udah dikasih uang saku sama orang tua nih, dikasih uang saku segini cukupnya buat naik angkot atau buat jajan sekali gitu ya. Jadi pilihan berat tuh. Nah, jajanan apa sih yang bikin momen-momen kayak gitu nih Abang Po? Boleh langsung diceritain di mari ya. Mau WhatsApp di 081

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sudah poota itu ada istilah puowa. Artinya ketika kepala desa itu oinulo tatima puolo lo rakyat menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulah yuma mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur dan lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat. Dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makan-makan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas bersama keluarga itu dijaga. Apa yang dikenal dengan liango itu pesta duka. Kalau bayar bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser, sudah diganti dengan catering dan macam-macam, bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu membantu entah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal jajanan ya Bang Po ya. Gimana kalau Abang Po sendiri zaman dulu waktu kecil, terutama zaman sekolah ya, itu kan biasanya suka ada abang-abangan yang nawarin jajanan atau yang mangkal di depan SD, SMP, ya zaman sekolah lah ya. Itu banyak banget kayak telur gulung, terus kayak ada apa namanya cilok gitu ya. Pokoknya banyak deh Abang Po ya. Dan tiap generasi pastinya beda-beda. Nah kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang Bang, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa nih? Halo.
1: Gimana gimana Bang?
0: Halo. Dengan siapa
1: ya,
0: ini?
1: Ya lanjut.
0: Mm-hmm. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Bayu Bang.
0: Oh Bang Bayu, oke.
1: Iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Bang Bayu?
1: Saya alhamdulillah Bang Esto.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya walaupun panas-panas di luar ya.
0: Bener, di sini kalau lagi di... panas bener.
1: di luar ya Bang, di luar gedung.
0: Mm-mm, kalau di dalam
1: gedung mah
0: dingin sih.
1: Nyaman apa? belain alatnya.
0: Bener, bener, bener.
1: Gak bercanda.
0: Iya.
1: Gimana Bang Noel?
0: Kita lagi ngomongin soal jajanan dulu nih, masa kecil gitu ya, atau bisa dibilang masa sekolah lah ya. Itu biasanya kan ada abang-abangan tuh di depan. Kalau dari Bang Bayu sendiri punya pengalaman apa? Atau mungkin jajanan favorit apa yang dulu sering dibeli?
1: Bang Noel, ayo lurusin dulu guys.
0: Iya, boleh.
1: Bukan abang-abangan, abang bener.
0: Abang bener?
1: Kalau abang-abangan.
0: Kalau abang-abangan pura-pura abangnya ya?
1: Iya, pura abang-abang. Padahal mah udah umur, aki-aki tapi bilangnya abang-abangan. Gak bercanda, iya. selamat siang buat
0: Oma-Opa.
1: Iya, jadi benar sih hampir semuanya favorit tuh Bang. Karena kan setiap hari, dia nggak, ada beberapa yang setiap hari memang mangkal dia terus. Tapi ada lagi yang tipikalnya itu pindah-pindah sekolah. Sehingga kalau datang setiap harinya itu selalu dagangannya berbeda. Karena orangnya beda gitu loh Bang. Jadi kita setiap kali, sebenarnya dia udah pada datang jam sebelum masuk sekolah. Tapi kan nggak bisa lama. Jam istirahat sama jam pulang sekolah ya.
0: Benar, benar.
1: Itu nanti ada yang... segala aromanis lah. Aromanis bukan kayak sekarang udah jadi rambut nenek gitu ya, udah diplastikin. Dulu itu dijual berikut jasa bikinnya. Jadi orang anak-anak tuh tergelitik sama naruh apinya dinyalain, ditaruh gulanya, kasih aneka pewarna sehingga dia lama-lama membuat menjadi sarang
0: yang ini ya, yang dituang gulanya ke tengah-tengah gitu ya. Ntar muter jadi kayak abang lembaran-lembaran tipis gitu ya.
1: Nah, gini Bang Noel, berarti Abang Po, kalau si Bang Noelnya bisa menjelaskan secara detail, berarti angkatan beliau...
0: Mirip ya, kita mirip nih angkatannya nih.
1: Oh, mirip ya, angkatan mirip. Terus ini rentalan Game Boy.
0: Iya bener, oh dulu sempat ngalamin juga tuh. Karena game zaman dulu kan masih terbatas banget ya. Begitu ada yang sewain kayak gitu, senang banget kita.
1: Masih monokrom gitu, biar nggak dibawa ke kemana-mana jauh-jauh pakai tali.
0: Benar,
1: standby di dekat sama abangnya, ya kan.
0: Terus permainan yang lain ada nggak nih yang kayak cabutan gitu?
1: Cabutan apanya? Jenis... dagangannya?
0: Iya, dagangan cabutan. Jadi kita dikasih kayak semacam tali gitu, banyak banget. Itu kita suruh bayar 500, bayar 1000. Kita kalau narik itu ada hadiahnya tuh. Ada yang ada hadiahnya, ada yang nggak ada.
1: Walaupun itu sebenarnya jangan lagi ya, karena kan kesannya kayak gambler.
0: Bener, gambling ya. Bener, gambling.
1: Jadi bayar gitu, ada belinya kesannya seolah-olah beli cicak telur.
0: Bener, bener, permen. Bener. Iya.
1: Tapi di dalamnya nanti ada apa, siapa tahu dapat kalkulator apalah gitu kan.
0: Iya, bener. Cuman tapi kita waktu kecil mana tahu ya judi-judi begitu ya.
1: Pertanyaannya menjadi ke sekarang kalau yang udah gede angkatan orang tuanya adalah apakah itu sampai dibeli semua itu hadiahnya ada? Akhirnya hadiahnya buat si pedagangnya karena kan memang di dalam semua plastiknya nggak ada hadiah itu. Misalnya yang termahal kalkulator plastik ya, walaupun dengan hormat nggak akan sebut merek tapi tidak kalkulator yang sejuta umat ini tentu tidak, tapi anak seusia anak sekolah kan dia senang dengan itu. Wah, ada kalkulator yang termahal, tapi dia sampai habisin semua plastiknya itu nggak ada karena memang itu hadiahnya si pedagang. Mungkin saat dari sekian papan dia kulakan ada buat satu buat si pemenang pembeli, tapi yang
0: buat
1: lainnya
0: menarik enggak. Menarik orang lain buat ikutan juga ya.
1: Bang Noel, eranya zaman segitu belum sampai 500 1000 lah, masih agak lebih murah lagi. Biji karet Bang Noel.
0: Biji karet. Itu yang diadu itu. Cara
1: dijualin yang kilongan, yang dalamnya diadu sampai berapa kali
0: terus. Sempat dengar cuman enggak ngalamin tuh aja waktu SD. Kayaknya masih zaman lebih lama lagi itu.
1: Bilang dong. Kalau gitu kan jadi saya ketahuan
0: seniornya. Kelihatan Biji lebih senior ya.
1: Biji karet enggak. Nah, kalau es goyang Bang Noel?
0: Es goyang masih ada.
1: Ya, masih artinya kita ditaruh sama abangnya pakai wadahnya khusus dari logam itu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, nanti kok digoyang-goyang dalamnya es batu sama garam, lama-lama dia mengeras.
0: Mengeras, benar. Ya kan? Terus habis itu dicelupin sama coklat lagi tuh biasanya.
1: Iya, dan waktu masih basah dimasuk-masukin biting itu apa ya?
0: Kayak bidinya, semacam
1: ya kan? Bambu itu sehingga udah siap mengeras. Terus juga es potong.
0: Es bulat, potong, iya.
1: Berbentuk es panjang, kemudian dipotong-potong tergantung belinya mau berapa perak.
0: Benar, mau 500, mau 1000 bisa ya. Oke deh.
1: Terus aneka ini kerupuk kuning, kerupuk pasir, Bang Noel udah dong ya.
0: Kerupuk pasir kalau zaman naik sekolah dulu tahu. Sih.
1: Yang kerupuknya kuning dijual sama ibunya dijualnya satu plastik wadah gede gitu transparan. Orang sih di anak-anak belinya satu-satuan aja. Tapi nanti dikasih sambal coleknya
0: ditaruh di situ. Kalau itu taunya ya begitu udah gede ada tuh kerupuk kayak gitu, kerupuk terung ya kalau nggak salah ya. Apa gitu namanya?
1: Kerupuk apa, Bang?
0: Kerupuk terung atau kerupuk pasir gitu ya?
1: Iya, digorengnya nggak pakai minyak tapi pakai pasir.
0: Pakai pasir ya.
1: Pasir bersih ya, bukan pasir yang mau dibuatnya men.
0: Iya. Beda lagi. Jadi bangunan ntar.
1: Wah, pokoknya banyak banget dan mudah-mudahan kekinian masih ada. Oh, sedikit urusannya sama es adalah es yang cuma diserut-serut doang nanti dibentuk seperti wadah zaman dulu itu.
0: Yang kayak dibentuk.
1: Yang buat semir sepatu tapi yang bulat. Tapi versi gedenya. Jadi kalau dulu ada permen Falda sekali aja saya sebut. Yang berikutnya biar pasang blocking 1 jam di sini. Itu kan ada itu gitu-gitu nanti dikasih aneka sirup warna-warni jadi pelangi gitu.
0: Iya.
1: Atau kalo yang diserutnya bukan pakai bulat tadi tapi versi air mineral gelas.
0: Iya.
1: Nanti terus diwarnainnya pelangi-pelangi jadi aneka warna gitu ya.
0: Dikasihnya sirup gitu.
1: Timbang
0: ya.
1: Begitu aja betul. Timbang begitu aja laku ya.
0: Laku dan tentunya seneng banget kita sebagai bocah SD kan ngelihat warna-warni gitu ya.
1: Sama somai celup.
0: Somai celup.
1: Somainya satu biji dia itu pakai lidi disediain bumbu kacangnya sebaskom. Tapi celup sekali sih nggak boleh habis paro digigit celup lagi nggak boleh sama abangnya jadi satu celup. Jadi itu dijual murah meriah begitu laku juga loh.
0: Benar. Jajanan SD itu emang abang-abang, bukan abang-abang ya, abang ya. Itu emang kreatif-kreatif sih buat menarik bocah-bocah biar pada beli gitu. Oke deh, siap Bang Bayu.
1: Pertanyaannya terakhir sekarang kan jadi gini Bang Noel. Nah itu era keduluan. Sekarang era kekiniannya adalah beberapa yang masih sama, cuman pengembangan lebih kekinian atau bahkan yang sudah out of date udah nggak ada lagi gitu. Ambil contoh tadi si rambut nenek aja sekarang udah versi tinggal makannya sama udah disusun dalam plastik, tidak lagi proses buatnya. Kalau dulu eranya kita kan proses buatnya, ya kan tadi yang abang bilang taruh gula di tengah gitu-gitu kan.
0: Jadi sekarang memang jajanan zaman SD makin mungkin makin update kali ya, bocah-bocah zaman sekarang juga doyannya mungkin makanan-makanan
1: sudah dalam tertentu. Bentuk dibungkus.
0: Benar, biar lebih praktis pakai kali.
1: Daun pisang udah jadi rapi, nggak perlu lagi lihat proses si ibunya mau pakai apa, ini mie kuning mau pakai ini nggak dikasih. Itu enggak ditanyain ke anaknya karena enggak semua anak kan doyan ada pakai sambal enggak, bla bla bla enggak, bumbu kacang enggak gitu kan
0: benar. Enggak praktis. Iya, makin kesini makin modern lah. Abang-abang modern. Yang suka jualan juga makin update kesenangan bocah sekarang gitu.
1: Sehingga ini semua tadi makanya uang buat transportnya habis karena buat menikmati zaman dulu udah lapar mata ya bocah-bocah itu bener, jadi bener. Apa aja dipinginin jam istirahat dan jam pulang sekolah.
0: Bener banget tuh. Makanya zaman sekarang kalau yang bocah-bocah udah dikasih fasilitas antar jemput bersyukur dah, kita zaman dulu bertaruh dulu tuh mau jajan atau mau naik angkot gitu ya. Bener. Oke siap Bang Bayu ya, terima kasih banyak buat sharing ceritanya. Mau salam-salam gak nih?
1: Buat abang pok semua yang selamat menikmati hari liburnya hari ini. Selamat tahun baru ketemu haram. Selamat berkumpul bersama keluarga dan keep oke banget deh gitu. Siap. Persiapan buat besok masuk aktivitas kembali tentunya.
0: Siap.
1: Gitu okay. Ya.
0: Siap. Terima kasih ya Bang Bayu ya.
1: Oke. Sampai tuntas. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Bayu ya. Sudah bergabung langsung nih di WhatsApp ada Bang Wahyu. Tadi kalau Bang Bayu ini sekarang Bang Wahyu. Oke, deh, halo. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Noel. Iya, gimana kabarnya hari sehat, ini? Ya. Sehat alhamdulillah ya. Gimana Bang Wahyu?
2: Aduh nih kayaknya siang-siang ini lagi gak kurang fit nih kayaknya Bang.
0: Kenapa tuh?
2: Hampir 4 hari nih kita meriang nih.
0: Aduh itu mesti kalau kata Bang Haris mesti berjemur tuh biar dapat vitaminnya, vitamin D katanya biar iya, lebih bener. Sehat. Oke deh ya semoga cepat sembuh deh buat Bang Wahyu ya.
2: Iya Bang, okay. Makasih.
0: Siap, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Bang Wahyu sendiri ada gak sih jajanan favorit atau jajanan yang kepingin banget buat dirasain lagi zaman sekarang ini?
2: Sebenarnya kalau di dari tadi yang saya dengerin tuh apalagi di penelpon pertama tuh Bang Bayu ya.
0: Iya Bang Bayu.
2: Nah itu udah sebagian udah ke apa namanya udah bisa dibilang udah disebutin ya.
0: Hampir semua ya.
2: Di era ya. Saya pun di era 80-90an itu zamannya SD dulu. Emang ada aja ya, seperti itu kurang lebihnya nggak jauh beda gitu.
0: Iya ada aroma manis atau rambut nenek terus ada juga iya, yang di semai kan, celup gitu ya.
2: Nah itu kayak tadi yang dibilang Bang Noel sama Bang Bayu juga. Itu kan yang rambut nenek ya yang ini ya.
0: Iya rambut nenek.
2: Nah itu juga memang kalau dibilang sama Bang Bayu juga memang kan kalau zamannya mungkin saya sama Bang Bayu tuh ngelihatnya prosesnya memang benar-benar diproses. Jadi enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang anak-anak itu bisa dibilang ya udah tinggal nyomot aja.
0: Tinggal
2: udah.
0: Nikmatin gitu ya, ngelihat udah diplastikin rapi, tinggal kita milih mau warna apa atau rasa apa gitu ya, tinggal ngambil.
2: Iya. Kalau kita kan dulu tuh benar-benar sama pedagangnya itu juga dibilang lu mau warna apa?
0: Nah, atau gitu. Dicampur warna apa? Mau apa aja nih warnanya?
2: Kan,
0: gitu. Macam-macam gitu. Prosesnya pun menarik terus, juga ya, Abang Wahyu ya. Itu dimasukin ya, gula, terus ini, lama-lama muter.
2: Ada yang mungkin sekarang ini juga kalau saya lihat apa itu tuh? Ada yang penjual gulali. Yang kalau ini gulalinya tuh dicetak dulu. Dia ada cetakannya itu dari kayu ya, nanti ada gambar apa-apa gitu. Banyak-banyak apa dia banyak gambar gitu dan dia bisa juga ngebentuk kayak bentuk hewan
0: orang atau apa. Iya. Jadi dibentuk dulu yang gede si pengembang gulanya baru nanti dibentuk gitu ya.
2: Ya nanti dia ngeras sendiri tuh kalau udah kebentuk.
0: Oke. Iya.
2: Dan itu kan kalau saya lihat di tahun berapa tahun terakhir ini mungkin dari pas di 2020 sampai saat ini ya. Itu masih ada cuma enggak sebanyak mungkin di eranya saya di era 80-an ke 90-an yang zaman masuk ya? SD itu sampai SMP.
0: Ya emang gitu. Sekarang zaman di jajanan SD pun kebanyakan ya udah jajanan kekinian, jajanan modern kayak yang ayam goreng yang dibentuk kecil-kecil tuh ayam tepung tapi dibentuk kecil-kecil. Chicken kalau bilangnya iya chicken mini kayak gitu-gitu. Zaman kita dulu kan mungkin belum ada gitu ya yang udah makanan kayak gitu.
2: Betul. Nah ini juga saya ingat ada satu makanan juga yang mungkin kalau ini masuknya ke gorengan sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Cuma dia itu kalau Bang Noel tahu cireng.
0: Cireng ya tahu.
2: Nah, kalau di gorengan itu masuk ke gorengan ya.
0: Goreng. Iya,
2: nah kalau dulu itu ada pedagang tuh ingat. Lupa saya orangnya namanya siapa lupa udah lama banget itu jadi zamannya SD saya itu dia dibikin lebar gitu Bang dia ada gagangnya dia jadi nanti ditusuk ke gagangnya itu dari bambu itu di apa namanya tusuk ke cirengnya itu digoreng udah dipipihin gitu udah matang baru dicelupin ke saus kacang.
0: Berarti tapi bentuknya kayak cireng gitu ya, agak abu-abu emang putih cireng. Gitu. Oh, memang cireng, cuman beda bentuk cireng. Gitu.
2: Cuma dibentuk dia ngelebar dia
0: pipih. Hampir pipih gitu ya. Berarti lebih renyah gitu ya.
2: Lebih renyah dan itu pun jadi kan cireng-cireng sekarang itu kan bisa dikatakan ya udah ambar ya bentuknya bulat tuh yang
0: benar,
2: cuma rasa gurih-gurih gitu doang.
0: Dalamnya masih kerasa aci-aci yang lembek-lembek gitu ya.
2: Iya, kalau dulu tuh yang saya rasain tuh dia jadi udah ada gurihnya dapat. Ditambah lagi sama saus kacangnya itu.
0: Saus kacangnya benar-benar. Kalau zaman sekarang gitu, kayaknya cocolan sausnya lebih ke saus pedes ya. Jarang yang ini saus kacang gitu.
2: Iya okay. Gitu. Jadi sebenarnya kalau diingat itu tadi yang saya bilang dari awal juga. Hampir semuanya rata-rata udah dikasih tahu sama Bang Bayu sih sebenarnya.
0: Iya, banyak gitu banget tuh tadi Bang Bayu sharingnya. Kayaknya jangan-jangan pedagang juga nih Bang Bayu ya. Sampai apal gitu jajanan-jajanan SD. Ya,
2: bisa juga mungkin karena bukan pedagang doang sih Bang. Jadi mungkin bisa dikatakan pengalaman dari keluarganya dia.
0: Pengalaman juga ya.
2: Dari pengalaman keluarga juga mungkin ya beliau ini jadinya bisa apal tahu
0: lah macam-macam jajanan SD gitu. Oke deh, siap Bang Wahyu. Gitu,
2: jadi ya memang ya ada bagusnya juga nih RRI Pro 4 khususnya nih mengangkat lagi nih wah masa kenangan zaman dulu nih.
0: Iya, paling enak tuh kalau siang-siang apalagi libur gini tuh menghayal nostalgia zaman dulu gitu ya, zaman masih kecil. Apalagi kalau zaman kecilnya tuh bahagia gitu ya, dapat jajan, bisa beli apapun gitu. Kalau Bang Wahyu sendiri cuma seneng gini, gak sih nostalgia gitu?
2: Bahagianya mungkin bahagianya anak-anak zaman dulu itu sama sekarang tuh berbeda.
0: Benar-benar. Bedanya kenapa tuh?
2: Jadi berbedanya gini, kalau zaman dulu tuh happy-nya anak-anak dulu itu lebih terasa, bisa dilangsung jeder.
0: Iya.
2: Nah kalau kayak sekarang ini, kalau dilihat happy sih happy, tapi kayak dipaksakan gitu loh.
0: Dipaksakan dan mungkin gak berlangsung lama gitu ya kali ya. Paling sehari dua hari kalau, udah ya udah biasa aja lagi gitu.
2: Kalau kita tuh dulu kan memang ya, kayak tadi juga saya dengar tuh Bang Noel juga bilang apa namanya bisa dibilang apa ya, dia itu momentumnya tuh enak banget lah di zaman dulu kecil terdapat tuh mengenal untuk sampai nanti mungkin usianya udah 30 ke atas, 40
0: iya,
2: ke atas
0: gitu. Sampai tua juga masih keinget gitu ya, kenangan masa kecil gitu.
2: Melihat anak, wah beli kayak ginian, gue jadi inget nih masa kecil gue.
0: Jadi keinget gitu banget gitu, apalagi nostalgia zaman dulu ya, zaman-zaman masih kecil, belum ada beban, belum ada tanggung jawab gitu.
2: Betul, iya. Dan itu benar-benar kita tuh mau kemana aja, mau beli apa aja, walaupun keterbatasan biaya ataupun apa tuh
0: tetap kita senang happy gitu, aja, happy aja. Bener.
2: Entah makanan atau mainan yang yang kita nggak tahu atau apa ada nih.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Yang simpel kayak tadi juga dibilang sama Bang Bayu soal kayak jilongan yang sebenarnya itu biji karet kita adu kan. Itu happy aja anak-anak.
0: Iya, mainan zaman dulu emang lebih mengenang ya timbang zaman sekarang mainan cuma di handphone gitu.
2: Iya, emang apa tuh udah di gadget ya.
0: Benar, benar, benar. Oke deh, siap Bang Wahyu. Kira-kira mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Kayaknya untuk semua aja Bang, kita nggak bisa nyebutin ya? Satu-satu ya. Oh, paling okay, yang mengenang tuh ya paling Bu Wigati ya.
0: Bugati di Wonosobo, Kong Dani.
2: Ya selamat siang, selamat hormat selalu buat ini yang sering masuk ke RRI ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke deh, buat semuanya aja berarti ya. Semoga sehat semua ya. Gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Amin. Bang Noel juga sehat selalu. Salam buat juga penyiar RRI Pro 4-nya.
0: Siap, siap. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya udah berbagi ceritanya Bang. Di siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya Bang Wahyu dan Bang Bayu yang udah berbagi pengalaman zaman SD-nya. Kayaknya kenangannya banyak banget gitu ya. Nah, buat Abang Boy yang belum bergabung boleh banget nih langsung bergabung ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Solder. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya masih ngebahas soal jajanan. Kita bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk, karena ini kan menjelang kabar berita juga. Jadi buat yang mau telepon ditahan dulu deh, habis kabar berita aja ya Bang Po ya, karena WhatsAppnya juga banyak ini. Kudu dibacain satu-satu nih. Ada dari Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Kalau ayo beli es sirup aja Bang, atau es serut, karena saking panasnya pas jam istirahat. Oke siap, berarti emang bener ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh yang namanya istirahat kadang suka dimanfaatin sama bocah-bocah, terutama kita ya. Dulu suka main bola atau main olahraga apalah yang bikin berkeringat, dan akhirnya ujung-ujungnya beli es sirup ataupun es serut, walaupun kadang suka bikin batuk gitu ya, tapi gak ada kapok-kapoknya kita. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Terus ada juga Bang Yogi di Palembang. Selamat siang Pro 4 RRI Jakarta. Jajanan sewaktu saya kecil pas di depan sekolah itu paling ingat banget. Pas pulang sekolah saya suka beli es kacang merah dan juga telur gulung. Nah itu udah paling mantep tuh. Soalnya kalau dulu es kacang merah itu harganya cuma 2.000 per satu gelasnya. Kalau sekarang entah berapa ya, mungkin 5.000. Iya, barang-barang makin mahal, harga jajanan juga ikut mahal gitu ya Bang Yogi ya. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Yogi buat ceritanya juga. Terus ada juga Bu Wigati nih ya, yang di Wonosobo. Selamat siang Bang Noel, waktu saya masih sekolah bela-belain pulang jalan kaki. Tapi bukan karena uang buat beli jajan. Loh, buat apa nih terusan? Tapi buat beli kartu pos, buat request lagu di RRI zaman dulu. Dibelain gak jajan demi bisa request lagu di RRI. Waduh, ini pendengar udah lama banget berarti ya. Zaman masih requestnya pakai kartu pos gitu. Itu requestnya kapan, diputernya kapan ya Bu Wigati ya? Oke deh, siap. Terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Ada juga nih Bang Asben Jamaluddin di Bandung. Selamat siang sahabat budaya. Saat saya masih duduk di bangku sekolah pada era 95 ya, salah satu jajanan favorit saya adalah arum manis atau gulali. Tapi jajanan tersebut hanya saya nikmati sesekali, mungkin satu kali dalam seminggu. Selebihnya saya lebih sering membawa bekal makanan dari rumah, kayak agar-agar, kue bolu kukus, kroket sayur. Dan selain lebih hemat, bekal dari rumah juga terasa lebih sehat dan mengingatkan saya pada indahnya masa kecil dahulu. Nah itu dia, kalau dulu udah dibawain bekal ya udah makan pakai bekal aja, nggak usah bingung-bingung beli jajanan ya. Cuman kadang mungkin lagi pengen kali ya, teman-teman pada beli kita jadi kepengen. Oke, terima kasih Bang Asben Jamaluddin di Bandung ya Bang Po ya. Dan karena sudah mendekati pukul 14 juga Bang Po ya, kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru habis itu kabar berita kita buka lagi untuk teleponnya. Jadi buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung nanti setelah kabar berita ya.

0: Eh, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Jakarta.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Po, pawai kendaraan hias dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, mampu mendongkrak permintaan sewa kendaraan odong-odong. Pada hari ini, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menilai kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan jasa dan usaha warga. Selain menjadi sarana syiar Islam dan mempererat kebersamaan masyarakat, pawai kendaraan hias memberikan dampak ekonomi yang nyata. Beralih ke berita lainnya, penggagas Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono, mengatakan BRI Jazz Gunung Slamet 2026 yang akan digelar di Wana Wisata Batu Raden, Banyumas pada 27 Juni, tidak sekedar menghadirkan pertunjukan musik, melainkan membangun ekosistem budaya dan ekonomi berbasis komunitas. Ia menjelaskan, Jazz Gunung yang dimulai di Gunung Bromo sekitar 18 tahun lalu menjadi pelopor konser jazz di ruang terbuka. Selain menampilkan musik, penyelenggara selalu melibatkan pameran seni, pertunjukan tradisi, dan berbagai ekspresi budaya lokal. Menurut Sigit, konsep tersebut sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan musisi, pelaku UMKM, hotel, restoran, hingga masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, ampe ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Propat FM.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Lanjutin lagi nih Abang Po ya. Silahkan yang mau telepon baik melalui WA ataupun melalui line telepon kita. Nah langsung nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kakung Jo hari ini?
1: Oh di sini panas Bang, ini panas banget ini.
0: Panas ya di sana ya?
1: Cuaca terik banget Bang.
0: Oke, sama berarti kayak di sini lagi panas di sini juga. Tapi ya, yang banyak. Penting Kakung Jo sehat kan ya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Walaupun kata
1: mecap-mecap kepanasan.
0: Pakai kipas.
1: Pakai kipas lagi.
0: Iya.
1: Kipasnya 24 jam nih Bang.
0: Nah itu dia, sampai rusak dah kipasnya ya, baru ganti ntar.
1: Iya, ini udah ganti Bang, baru aja ganti.
0: Oh, baru ganti, ya udah. Berarti masih bisa setahun dua tahun masih bisa lah itu.
1: Iya.
0: Oke deh Kakung, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Kakung kira-kira zaman dulu apa jajanan favoritnya?
1: Kalau zaman dulu di luar jam sekolah Bang, namanya ini Bang, apa namanya? Amplang.
0: Amplang.
1: Ampiang, ampiang
0: itu. Oh, ampiang. Oh iya. Ampiang
1: sirup gitu kan. Sampai dicerut dan dikasih gula. Atau ini Bang, kacang.
0: Kacang ya.
1: Kacang tanah.
0: Oh iya iya iya. Heeh. Kan? Ini kayaknya sampai sekarang juga masih ada deh disajiin buat kalau lagi ada acara apa gitu, masih ada ya. Ampiang
1: tapi itu
0: ini.
1: Ada tempat-tempat tertentu Bang, sih nggak ada, udah hilang.
0: Oh, kalau
1: itu aja jajanan jadul karena sama yang jajanan kekinian ini.
0: Cuman kalau ini, ayah pernah lihat nih kan, lihat di searching juga di Google nih, bentukan kayak gini masih sering nih ditemuin atau di tempat-tempat kayak buat arisan, buat apa disuguin di rumah gitu. Tapi kalau
1: itu di tempat-tempat, itu di tempat-tempat tertentu aja Bang, gak di Semarang, iya. Di Semarang.
0: Benar. Oke. Tapi kalau jajanan yang apa ya, kayak telur gulung udah ada belum di zamannya Kakung?
1: Masing-masing daerah kan beda nih Bang. Kan tempat Kakung kan di tengah hutan ya.
0: Oh,
1: sekolahnya pun di tengah. Maklum lah, impres kan. Waktu itu masih impres. Jadi jajanan pun jajanan dari yang jajanan kemasan-kemasan itu masih langka Bang.
0: Oh.
1: Ya ada kesempatan ya semacam apa ya. Macam tik-tik apa yang ada waktu itu ya. Terus makanannya kata makanan ini Bang yang makanan siap saji. Makanan ini apa, makanan olahan bukan yang siap saji maksudnya kan begitu.
0: Tapi pernah nggak Kakung ngalamin sendiri gitu ya, buat jajan harus ngorbanin duit angkot dulu gitu, pernah nggak Kakung?
1: Kakung dulu nggak naik angkot Bang, jalan kaki Bang.
0: Oh emang dari awalnya emang jalan kaki ya?
1: Gini Bang, waktu itu nggak ada angkot Bang.
0: Oh belum ada, kayak motor apa, tebengan-tebengan gitu belum ada juga itu?
1: Nggak ada Bang, motor itu pun nggak ada. Ada kalau motor itu yang itu yang Honda. Honda apa ya? Honda yang C700 itu, 70 itu Bang.
0: Oke, itu tahun berapa itu Kakung?
1: Tahun 70-an.
0: Oh, tahun 70-an.
1: Ya, bayi sendiri Bang. Itu suka itu masih sepi Bang, ada tempat kan.
0: Paling
1: ada pun kendaraan ada, iya kalau ada pun mobil ini mobil Auri yang lewat atau mobil Kombi. Jadi gini Bang, lucunya begini waktu kecil dulu kan. Kalau ada mobil lewat Bang, kan ada asapnya tuh Bang,
0: dikejar
1: nanti asapnya kan ada yang nempel ke atas itu dicium, dipegang mah, diambil dicium gitu loh.
0: Ngapain?
1: Ya namanya zaman kecil dulu kan aneh Bang, lari-lari ngejar-ngejar mobil. Ya waktu itu kan bukan seperti sekarang Bang, banyak mobil gitu loh. Jika jarak mobil itu bisa dihitung, apalagi mobil gitu loh.
0: Berarti kayak rasanya kayak wah banget ya dulu mobil lewat tuh, makanya dikejar sampai diirup apa namanya asapnya gitu ya.
1: Makanya Bang, kalau ada pesawat lewat ya, pesawat lewat atau mobil lewat, helikopter lewat Bang, didadahin
0: dari bawah. Oh iya. Kalau itu sampai zaman ayah pun masih ada tiap helikopter lewat, dadah minta duit gitu.
1: Makanya dulu kan ya memang ya, kalau kita masih kan punya cerita yang beda-beda Bang.
0: Iya benar.
1: Walaupun eranya sama kan, tapi tergantung mana kita tempat kan beda-beda Bang.
0: Iya benar.
1: Jadi Kalimantan sama Jawa beda-beda kan begitu. Seperti permainan pun beda-beda gitu loh.
0: Tiap daerah punya permainan khasnya sendiri-sendiri ya.
1: Iya kan begitu gitu loh. Jadi gak harus sama begitu, memang ada perbedaan gitu loh.
0: Justru itu yang dicari Kakung, cerita-cerita dari daerah lain yang mungkin di daerah kita tuh gak ada gitu ya. Contohnya ya, kayak makanya, Kakung itu mungkin zaman SD ada ampiang ya.
1: Makanya itu termasuk ini Mbak, es lilin. Es lilin. Tapi itu selalu es lilin. Es lilin itu esnya ditus, apa yang ditusuk sama ini apa, sama bumbu apa, sama semacam stick bambu lah ya.
0: Iya.
1: Yang kaki itu kan untuk tusuk sate kan. Ya itu bang. Lama sini es gabus.
0: Es gabus. Es gabus.
1: Yeah. Yang terbuat dari hal gue itu kan.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Cuma itu waktu SD bang. Terus tak SMP lain lagi.
0: Ya berkembang zaman ya.
1: Ya, waktu SD kan jajannya hanya berapa? Yangunya ada 5 perak, 50 perak.
0: Iya. Nah, kalau zaman saya udah enggak ada itu, pecahan di bawah 100 tuh udah enggak ada.
1: Iya, apa 500 perak kan begitu, 1000 kan begitu.
0: Benar. Oke deh, siap.
1: Ingat masa kecil Bang, ingat permainan yang aneh-aneh seperti
0: ini. Iya, iya.
1: Main layang-layang. Terus main mogok, main petak umpet, main kejar-kejaran pokoknya.
0: Zaman kecil dulu seneng sekaligus sedih gitu ya Kakung ya.
1: Iya, di samping sedih bang, nyesek banget di hati itu.
0: Kalau
1: kita pulang kampung ya keinget masa kecil begitu main-main, lari-lari, main pasar-pasaran di rumah itu kan.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Kita kejar-kejaran Mas Allah.
0: Iya.
1: Paling gini bang, kerasa kalau hidup terasa singkat banget rasanya.
0: Bener, kalau kita udah di atas usia 30-40 tuh katanya udah waktu berlalu aja gitu.
1: Betul bang, kerasa. Makanya seperti aku punya anak ya, rasanya kemarin baru aja aku gendong ya. Sekarang sudah 36 tahun ya, bayangin umurnya.
0: Iya, makanya itu waktu cepat banget, makanya kudu dimanfaatin sebaik-baiknya gitu ya Kakung ya.
1: Betul banget. Jangan menyia-nyiakan waktu kan, cuma mengatakan waktu adalah pedang kan begitu.
0: Benar banget. Nah, itu dia.
1: Ya kata orang sononya kan time is money, Bang.
0: Iya, benar. Nih Kakung ada salam-salam juga nih dari Pak Mukimin di Surakarta dan Bu Yati. Bang Noel, salam buat Kakung Jo sama Uti gitu katanya.
1: Oh nggih, matur suwun Pak Mangi Bu Yati. Ini ki Uti ini lagi medal, patus sayuran gitu.
0: Oh, wow. Lagi beli sayuran kan, ya.
1: Patus gori, Pak, patus gori.
0: Gori, oke. Buat dimasak ya.
1: Nggih, sama lodeh sama sapi.
0: Siap, oke deh. Kakung mau salam-salam buat siapa nih siang ini? Senggol-senggolannya.
1: Salamnya tadi buat Bang Bayu ya tadi ya.
0: Bang Bayu dan Bang Wahyu.
1: Bang Bayu pertama masuk kan, Mas Bayu tadi kan,
0: iya.
1: Yang pertama masuk duluan, terus tadi diikuti sama Bang Wahyu juga tadi kan.
0: Benar, iya.
1: Terus akhirnya kagak nggak bisa masuk kan, jadi nunda dan aja.
0: Tersundul ya.
1: Tersundul ke senggol, ke sodok,
0: iya.
1: Ketabrak.
0: Oke.
1: Kayaknya bapak bagian bapak sama Bu Yati ya, sama Bu Umi juga, Bu Ani nih, Bu Ani, Bang Haris juga yang membawa jadi Mekaro juga.
0: Iya.
1: Kemudian tentang Bu apa? Aki Yadi juga, Pak Yama, Pak Anu, Bang Hasan ya di Jasinga.
0: Iya.
1: Yang lain bungkus saja bang.
0: Bungkus saja ya.
1: Kalau ya ini jam 3 kalau memang ada waktu momennya memungkinkan ikut masuk juga nanti.
0: Siap. Kan, nanti sama Bang Jojo tuh ditemenin ya di dangdutnya tentunya.
1: Aduh, siap. Biasanya gini tuh siap-siap sondol-sondolan, pokoknya sabar-sabar.
0: Iya, kalau di dangdutnya banyak banget tuh yang mau gabung.
1: Makanya kalau acaranya Bang Jojo, Bang Noel agak beda gitu loh.
0: Iya. Oke deh. Benar, siap pokoknya. Terima kasih buat Kakung yang udah setia join terus pokoknya. Siap. Oke. Terima kasih banyak ya Kakung ya buat sharing ceritanya di siang hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat buat Kakung Jo. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di telepon udah bergabung nih, udah mati belum nih? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih, bang siapa bang, nih?
2: Bang Noel.
0: Iya, dengan bang siapa ini?
2: Iya.
0: Lupa, ayo.
2: Dengan Leman, Bang Noel.
0: Oh, Bang Leman, oke siap. Iya. Kabarnya sehat ya, Bang Leman ya?
2: Lampung, iya di Lampung, cuacanya panas.
0: Panas.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, di sini juga panas. Amin. Iya, kita juga lagi sehat. Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Iya. Amin. Kita lagi ngomongin soal jajanan apa? Masa lalu nih, Bang Leman nih. Ya. Gimana komentarnya nih?
2: Ya masa lalu, masa lampau.
0: Benar.
2: Saya dulu saya masih kecil dulu di tahun 80-an Bang Noel. Di tahun 82 itu saya kelas 1 SD Bang Noel. Saya di sekolahan itu beli jajan es lilin itu Bang Noel.
0: Es lilin, nah, oke.
2: Okay. Es lilin, ada macam-macam jajanan yang ada hadiahnya tadi ya, katakan Bang Noel tadi ada talinya.
0: Benar, cabutan kalau kita nyebutnya.
2: Cabutan, iya. Itu kalau kata saya dulu saya ditipu tuh Bang Noel, dibohongin itu Bang Noel.
0: Kenapa? Tuh nggak pernah dapat ya?
2: Nggak pernah dapat, jadi yang yang ada hadiahnya itu disumputin.
0: Oh.
2: Talinya yang kosong itu ditongolin Bang Noel. Jadi sekian banyak uang juga nggak dapat-dapat, paling dapat juga yang kecil-kecil Bang Noel.
0: Iya, yang paling harganya juga nggak seberapa yang udah kita keluarin,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, betul Bang Noel. Kalau dulu itu tahun 82-83 itu kayaknya uang itu masih gede Bang Noel, walaupun dia selawe gitu, aku tahun 50 gitu Bang Noel. 50 rupiah gitu kan, selawe 25 gitu, 25 rupiah gitu. Itu masih gede nilainya. Kalau untuk saat ini jangan-jangan uang segitu uang cepet aja, 100 ribu aja kecil Bang Noel.
0: Iya, jauh sekarang beda, kayaknya 100 ribu tuh paling udah buat beli makan seorang, minum seorang juga, iya, udah habis
2: beli,
0: itu.
2: Beli bakso aja 3 mangkok aja udah habis.
0: Nah, maka dari itu ya.
2: Iya.
0: Ya namanya ekonomi.
2: Iya, saya dulu udah itu makanan becenil ke menu
0: yang makanan
2: itu.
0: Kue cenil.
2: Yang pasti gula itu, kalau di jajan cenil udah tuh gatot itu Bang Noel,
0: gatot, oke,
2: Iwan, kalau Iwan masih ada, kalau bakwan masih ada ini Bang Noel,
0: itu. Tapi yang kayak gatot itu udah banyak, udah susah banget ya buat dibeli sekarang,
2: iya,
0: ya.
2: Susah, tapi di sini masih ada Bang Noel.
0: Oh, masih ada di sana.
2: Jajan keliling-keliling itu satunya itu 1000 satu bungkusnya.
0: 1000.
2: Isinya dikit itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Masih ada gatot itu, masih ada cin itu, masih ada cin. Yang apa namanya makanan jadul Bang Noel.
0: Makanan jadul, tradisional masih dulu. Masih eksis ya berarti ya di Lampung ya.
2: Iya Bang Noel. Jadi macam-macam lah yang didagang oleh ibu-ibu di sekolah itu Bang Noel gitu.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih jadi, banyak Bang Leman ya.
2: Iya, oke okay, Bang Noel. Oh ya Bang Noel.
0: Iya.
2: Iya. Makanan dulu dengan makanan saat ini jauh beda Bang Noel.
0: Bedanya apa tuh?
2: Bedanya kalau dulu tuh makannya enak-enak gitu kan. Kalau sekarang zamannya namanya macam-macam Bang
0: Noel. Macam-macam ya.
2: Nama makanan itu
0: macam-macam dan aneh-aneh juga Noel, makin gitu. Kesini tuh.
2: Iya.
0: Di makanan dicampur-campur macam-macam gitu.
2: Iya betul, namanya juga aneh-aneh juga gitu.
0: Aneh-aneh, oh.
2: Gitu. Iya.
0: Akibat efek ke barat-baratan ini gara-garanya.
2: Iya betul, sudah mahal, aneh-aneh lagi Bang
0: Itu dia. Gitu. Oke, okay, deh, siap. Terima kasih Bang Leman ya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salam tadi yang sudah gabung untuk Kong, siapa tadi?
0: Ada Kakung Jo barusan. Ada Bang Wahyu, ada Bang Bayu.
2: Ya semua saja tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Kata Agung tanggamu Selangkung. Oke Bang Noel.
0: Siap, oke.
2: Okay. Makasih Bang Noel. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin angkat satu telepon dulu deh. Oh, dari Pak Mukimin nih di Surakarta dan Bu Yati ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, gimana
3: kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah Pak Mukimin. Pak Mukimin sama Bu Yati sehat juga ya?
3: Sehat juga. Walaupun panas masih sehat.
0: Kayaknya lagi panas semua emang ya di Lampung, di Jakarta, panas, di Kalimantan.
3: Kali ini.
0: Iya. Kalau kita lagi bahas jajanan, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati dulu punya kenangan apa sih zaman sekolah?
3: Dulu boleh. Beli es tape.
0: Es tape.
3: Iya, es pakai tape itu loh. Kayak sultan di kasih tape.
0: Kalau zaman sekarang kan es tape biasanya ada tambahannya tuh, entah ditambah durian, ya, entah ditambah nangka.
3: Dulu.
0: Oh, dulu es tape doang berarti ya.
3: Ya itu esnya tapi di enggak ditutup seperti sekarang, enggak, dulu digosrok itu namanya anak kalau di sini.
0: Oh, es gosrok itu ya.
3: Iya, es gosrok dulu.
0: Cuman kalau zaman aja enggak ada tapenya, cuman es gosrok dikasih apa namanya? Sirup.
3: Di sini ada es tape, dulu ada.
0: Oke.
3: Sama beli kacang. Terus itu kuaci.
0: Itu enggak kelamaan makanya kalau kuaci keburu masuk dong.
4: disambung.
0: Oh, disambung. Disimpan dulu.
3: Iya, ya. Ya belinya itu ya ndak misalnya satu hari ada beli es ya ndak beli kuaci ya besoknya itu beli kuaci.
0: Oh, gantian. Enggak
3: kelamaan.
0: Iya, disambung.
3: Gantian. Kan itu untuk cemilan ya enggak kelamaan
0: ya, cepet ya berarti ya.
3: Oke. Okay. Iya. Namanya masih kecil kan ya.
0: Makanya cepet ya, agar asal dicomot makan nah, selesai ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay,
4: generasi saya itu nganu Bang Noel, 90-an itu saya sudah di Surakarta itu nganu apa itu ada es tung itu.
0: Es tung tung, iya.
4: Yeah. Iya ada es tung tung, terus ada apa itu anak emas atau apa itu Bang Noel dulu itu.
0: Anak emas, itu yang kayak gimana jajanannya?
4: Kayak super mie tapi untuk makanan anak-anak itu Bang Noel.
0: Oh, berarti lebih ke mie instan gitu ya?
4: Iya, ke mie instan itu wah dulu itu lagi ngetop-ngetopnya itu ya mungkin sekitar pertengahan 90-an itu kayaknya.
0: Oke. Berarti mie instan ya. Tuh ada zamannya masing-masing ya. Dulu mereknya apa, terus sekarang zaman sekarang mereknya apa. Kalau zaman kita dulu waktu 2000-an sih Bu Yati, itu udah pakai yang dipakai sekarang tuh, yang terkenal sekarang. Jadi dibikin satu bungkus, dibikin dua cup, tiga cup gitu.
4: Iya.
0: Oke deh. Kalau yang kayak gulali
3: daun, bungkus daun.
4: Gimana Pak Noel?
0: Oh, pakai bungkus daun zaman dulu.
3: Iya, dulu kalau saya bungkus daun. Baknya bakmi tiwul itu ada yang bakmi tiwul itu ada dulu.
0: Oke, berarti masih sederhana ya, belum pakai masih plastik.
3: Beli tiwul, gatrot itu.
0: Iya.
4: Kalau Bang Noel itu mungkin sudah zamannya itu, ya Bang Noel ya. Makanan yang agak modern-modern itu kalau 2000-an itu.
0: Iya, udah mulai Bang masuk Noel, kayak yang bener, es krim dikasih roti dikasih es krim roti, tuh pernah ya, ada.
4: Saya tuh dulu kenal es tungtung pertama kali itu nganu Bang Noel. Sebelum saya sekolah itu malah di tempatnya mbah saya yang di Semarang itu daerah Anggraeni itu.
0: Yeah.
4: Saya dibelikan es tung pertama kali. Merasakan es tung ya tahun-tahun mungkin ya 80 berapa gitu, 80-an akhir itu saya kurang ingat itu.
0: Oke, berarti memang udah zaman dulu kalau udah seneng ya makan es tungtung.
3: Kopinya bisa dimakan dulu ada.
4: Iya.
0: Oke.
3: Kopinya bisa dimakan.
0: Kayaknya kalau zaman sekarang udah gak ada ya es kopi yang gak dimakan.
4: Ada, ya. Okay. Adanya es kopi bikin sendiri Pak.
0: Benar, itu dia, nyeduh sendiri. Ini ada salam-salam nih Pak Mukimin Bu Yati dari Kakung Jo. Sugeng siang menjelang sonten Pak Mukimin Ugi Bu Yati, sehat-sehat je. Zaman saya tape ditepungin ya, terus okay. Digoreng. Kakung Jo
3: sehat-sehat selalu.
4: Nggih Kakung Jo, iya. Zaman Kakung Jo nggih.
3: Saya zaman itu ya itu intinya sederhana tapi kenyang.
0: Benar-benar gitu. Jadi zaman dulu emang gimana Bu Yati?
4: Teman-teman saya itu juga nganu Bang Noel. Istirahat itu lapar itu beli getok juga ada.
0: Iya itu kalau itu mah lapar ya. Buat bener buat ganjel perut. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mukimin Bu Yati buat ceritanya. Mau salam-salam buat siapa nih?
4: Buat Kakung Jo sama Uti.
0: Iya.
3: Sama Bu Elmi sama
4: Bang Hari sekaliannya. Sama Pak Adi Amsar. Dan semuanya saja bungkus.
0: Semuanya aja bungkus ya. Oke, okay, siap. Jadi satu, pokoknya sehat semua gitu ya, Pak Mukimin Bu Yati ya.
4: Sehat semuanya. Okay,
0: siap, terima kasih. Amin, amin. Ya,
4: tiga hari berturut-turut aja Bang Noel.
0: Oh iya benar. Ya nggak apa-apa ya, ketemu
4: saya,
0: iya ketemu sama pendengar kan ya seneng juga, kita kerjanya nggak kerasa.
3: Iya
4: iya kerasa walaupun capek tapi nggak terasa gitu.
0: Iya
4: ya,
0: benar itu dia, enjoy aja pokoknya dah ya, tetap didoain biar sehat selalu ya Pak Mukimin Bu Yati ya.
4: Iya biar Bang Noel bisa menghibur terus.
0: Siap pokoknya. Amin amin. Oke deh. Terima kasih Pak Mukimin Bu Yati, sehat selalu ya.
4: Iya, terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kawan, eta update informasi budaya Batak, tradisi dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu ya Bang Po ya, karena udah banyak banget nih. Takut gak kebaca ntar dimarahin aja. Ada Po Ismawati di Tegal Parang. Mat siang Bang Noel. Masa kecil dulu jajanan favorit saya kerupuk warna-warni yang dikasih saus diencer air, yang harganya zaman itu cuma 1.000 perak dan es kobok. Ya itu aja Bang, jajanan favorit saya. Selamat bertugas buat Bang Noel sampai kelar. Terima kasih. Terima kasih juga buat Po Ismawati ya di Tegal Parang. Kemudian ada juga nih Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran. Dari Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Waktu saya sekolah dulu di Kota Solo tahun 70-an, sekolah dasar di daerah Mangkubumen, tidak jauh dari Stadion Manahan sekarang. Jajanan favorit saya namanya cabuk ramba. Itu terdiri dari ketupat ditambah bumbu wijen, kemudian ada karak yang dari beras. Teringat makanan yang murah meriah zaman dulu. Kalau saya pulang ke Solo biasanya malamnya kuliner bersama keluarga, seperti ada sate tengkleng, kemudian sate, nasi liwet, wedang ronde di dekat Istana Mangkunegaran dan lain-lain. Pokoknya kalau di Solo jajanan murah-murah dan enak. Salam buat Bang Noel, Udawawan, Tiara, Adinda, dan kawan-kawan. Selamat penuh, pokoknya tetap semangat gitu katanya. Oke, terima kasih Bu Yati di Sumur Batu Kemayoran. Dan udah bergabung nih ada Pak Herman Ganesa ya di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman Ganesa.
1: Selamat sore Bang Noel.
0: Iya udah sore ya, kenapa siang mulu ya? Karena cuacanya panas nih di luar, jadi kesannya siang mulu.
1: Yang
0: bisa
1: sore.
0: Itu dia. Pak Herman Ganesa, kita lagi ngomongin soal jajanan masa dulu atau masa kecil gitu ya. Kalau Pak Herman Ganesa sendiri pernah nggak, atau mungkin punya pengalaman apa atau jajanan favorit apa gitu?
1: Kalau waktu masih sekolah mah makanan favorit itu bukan makanan sih, tapi es itu, apa, es goyang itu Bang Noel.
0: Es goyang, iya.
1: Itu es goyang. Ada tuh es goyang.
0: Iya, iya. Tahu-tahu kalau es goyang mah di zaman ayah SD juga masih ada itu.
1: Iya, es goyang. Iya, es keprok tuh kalau waktu sekolah itu jajannya.
0: Tapi kalau jajanannya makanan nggak ada berarti nih?
1: Ada, agar-agar.
0: Oh, agar-agar yang dibentuk macam-macam atau yang bulat-bulat aja?
1: Yang itu yang matang gitu, yang matang.
0: Iya. Oke. Berarti zaman mungkin dulu
1: kalau di yang jajanan apa tuh agar-agar gitu
0: Oke. Tapi itu belinya enggak ngorbanin duit buat pulang kan ya?
1: Enggak, ya kan di itu tadi pisah, ini buat jajan, ini buat ongkos.
0: Ya alhamdulillah ya. Kalau emang ada ongkos sendiri, jajan sendiri gitu ya, jadi enggak ngorbanin.
1: Ya. Tapi enggak jauh sih. Sekolahnya cuma saya bawa sepeda gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya jalan kaki mungkin bisa kali ya Pak Herman ya?
1: Ya, ya Pak Noel.
0: Sebenarnya jalan kaki mungkin bisa ya dari rumah ke sekolah ya zaman dulu?
1: Jalan kaki, iya bisa. Kalau lebih cepat ya ada, bisa. Ya kalau sama teman kaki gitu. Kalau bareng sekolah.
0: Oke deh. Kenapa? Siap, oke. Jajanan zaman dulu tuh emang bikin kenangan tersendiri ya Pak Herman Ganesa ya. Kita susah lupa gitu.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Bang Herman Ganesa, mau salam-salam buat siapa nih sore ini?
1: Ya, salam-salamnya buat Kong Dani yang di Mayu. Ada Pak Harit, ada Bang Han, Jastinga. Ada Pak Tugimin juga sama apa itu sama Bu Yati di Jakarta.
0: Iya.
1: Oh, ada Bang Wardi itu di Kalimantan juga Bang Wardi.
0: Iya.
1: Ada Pak Jamsar di Kalijeres, Pak Jamsar. Iya. Ada Kusno tuh di mana Pak Cerbo, Pak Iwan Santoso. Iya, pokoknya semua ada Pak Jama juga di mana tuh di Rangkas ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada Muhammad juga tuh di Parung Panjang. Belum kenal saya juga. Sama Muhammad Ikrom, belum kenal orangnya Bang Noel.
0: Gimana?
1: Iya. Sama Muhammad Ikrom dari Parung Panjang, belum kenal saya juga orangnya.
0: Belum kayaknya ya. Belum pernah naik ya. Tuh. Nanti deh kapan-kapan mungkin dia naik ya.
1: Iya, enggak pernah on air, cuma WA doang dia, WA.
0: Oh, WA doang. Ya, oke. Oke deh, buat ya. Yang lain bungkus aja ya Bang Irman Ganesa ya.
1: Ya, buat Bang Noel, terima kasih atas waktunya ya.
0: Siap,
1: ya.
0: Terima kasih juga buat sharingnya dari Pak Irman Ganesa ya. Pokoknya sehat terus buat Bang Irman Ganesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia Bang Irman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Dan kita lanjutin lagi ya Bang Po ya, karena waktunya makin menipis, WhatsAppnya makin banyak nih. Kita bacain lagi dari WhatsApp ya. Tadi udah ada Ibu Yati, sekarang Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, saat saya masih SMP kalau piket telat gara-gara mampir pasar Wage beli dawet sama teman kecil Mbak Sri Haryanti yang sekarang ngajar di SMNN tipu atau gimana nih. Mungkin SMK atau SMA kali ya, Wonosari. Kalau lebaran libur sekolah kami mudik minum dawet lagi di pasar untuk bernostalgia. Salam buat Bu Wigati, Bang Wahyu, Bintaro, semua pendengar, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga buat Bu Sri Haryatun ya di Ciledug. Kemudian ada Ibu Tuwi di Bojonggede ya. Assalamualaikum Bang Noel, mat siang. Kalau saya dulu waktu kecil jajannya jagung marneng sama es gabes. Satu bungkus rame-rame sama temen. Pokoknya seru deh katanya ya. Kalau saya nggak punya uang dikasih sama yang dagang. Jajanannya baik banget katanya ya. Bapak-bapak yang jualan. Oke, terima kasih Bu Tui di Bojonggede Bogor. Tapi kalau keseringan juga kasihan bapak-bapak yang jualan. Tekor ntar. Kemudian ada juga Ibu Titi Dewi, Jembatan Besi Tambora. Selamat siang Bang Noel, kalau saya dulu suka jajan di depan sekolah itu laksa Betawi yang mangkal depan sekolah. Tapi saya bawa pulang, kalau makan di tempat gak boleh, jajan di luar dilarang sama kepala sekolah waktu masih SD. Alasannya takut kurang kebersihan yang mengakibatkan penyakit bagi murid-muridnya. Rumah saya di Jakarta Barat, sekolah di Jakarta Pusat, setiap hari jalan kaki karena PD waktu itu belum ada karena pada waktu itu belum ada angkot, cuma ada becak. Kemudian untuk saya takut sama abang becak, entah kenapa saya takut dibawa kabur. Ya namanya masih anak-anak, masih usia 7 tahun kelas 2 SD ya, tahun 58. Sekarang sih udah tua. Hari ini tepat berusia 75 tahun, tanggal 16 bulan 6 tahun 2026. Waduh, selamat ulang tahun ya Ibu Titi di Dewi Jembatan Besi. Semoga panjang umur dan sehat selalu buat Ibu Titi deh. Oke, terima kasih banyak buat Abang Po yang sudah chat melalui WhatsApp. Ada juga nih dari Mama Aneke di jauh banget nih. Di Adelaide, Australia. Tulisannya sih di sini gitu ya. Cuman enggak tahu sekarang lagi di mana ini. Selamat siang, Bang. Apa kabar? Betawi lagi gerah ya. Iya nih lagi panas nih di Jakarta. Pengalaman aja waktu SMA di daerah Menteng nih ya, tahun 1955, tiap hari ayah naik sepeda dari Majestic ke Bayoran. Empok gue tiap bulan kasih uang saku, duit ayah simpen di tas sekolah. Nah kalau kebetulan guru terakhir gak hadir, kita orang happy banget. Dan kebetulan di bioskop Menteng lagi ada film-film bagus, kita rame-rame deh ngabur dan rame-rame nonton. Oke deh, siap. Ini agak lain nih, yang lain pada jajannya telur gulung apa, terus rambut nenek dan lain-lain. Ini jajannya ke bioskop gitu ya, nonton. Oke, terima kasih Mama Aneke di Adelaide, Australia. Oke deh. Baik Abang Po, kayaknya waktu udah makin mepet nih ya di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Udah saatnya ayo pamit nih. Karena ya gantian lah ya, abis ini bakal ada Bang Jojo tentunya di Dangdutnya. Buat Abang Po yang mau request lagu dan bergabung mau salam-salam juga boleh banget tuh nanti ya sama barengan sama Bang Jojo. Dan pokoknya kalau ngomongin soal jajanan masa kecil ya Bang Po ya, emang waktu tuh terus berputar dan kebersamaan kita tuh selama ini, selama kita udah berusia sekian ya mungkinnya di saat ini, itu menjadi salah satu kenangan atau nostalgia yang gak akan terlupa tentunya. Apalagi jajanan-jajanan zaman dulu sudah susah banget buat ditemuin. Sekalinya ketemu pasti langsung flashback ke masa lalu gitu ya. Karena rasa yang paling juara itu bukan cuma soal enaknya makanan, tapi tentang siapa waktu itu yang menemani kita menikmatinya. Jadi kalau zaman masa SD mungkin bareng teman-teman, bareng orang yang mungkin kita kagumi ya, atau mungkin kayak seneng-seneng cinta-cinta monyet gitu. Jadi emang zaman SD banyak kenangan ya, tentu zaman sekolah juga mau SMP, SMA banyak banget kenangan yang susah buat dilupain gitu. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Semoga sesi di untuk kenangan atau nostalgia ini bisa menghibur Abang Po, bisa ngingetin Abang Po di zaman dulu, bisa kembali refresh ya dari hiruk pikuk kesibukan di zaman sekarang. Kalau ayah ada salah-salah mohon maaf ya Bang Po ya. Dan ayo ngucapin terima kasih banyak buat Abang Po yang udah mantengin dan udah bergabung sama kita dari jam 10 sampai jam 3 sore ini. Kalau gitu ayah Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melepas pawai obor elektrik dalam festival Nyebrang tahun 1 Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru tadi malam. Kegiatan yang diikuti oleh 500 warga tersebut merupakan hari kedua sekaligus menutup rangkaian Festival Muharram di lokasi tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution resmi melepas 270 orang kontingen Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin Senin kemarin dengan target mutlak mempertahankan gelar juara umum dan membawa pulang kembali piala bergilir Presiden RI pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 2026 di Manokwari, Papua Barat yang berlangsung tanggal 18 sampai 28 Juni 2026. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Ini dia dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Bareng Ayo Joditya, Bang Po, di sore hari ini di tanggal 16 Juni 2026 di hari libur ya. Buat yang libur. Tapi kalau yang gawe, yang jualan ya tetap jualan dong. Masa kagak? Ntar kalau kagak jualan, kagak gablek duit. Tapi kalau gawe terus juga jualan pasti kita banyak banget beban-beban ya Bang Po ya. Entah beban kerjaan, beban pikiran juga. Kalau misal banyak yang mikirin, aduh buat cicilan ini itu, ya pengen ini, pengen itu, ya banyak banget pikiran Abang Po ya. Bikin kita kadang stres, kadang juga kita banyak ini ya, apa namanya, lemesnya gara-gara pikiran Abang Po. Nah, tapi kalau Abang Po sendiri ya, kalau mau cerita nih ya, sekali request lagu dangdut ya boleh nanti ya. Kalau lagi banyak pikiran, biasanya apa nih yang Abang Po lakuin biar berkurang lah itu beban pikirannya Abang Po? Cerita, makan, atau bahkan rebahan, tidur,

Dari rebahan langsung molor ya. Atau AP. Boleh ceritain ya di 08 12 11 24 928. Ya mau ngobrol sabar ya. Nanti kita angkatin nanti ya. Ini kita baru opening dulu aja ya. Pemanasan dulu nih Abang Po. Biar panas dulu, biar panas dulu. Ya. Yang mau telepon nanti boleh, yang mau ngebel di 021-350-4510 atau di 08-12-11-24-928. Yang mau WhatsApp juga boleh ya, biar bisa dibacain cepat dan juga bisa masuk lagunya cepat juga ya. Kirim aja WhatsApp-nya di 08-12-11-24-928. Gimana kalau misalnya Abang Po lagi banyak pikiran, itu biasanya buat ngilangin pikiran-pikirannya itu ya. Beban-beban itu biasanya ngapain Abang Po? Boleh sekarang cerita di 08 12 11 24 928. Di dangdut nyo nyo nyo nyo barengan Ayu Joditya sampai jam 5 sore nanti.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Dangdut nyo, nyo nyo nyo Bang Po. Balik lagi bareng Ayu Joriti ya di Dangdut Nyo sore hari ini, Abang Po ya. Buat yang mau ngobel, mau cerita gimana nih, boleh Abang Po ya. Kalau misalnya Abang Po lagi banyak pikiran gitu ya, kayak aduh udah capek, udah stres gitu ya, kira-kira apa yang biasa dilakuin? Kita angkat dulu nih, udah ngebel duluan di WhatsApp, apa itu yang di 021, sabar ya, 021-350-4510. Ini ada Aki Yadi di Bogor, kita angkat dulu. Halo Dangdut Nyo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Aki Yadi, gimana di Bogor, aman?
1: Aman, alhamdulillah aman.
0: Aman nih, siap dah kalau gitu. Apa namanya? Aki Yadi, gimana nih kalau misalnya lagi banyak pikiran gitu ya. Kira-kira apa yang dilakuin tuh biar hilang tuh beban pikirannya?
1: Kalau akhirnya kalau beban pikiran memang kita ambil ini aja.
0: Ambil hikmah.
1: Bukan.
0: Api.
1: Kita bikin kopi.
0: Kopi.
1: Secangkir kopi. Satu batang rokok. Alhamdulillah bang.
0: Nambah lagi pikiran ya.
1: Nah iya, ngilangin stres juga.
0: Oh gitu. Ya. Biasa gitu ya kalau akhirnya ya. Itu iya. Itu kudu tambah gorengan gak tuh kalau kayak begitu?
1: Wah nggak usah bang.
0: Nggak usah. Cukup itu aja dua ya.
1: Kalau gorengan tuh bang, aduh kita tuh ya aja sih, bukan nggak hobi ya. Jarang makan gorengan lah.
0: Gitu. Oh gitu, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting kan tahu nih cara kalau misal laki ya, dia lagi banyak pikiran tuh gimana ngatasi ini gitu, nggak yang marah-marah keluarga dimarahin nih. Enggak dong, kan mereka kagak tahu masalahnya apa. Siap dah. Aki Yadi, langsung requestnya apa?
1: Lagunya bang ini ya, apa tuh, Kana.
0: Kana, oke, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Hah?
0: Iya. Kenapa?
1: Lagu favorit.
0: Oh, oke, siap. Ada nih. Siap. Abis Romi Rama ya, ntar kita puter ya. Salamnya buat siapa? Aki Yadi.
1: Salamnya buat Pandang yang ada di penjuru situ. Pak Haji Suwanda juga di Lebak Maja Banten. Bang Jamal juga di Nagas gitu.
0: Yes.
1: Kakung Jo, okay. Terima kasih sudah menyapa tadi itu. Terima kasih banyak Kakung Jo, juga sehat selalu keluarga. Antas ada Bang Tono di Pondok Gede. Pak Hasan juga tuh di Jasinga, Pak Hasan.
0: Siap.
1: Selamat tahun baru Pak Hasan.
0: Selamat tahun baru.
1: Iya, untuk semuanya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Untuk Bang Jojo sekeluarga semua pada sehat semua.
0: Amin ya, amin, Jo, amin, ya. Amin ya Allah.
1: Dari kru yang ada di RRI semoga sehat selalu.
0: Amin. Siap dah Aki Yadi. Terima kasih Aki Yadi buat ceritanya.
1: Oke bang, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Yadi Abang Po ya. Kalau Aki Yadi di Jonggol katanya, secangkir kopi hitam ditambah satu batang. Ada 021 kita angkat dulu ya. Pak Herman Ganesha ditunggu dulu. Kita mau angkat yang di 021. Halo Dangdutnyo, Assalamualaikum.
2: Nyonyo, Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya, ini
2: Jasinga Bogor ini Bang Hasan, Bang Jojo.
0: Oh, Pak Hasan di Jasinga sih ya.
2: Enak bener tuh secangkir kopi, satu batang rokok. Mantap ya dia. Hilang lunasnya.
0: Betul.
2: Betul, enggak kelihatan tuh dah.
0: Enggak.
2: Kopinya mantap, satu batang rokok. Endah aja udah. Ya enggak nyetel sama saya Kiadi ya.
0: Siap. Kalau Pak Hasan gimana nih? Biar kagak apa namanya, nggak terlalu banyak pikiran gitu ya, biar hilang tuh apa namanya beban pikirannya, bisa ngapain?
2: Saya mah enjoy sih bang, nyetel lagu-lagu dangdut, perompak, terus ada pas lagu yang pas, udah joget-joget aja.
0: Oh berarti denger lagu
2: jadi
0: ya?
2: Jadi nggak ini relax aja kalau saya mah.
0: Kalau Pak Hasan relax. Berarti dengerin lagu gitu ya?
2: Dengerin lagu. Dari otak atik apa yang sekiranya kurang enak didengar, atau ditambahin kabel apa gitu.
0: Iya.
2: Ya, ini kan termasuk ini.
0: Ditambahin
2: apa enaknya. Dicari yang connect itu yang pas ini mah, kalau pakai paku klem ini nyari yang pas dulu baru dipakai di klem ya.
0: Iya.
2: Malam ini kadang-kadang ini nih.
0: Siap, nggak apa-apa.
2: Darurat jadi kerap lewat sedikit ter yang di radionya copot.
0: Siap, udah. Siap. Dan abis itu udah apa namanya nenangin pikiran hitungannya ya, karena joget-joget.
2: Iya, emang musik itu indah, gitu. Musik itu emang membuat kita atau menghilangkan suntuk apa. Apalagi pas ada lirik-lirik lagu yang sekiranya mengena itu, oh begini.
0: Betul.
2: Kadang-kadang kita ini ada permasalahan, kita buat terinspirasi. Kalau bisa saya bikin lagu nih, gitu. Cuman alatnya aja gak memungkinkan ini, gak punya alat.
0: Gak apa-apa, tulis dulu aja di buku dulu.
2: Alat tulis braille saya gak tahu kemana ini, gara-gara kehilangan jejak, gak punya alat tulis, mau nyari dulu alat tulisnya ntar.
0: Iya, gak apa-apa, ntar pelan-pelan aja dah ya. Aduh, siap dah. Pak Hasan, gimana kalau Pak Hasan request lagu dangdut siapa nih?
2: Ini aja nih, dari Umi LP.
0: Yang?
2: Tangis Bahagia.
0: Coba kita lihat dulu ya.
2: Ada, teman.
0: Oke,
2: ada.
0: Oke, siap. Salam salam buat siapa?
2: Salam itu buat dari Kiarit tadi, Bang Aris, Bumi, terus sama Bang Ali, Bang Herman, terus orang Cildug itu, Bang Irena apa siapa itu yang di Lembang itu, di pasar Lembang itu Cildug. Keren. Di situ kebanyakan anuan. Pisang sama ayam dimutilasi.
0: Emang pisang di situ banyak banget tuh di pasar Lembang.
2: Selamat tahun baru dulu buat Bang Jo nih.
0: Iya, selamat tahun baru dulu buat Pak Hasan, buat Bang Po juga ya.
2: Selamat tahun baru Bang Yadi ya, tadi makasih
0: ucapin. Yang 448. 448. Amin. Biar pada sehat-sehat dah.
2: Siapa sehat menambah usia tapi mengurangi umur kita, tapi semoga kita dilalui yang tahun-tahun yang sudah kita lewati mudah-mudahan terbarui.
0: Amin.
2: Lewat Muharram ini gitu. Begitu Bang Jojo ya.
0: Siap, siap.
2: Bang Jojo ya. Matugas ya Bang Jojo ya.
0: Siap Pak Hasan.
2: Maafin saya kalau ada kurang-kurang kata-kata yang ada di udara semuanya.
0: Terima kasih Pak Hasan.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Jasinga Bogor ya Bang Po ya. Buat Pak Mukimin, Bu Hayati, sabar dulu ya. Kita udah ngangkat 2 telepon sama 1 WhatsApp tadi udah kita bacain ya. Ini dari siapa tadi ketutupan nih? Bang Nurdi Gaffer yang request lagunya Pak Haji Roma Irama yang Bahtera Cinta. Ayo siapin sebenarnya dari tadi ya. Banyak pikiran aja paling apa namanya hiburan aja mancing katanya ke sungai sambil ngilangin kejenuhan gitu. Daripada di rumah suntuk ya. Yang dilihat tembok lagi gitu. Apalagi kalau ke Jakarta yang dilihat macet lagi. Siap deh buat Abang Poy, nanti mau cerita lagi masih boleh ya. Ini udah ada Pak Budi Praitno di WhatsApp, Pak Muhammad Akrom, terus juga ada Bang Riki juga dan Pak Yuli di Bekasi yang udah WhatsApp. Jadi buat Abang Poy ntar gantian kita apa namanya baca WhatsApp lagi dan juga ngangkat yang udah ngebel di mari ya. Yang mereka sekalian boleh di 0812 1124 928 atau di 0213504510 di dangdutnyo nyonyonyo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Aku cinta padamu.
3: Halo, Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Dangdut nyonya Bang Po masih barengan dari Juri Tia ya. Di dangdut nyo sore hari ini hari kejepit ya. Enggak deh, kemarin dong hari kejepit ya. Harusnya kalau hari ini mah bukan hari kejepit, hari libur memang tahun baru. Selamat tahun baru buat Bang Po, buat kita semuanya. Semoga kita bisa ninggalin yang jelek-jelek yang lama ya. Ya di tahun yang lama, Allahu Akbar. Ini mau kejengkang. Kursinya kita mau nyindiran ya Bang Boy. Kursinya ini dia langsung ngeceglak ke belakang. Kan ngeri-ngeri kita kejengkang ya Bang Boy. Kalau kita kejengkang kagak lucu dong. Langsung benjol kita pala kita. Ya Allah, ini kursi kudu diganti nih kayaknya ya. Ini ada yang ngebel, kita angkat dulu, habis itu kita baca WhatsApp ya. Halo, selamat sore dangdutnya. Assalamualaikum. Pak Mahrum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
1: Nyo.
0: Siap, Pak Mahrum. Punten, boleh dikecilin dulu suara radionya.
1: Di gimana?
0: Suara radionya boleh dikecilin dulu, soalnya double nih. Kedengaran
1: udah.
0: Kita siap.
1: Ya, aduh, dikecilin udah.
0: Di Parung gimana nih? Cerah mendung.
1: Mendung.
0: Iya.
1: Belum hujan sih, jangan hujan sih.
0: Kenapa emang nggak boleh hujan?
1: Bukannya nggak boleh hujan, kalau hujan kewasahan kan?
0: Iya, hujan basah. Kalau hujannya kering mah hujan duit dong namanya. Pak Mahrum gimana kalau misalnya, kalau Pak Mahrum lagi banyak pikiran, itu biasanya ngapain nih biar nggak terlalu banyak pikiran?
1: Kayak lagi habis sholat. Iya. Sekarang mau rekas lagu nih. Lagunya Curang.
0: Curang dari Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau enggak curang, hati-hati yang sakit.
0: Oh, hati-hati yang sakit. Ya Allah, sedih amat hati yang sakit. Iya. Tapi kalau Pak Mahrun ini kalau banyak pikiran sholat gitu.
1: Enggak ada pikiran saya sih.
0: Enggak, kalau lagi
1: emang malam faktor usia sama. Jadi lidah juga udah pendek kayaknya gitu.
0: Apa aja nggak usah terlalu diambil pusing gitu ya. Jadi nggak jadi beban buat kita gitu maksudnya.
1: Iya nggak ada, saya emang nggak ada
0: pusingnya. Gitu.
1: Saya emang makan tinggal makan. Ngopi tinggal ngopi. Tidur tidur gitu.
0: Oh berarti Pak Mahrum ini Abang Po ya tipe yang udah go with the flow aja. Bahasa anak sekarang memang gitu ya. Mengalir aja kayak air.
1: Iya betul.
0: Makan ya makan ya, sakit ya sakit, minum obat gitu ya, tidur ya enggak. Kalau ngantuk ya tidur, enggak usah.
1: Kalau sakit tuh saya enggak, ya paling juga ya rumah sakit gitu.
0: Iya, kalau sakit mah paling batuk pilek doang kita ya kan. Iya, enggak sampai.
1: Enggak lebih dari itu.
0: Enggak sampai kayak orang yang cukup. Orang kaya begitu kita. Kita emang gitu aja udah. Kita mau pakai BPJS cukup. Aja udah cukup dah.
1: Iya, itu.
0: Siap.
1: Alhamdulillah saya kalau sakit pun enggak.
0: Iya.
1: Pernah saya kemarin sakit tuh.
0: Sakit apa?
1: Mata saya sampai 2 kali dioperasi.
0: Walah, itu pakai BPJS.
1: Iya,
0: BPJS. Alhamdulillah.
1: Ya malu lah ngomong juga, suaranya udah pendek-pendek begini.
0: Iya nggak apa-apa, sama kita pakai BPJS, kan kita manfaatin apa yang dikasih pemerintah.
1: Iya betul.
0: Siap.
1: Ya, pakai BPJS.
0: Siapa?
1: Untung ada anak yang nganter mah.
0: Gitu. Iya, untung aja. Ya. Pak Mahrum, ini salam-salam buat siapa ya Pak Mahrum?
1: Bagaimana?
0: Salam-salam buat siapa?
1: Ya salamnya buat semua aja deh, belum kenal semua saya kan.
0: Oh oke, okay. Iya nggak apa-apa. Ya biar pada kenal nanti ya.
1: Lagunya untuk saya.
0: Iya, abis ini ya, abis lagunya Elvis Casey ya. Ditunggu ya, karena nunggu antrian, kan ngantri dulu ya.
1: Iya.
0: Siap dah kalau gitu. Terima kasih. Hah? Kenapa?
1: Dengan siapa ini Bang Jo ya?
0: Iya, betul sekali. 50.000 dari ATM terdekat ya.
1: Iya.
0: Siap, terima kasih Pak Mahrum.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung ya Bang Po. Ya, tapi emang benar gitu Bang Po. Jadi kita enggak terlalu banyak enggak mikirin apa-apa tuh kalau kayak gitu. Jadi enggak terlalu pusing, enggak usah ngambil pusing aja deh pokoknya gitu ya. Orang mau ngomong apa ya udah kita mah hidup aja gitu, masing-masing gitu ya. Ini beberapa WhatsApp yang ayo mau baca sebelum kita istirahat dulu Bang Po, karena bentar lagi kita bakal masuk di kabar berita jam 4 ya. Ini ada Pak Budi Praitno di Cilebut. Kalau lagi bad mood katanya biasanya ngajak temen minum teh poci pakai gula batu, cerita cerita deh yang seru-seru gitu katanya. Mau request lagunya Secangkir Kopi Joni Iskandar, lagunya buat semuanya aja yang setia sama Perempat ya. Sami-sami Pak Budi, selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, semoga kedepannya Bang Jo baik rezekinya, semuanya baik rezekinya. Amin, banyak banyak rezeki biar bisa beli emas 10 kilo ya Pak. Siap-siap ya. Buat Pak Budi ntar kita lihat dulu ya. Ini bisa masuk ke sekarang atau di jam 4 ya buat lagunya ya. Sabar dulu aja dah ya. Jadi yang mau cerita lagi, mau request lagi, boleh nanti abis ini Abang Po ya di 08 12 11 24 928, atau mau ngobel boleh di 021 350 4510. Sabar ya Pak Mukimin, Bu Ayati, nanti kita bakal balik lagi di jam 4.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jawa.

dari Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Abang Pos seleksi calon atlet pusat pelatihan olahraga pelajar DKI Jakarta tahun 2026 tahap akhir resmi dimulai pada Senin kemarin guna menyaring 105 atlet terbaik dari 350 peserta tersisa yang berhasil lolos dari total 1.826 pendaftar awal. Para peserta di fase ini wajib menjalani serangkaian ujian ketat yang meliputi tes kesehatan, fisik, renang, psikologi, hingga keterampilan khusus cabang olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andrian Syah mengatakan bahwa para atlet yang lolos nantinya memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan status juara umum DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, ratusan warga Malaysia memadati tradisi ritual adat Nyobeng yang digelar oleh masyarakat Dayak Bidayuh di Dusun Sebujit, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada Senin kemarin, menjadikannya magnet pariwisata budaya yang kuat di wilayah perbatasan. Panitia mencatat setidaknya ada 420 tamu lintas negara hadir, termasuk rombongan dari Sarawak dan Kuala Lumpur yang datang untuk menyaksikan festival bertema Nyobeng sebagai warisan leluhur berakar dalam tradisi dan tumbuh dalam kebersamaan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok, Bang Po. Balik lagi ya barengan gue Aditya ya, di mari ya Bang Po. Dan ini ayo mau baca dulu ya WhatsApp ya Bang Po ya, yang ada di mari nih di 0812 11 24 928. Pak Muhammad Akrom ya, apa namanya, request lagunya Gresang yang Elvis Sukaisih dari Pak Muhammad Akrom. Salamnya buat Paujan, Ajima, selamat berlibur ya, siap. Tapi kalau Elvis Sukaisihnya tadi udah diputerin yang ya requestannya siapa tadi? Requestannya bentar, tadi tuh Elvis Sukaisih yang di request sama Pak Hasan nih, Pak Muhammad Akrom. Kalau mau diganti lagi boleh ya, soalnya ini udah dua apa namanya, nggak bisa satu orang dua lagu, maksudnya satu penyanyi dua lagu gitu, beda kalau bisa ya. Ditunggu WhatsAppnya lagi Pak Muhammad Akrom, Pak Gustaman di Le William Bogor. Kalau lagi mumet tidur aja bang, bangun ngopi sambil ngudut katanya nikmat. Salam buat Pak Hasan, Aki Yadi, Pak Mukimin, Pak Haris, Mas Bayu, minta lagunya. Oke, okay. Lagunya apa? Oh, Termiskin di Dunia. Oke, okay. Termiskin di Dunia itu lagunya siapa ya? Muksin Alatas apa? Termiskin. Oke, okay. Hamdan ATT. Tapi tadi Hamdan ATT ya baru kita puter ya, yang apa namanya, Secangkir Kopi, yang requestannya dari Pak Budi Praitno. Pak Budi Praitno yang Joni Skandar kita kagak ada versi Joni Skandarnya, karena mungkin ya itu tadi ya, kalau misalnya lagunya di kita nggak ada, satu Abang Po bisa aja lagunya masih di filter, karena yang kita masukin di perempat itu lagu-lagunya kudu yang stereo, terus juga yang jernih gitu ya. Nggak bisa rekaman lama, ntar kalau rekaman lama kagak enak didengar dong ya. Jadi makanya tadi kita putar yang Hamdan ATT. Jadi boleh juga nih diganti juga ya lagunya Pak Agus Aman di Le William Bogor, karena tadi Hamdan ATT Hamdan ATT udah kita putar ya. Ini udah ada dari tadi ngebal yang di 021 nggak keangkat, jadi masuknya ya ini apa nih, hilang timbul. Nah ini kita angkat dulu yang di 021 ya. Pak Mukimin punten, sabar dulu ya bersama Bu Hayati ya. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dangdutnya, nyok.
1: Iya Bu Umi, gimana di sono, hujan atau enggak?
2: Mendung.
1: Siap
2: berawan sampai malam.
1: Iya siap ya. Siap Bu Umi, gimana kalau Bu Umi lagi banyak pikiran nih gitu kan? Iya, itu biasanya ngapain buat ngilangin beban pikiran?
2: Dengerin lagu aja.
1: Lagu apa? Lagu ya. Keroncong, lagu dangdut, lagu apa?

0: Oh,
1: Roncong,
0: oke.
1: ntar ngantuk.
0: Dari dulu begitu atau gimana Bu Umi?
1: Iya, juga ada yang lagu nari, yang lagunya rejuket gitu.
0: Oh,
1: Kalau yang
0: oke.
1: tenang-tenang kurang suka.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Iya,
0: Siap, siap, siap.
1: jadi enak. Bisa senang, bisa lupa gitu.
0: Siap. Siap, Bumi langsung requestnya apa Bumi?
1: Itu aja The Virgin yang
0: Oh,
1: kemarin kan.
0: Gila dangdut ya. Oke, siap
1: Ya,
0: dah. Salam-salam
1: itu
0: buat
1: judulnya
0: capek.
1: Gila Dangdut. Ya, salam buat Pak Mukimin dan Ibu Yati, Kak Kujo dan Uti, Bang Haris dan Pak Sitmai, juga Bang Ali Tupan, Bu Tindin, Bu Alma, Bu Ani, ya semua aja yang lagi dengerin acara ini, khusus buat Bang Jojo. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezekinya, amin.
0: Oke,
1: Terima kasih, Bang Jojo.
0: sami-sami,
1: Assalamualaikum.
0: Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggrahan ya Bang Po ya. Bumi turun kita naikin dua orang langsung ya. Emang kagak bisa sendiri ya. Kudu berdua yang ini mah ya. Ada Pak Mukimin sama Bu Hayati. Dangdutnya Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut nyok nyok nyok nyok.
0: Iya, gimana kabar sehat ya Pak Mukimin Bu Hayati ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siap.
3: Mana Bang sehat?
0: Sehat dong. Siap. Pak Mukimin Bu Hayati gimana kalau misalnya lagi banyak pikiran gitu ya, capek gitu ya, itu biasa ngapain nih biar hilang nih beban pikiran nih?
2: Ya, gampang Bang Cucu. Masuk ke Pro 4 aja.
0: Oh, loh. Telepon nih.
3: Bisa masuk sambil minum kopi.
0: Lah lah lah.
3: Hilang pikirannya udah.
0: Oke.
2: Walaupun punya beban segudang tapi
3: sudah mendengarkan Pro 4 sama Jojo itu sudah
2: bisa udah berinteraksi sama semuanya.
0: Oke, ini ngobrol-ngobrol gitu ya berarti ya.
3: Ya, bisa ketawa bareng-bareng itu udah hilang.
0: Siap.
2: Tambah pengalaman itu juga Bang Jojo.
0: Oke. Oh, iya betul. Biar pada kenal ya gitu ya.
3: Iya.
2: Salam-salaman.
0: Siap. Pastinya senggol-senggolan nih pada ya.
2: Ya, senggol-senggolan memang. Sama saudara memang gitu Bang Jojo.
0: Betul. Senggol menyenggol biar tambah akrab lagi.
2: Iya.
0: Siap. Langsung requestannya apa nih Pak Mukimin Bu Hayati?
2: Aduh Buyung ada Bang Jojo.
0: Ada, baru kemarin kita puter Aduh Buyung.
2: Iya, saya dengar kayaknya.
0: Tapi boleh coba dinyanyiin dulu Aduh Buyung.
2: Wah, gak bisa nyanyiin itu Bang Jojo. Bisanya mendengarkan.
0: Oh gitu. Kemarin Bu Lindayanti bisa loh. Aduh Buyung. Ayo. Ah, gak dengar.
2: Aduh Buyung. Mengapa lupa padaku
0: gitu iya, ya. Iya, apa-apa. Siap. Salam-salam buat siapa Bu Hayati, Pak Mukimin?
2: Buat Bu Umi, Kak Kung Jo
3: sama Uti,
2: Bang Haris kaliannya, Pak Haji Hamzah, dan semuanya
3: saja.
0: Buat semuanya aja, oke deh, siap deh kalau gitu. Terima kasih.
2: Buat Bang Jojo.
0: Siap.
3: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Hayati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin Bu Hayati Abang Po. Cara buat ngilangin beban pikirannya ngobrol-ngobrol gitu. Bener ya, biar dapat cerita baru juga gitu. Biar enggak biar ke-distract juga tuh pikiran kita. Halo dangdutnya Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Dengan Mbah Tri di Bekasi.
0: Oh, Mbah Tri di Bekasi.
4: Iya.
0: Pripun kabare?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat ya.
4: Mana kabarnya Bang Jo?
0: Alhamdulillah baik, sehat Pak Tri. Iya, ini sibuk kemana aja nih baru nongol.
4: aktif dengerin karena agak sih.
0: Oh, lagi ada urusan ya. Iya.
4: Enggak sih, sebenarnya ada sempat agak riku, malu-malu saya jadinya dulu itu.
0: Oh gitu, nggak apa-apa.
4: Malunya itu saya riku itu saya dulu kan nggak pernah masuk. Saya kira itu pesertanya itu abang empo jadi
0: bebas kok semuanya.
4: Jadi aduh, nggak taunya pesertanya itu banyak yang jadi aku jadi malu sendiri.
0: Nggak apa-apa, semuanya kayak Bu Umi awal-awal tuh kenal Bu Umi sampai ketagihan sampai sekarang. Iya. Yolo Bang Jojo. Nih Bu Umi lagi ngomong,
4: Karena ada temanya yang saya perlu curhat juga.
0: Kebetulan. Iya.
4: Kalau sebenarnya sih rasa galau-galau atau apa itu nggak ada saya. Cuman kemarin itu saya sempat galau gula-gulana nggak enak itu.
0: Kenapa itu?
4: Gara-gara radio saya macet.
0: Oh, macet.
4: Nggak bisa dengerin tuh. Pak, aduh, mau apa ini? Akhirnya ya saya ingat-ingat saya gitu, kalau itu ya jalan-jalan ya pagi jalan sore begini, apalagi kalau dangdut ini terus saya jalan aja, mau ingat-ingatnya apa mendengarkan acara ini itu nggak bisa ya jalan sana, mau ngobrol-ngobrol dengan ini untuk selevel saya sudah ini manula,
0: iya, manusia lagi.
4: Kalau jalan-jalan kadang-kadang ketemu dengan sesama manula gitu. Itulah kalau saya galau itu ya itu yang saya lakukan.
0: Oke, siap.
4: Nah, apalagi ini dengerin siapa tadi Pak Tugiman dengan Bu Aryati itu. Kok bisa kompak banget.
0: Iya, maunya berdua, enggak mau dilepas di. Itu kagak mau dilepas berdua.
4: Iya. Ya. Singkat aja kalau begitu. Siap. Saya mau request dari Mbak Nike ada ya enggak ya?
0: Nike?
4: Dari Mbak Nike Sari.
0: Wika Salim.
4: Nika Sari.
0: Nika Sari judulnya apa, Pak?
4: Kopi Pahit.
0: Oh, Kopi Pahit itu Wika Salim. Wika Salim.
4: Oh, Wika Sari.
0: Iya, siap. Bentar lagi kita masukin ya. Bisa, ada kok.
4: Alhamdulillah, enak banget.
0: Ditunggu kayaknya setelah lagunya Aduh Buyung ya.
4: Oh, iya. Terima kasih banget.
0: Salam-salam siapa, Pak?
4: Ya, untuk semua pendengar-pendengar semuanya lah.
0: Oke, siap.
4: Tidak saya sebut salah satu. Kalau yang dari Kalimantan sudah masuk belum itu?
0: Belum, Kak Kungjo belum masuk tuh.
4: Oh ya, syukurlah. Itu aktif terus.
0: Iya, aktif.
4: Pak Haris juga. Ya, semua Haris. Yang bolos aku aja.
0: Enggak apa-apa.
4: Tolong saya jangan dimalu-maluin ini pendidikan saya. Jadi besar kemaluan.
0: Enggak apa-apa.
4: Sekarang mata nuan banget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini buat Abang Bo, nanti kita bakal balik lagi ya di dangdutnya ya. Buat yang mau cerita boleh dikirim aja WhatsAppnya di 08121124928 biar nanti WhatsApp apanya ya baca dan juga langsung masukin lagunya. Di antrian kita masih ada lagunya The Virgin abis ini ya Bang Po ya, Gila Dangdut, dan juga ada lagunya Aduh Buyung ya, Mada Semenja Group, ditambah nanti Wika Salim yang Kopi Pahit. Yang mau ngantri lagi tambahan antrian boleh ya, dikirim aja WhatsAppnya di 08 12 11 24 928. Di Dangdut nyo.
5: Dangdut nyo

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas?
3: Lagi jualan online leha, keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
2: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
3: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
2: Gitu ya?
3: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
2: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
3: Itu mah rasa hidup leha.
4: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
0: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Dangdutnya, nyonya-nyonya Bang Po, balik lagi masih barengan Ayu Joditi ya. Ini lagunya kayak buat ini ya, apa namanya ketutupan deh tulisannya. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur ya. Cari hiburan nih. Katanya kalau Bang Ican tuh kalau lagi banyak pikiran gitu ya, itu cari hiburan buat ngilangin beban pikiran yang mumet di otak biar nggak stres berat. Katanya minta lagunya Debu-debu Jalanan, udah disiapin ya, bentar lagi bakal diputer ya. Lagunya buat Bang Ican, terus juga Pak Budi Praitno, nggak apa-apa lagunya tetap asyik kok. Pak Mulyan Yanto di Samarinda, memang benar karena merupakan tradisi. Oh apa nih? Apa yang tradisi? Mungkin ngerespon yang lain ya. Kakung Jodi Lamanda, Udangdutnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya. Sore. Gimana Kakung Jodi, sono aman?
1: Aman, terkendali banget. Cuaca mendung Bang, mendung bunga kali ini.
0: Oke, mendung ya di sono ya. Siap deh.
1: Tadi siang panas Bang.
0: Oke. Tapi siang panas banget. Belum ada hawa-hawa mau hujan ya di sono berarti ya. Baru mendung aja.
1: Ini aku udah dingin-dingin nih Bang.
0: Oke.
1: Tapi soal hujan nggak tahu ya, kayaknya nggak hujan kayaknya.
0: Siap, nggak apa-apa dah. Kak Kunjo, gimana kalau Kak Kunjo tuh kalau misalnya lagi banyak pikiran, itu biasanya apa nih buat ngilangin beban pikiran tuh?
1: Ya, nyari kegiatan Bang ya, nyari kegiatan
0: kaya,
1: yang bisa mengalihkan.
0: Kayak apa?
1: Ya kita bermeditasi lah ya.
0: Oh gitu.
1: Bermeditasi, kemudian dengerin musik, ya kan? Atau olahraga yang ringan-ringan aja Bang. Intinya bisa mengalihkan fokus kita ke persoalan yang bikin kita stres kan gitu.
0: Oke. Jadi Kak Kung itu apa meditasi? Meditasi apa emangnya? Yoga. Biar bisa terbang.
1: Macam-macam.
0: Yoga yang bisa terbang.
1: Gini Bang, terbang dalam artian kan pikiran kita bagi soal menghadap Yang Maha Esa kan begitu.
0: Karena ya, memang ada apa namanya yoga yang bisa ringan badan gitu.
1: Itu ilmu Bang, ilmu meringankan beban ini Bang.
0: Siap.
1: Dan gini Bang, rajin-rajin puasa aja enggak makan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Entar mau kerupuk ini pakai.
0: Oh. ini puasa muti. Baik-baik ya, puasa muti ya. 40 hari. Waduh. Ya. Siap deh kalau gitu.
1: Tapi kalau yang ini makan enak, Pak, ayam itu kan, ikan ayam kan kan warnanya enggak putih. Kita kasih pada pemutih aja
0: biar. Ya Allah. Siap, siap. Kak Kunjo, langsung request-nya apa nih?
1: Ini Bang, kawin kontrak Bang.
0: Kawin kontrak, Bang. Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Ini mewakili Bu Umi gitu loh. Oh iya Bang, siap. Ini tadi yang baru ini siapa Bang? Yang baru naik tadi siapa?
0: Tadi siapa ya? Aduh, ya lupa deh.
1: Bang Jen.
0: Lupa, bukan. Ayo lupa.
1: Bang Jen, Bang Jamal.
0: Enggak tahu tadi lupa. Pak Mahrom. Iya, tadi banyak Kak Kungjo banyak soalnya ayo lupa barusan siapa, enggak kecatat soalnya. Pokoknya tadi aja ya.
1: Intinya dia kalau enggak misalnya Bang Jen, Bang Jamal.
0: Enggak, bukan Bang Jen, Bang Jen belum.
1: Oh ya, bang Binjai maksudnya kalau nggak bukan pun nggak jadi apa bang. Ya intinya kami nyenggol Bang Jen, Bang Jamal, Bang Hasan tadi udah naik juga tadi ya, Pak Tiyadi, Pak Anda, Mbak Ritopan, Bu Dindin, Bu Umi, Ibu Yati, Pak Pembimbing ya. Beliau ini tadi nggak dikagung mau masuk ke perempat susah katanya.
0: Iya, oh iya tadi yang tadi masuk itu Mbah Tri.
1: Oh Mbah Tri.
0: Oh iya Mbah Tri di ya? Bekasi.
1: Oh iya Mbah Tri. Salam balik Mbah Tri, salam kenal dari Kak Kunjo Bauti di Kalimantan. Berarti kan tanyakan kan Kak Kunjo di mana di Kalimantan kan begitu. Ya salam balik Mbah Tri. Kemudian buat ini buat Pak Sri Haryanto, Sri Rianto di Tawang Sari apa? Surakarta ya, beliau juga balik ngarep-ngarep gak disenggol katanya. Beliau dengerin tapi kamu gak nyenggol gitu loh. Ya kamu kan gak tahu kalau beliau dengerin kan itu di tempat. Kemudian Ibu Ani tadi habis telepon juga. Kemudian Bang Hari sama Positi Mesara hampir lupa beliau ini. Kemudian yang lain gue saja Bang Asian ini.
0: Siap dah kalau gitu. Ditunggu ya lagunya ya Kak Kungjo ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kungjo ya. Kalau Kak Kungjo tuh lebih ke berdoa nih Abang, pada juga olahraga kecil-kecilan. Dan memang nih Abang Po ya, jadi ada riset juga kalau olahraga itu bisa bantu kita buat ngilangin depresi, apalagi depresi masa lalu, Abang Po. Apa itu? Bagaimana? Jadi apa namanya, ada penelitian nunjukin kalau olahraga itu bisa ngebantu kita ngatasin kesedihan setelah kehilangan orang, Abang Po, khususnya ya. Ya apalagi yang kita apa namanya, sayang banget, Abang Po, kayak misalnya orang tua, pasangan, saudara, begitu, Abang Po, ya. Nah, yang bisa ngurangin perasaan depresi, kecemasan, dan juga gangguan stres pasca trauma, Abang Po. Nah, olahraga bisa nyiptain rasa kebebasan dan juga memungkinkan kita yang berduka buat ekspresiin perasaan kita sambil ngalihin perhatian dari kesedihan kita, Abang Po. Jadi kalau dilansir dari SCMP, ini sebuah tim peneliti dari 3 universitas di Inggris meninjau nih, Abang Po, ini 8 jenis duka yang berbeda buat pelatihan ini, Abang Po, ya. Termasuk yang dipicu oleh kehilangan orang tua, pasangan, pasien, anak yang belum lahir, ya. Itu kan juga pasti kepikiran juga tuh, Abang Po, ya, sama seseorang yang kemudian hari, terus juga pengasuh dan juga banyak kehilangan lainnya dah, ya. Nah, ini nemuin ya, Bang Po, kalau aktivitas termasuk yoga, lari, jalan, dan juga seni bela diri itu bisa bermanfaat nih, Abang Po, buat kesehatan fisik dan juga mental yang berduka, ya, termasuk yang kehilangan seseorang di usia muda, Abang Po. Jenis olahraga yang paling mungkin nih bermanfaat itu yang berhubungan dengan alam. Ya, alam bebas tentunya, Bang Po. Kayak misalnya jalan kaki, lari, hiking, kano, dan juga bersepeda, Bang Po. Kegiatan yang didasarkan ya sama relaksasi dan juga pikiran yang fokus, termasuk yoga, seni bela diri, campuran, dan juga olahraga tim kayak sepak bola dan juga apa namanya, basket bisa tuh, Bang Po, ya. Gitu. Jadi banyak yang bisa dilakuin, Abang Po, kayak olahraga ini dan juga manfaatnya. Kayak tadi, kalau yang sama alam, itu tadi bisa sepeda, hiking, jalan kaki, kalau AI ya yoga. Yoga, kardio, jumba, sama segala macam eh ikutin kelas-kelasnya. Kalau Abang Po ya, mudah-mudahan sih bisa ya buat ngilangin beban pikiran, kerjaan, segala macam, apalagi kesedihan kayak gitu, ya, Bang Po, ya. Kita siapin dulu dah, ini lagunya Kakung Jo tadi, minta lagunya Kakung Jo itu lagu apa ya tadi. Kita lupa saking banyak saking asik yang ngobrol. Kakung Jo coba boleh di WhatsApp aja ya tadi lagunya, ya. Soalnya bentar lagi kita mau muterin Imam S. Arifin yang debu-debu jalanan yang di request sama Bang Ican ya. Dan ini kayaknya juga jadi lagu terakhir ya, lagunya, requestannya Kakung Jo, ya. Kakung Jo itu tadi requestnya Kawin Kontrak. Iya, masih ingat kok. Iya, karena cluenya adalah Bu Umi, pasti langsung ingat tadi Kawin Kontrak. Siap, ditunggu ya abis ini, ya. Ini kayak Kawin Kontrak juga jadi lagu terakhir nih, Abang Po, ya, di sore hari ini, karena udah pas 10 menit, Abang Po, lagunya. Jadi makasih buat Abang Po yang udah cerita, ya. Mohon maaf kalau nggak bisa naik karena keterbatasan waktu, ya, tahu sendiri. Kalau lagu-lagu di perempat kan panjang-panjang. Apalagi lagu dangdut, ya. 6 menit ada, mau yang 10 menit ada, ya. Apa yang daun pisang? Memori daun pisang. Itu 10 menit tuh, Abang Po, ya. Jadi khusus buat Abang Po tuh, ya. 10 menit satu lagu. Lah, itu kita enggak, kalau di jam aja enggak bisa dah, ya. Kepanjangan, kesian yang lain enggak dapat, ya. Jadi abis ini bakal ada Imam S. Arifin, Abang Po, sama Kawin Kontrak, ya. Lagu terakhir kita di sore ini. Apapun itu, Abang Po, yang kita lakuin buat ngilangin beban pikiran kita, mudah-mudahan sih emang bisa ngilangin beban pikiran, Abang Po, ya, bukan nambah beban pikiran lagi. Niatnya pengen ngilangin, malah jadi nambah, jangan nih. Tadi bisa olahraga, ya, banyak yang cerita-cerita, ya, olahraga bisa, minum kopi bisa, terbahan bisa, ya, dengerin lagu juga bisa. Lagu-lagu yang bikin banyak kenangan di mari juga boleh, Abang Po, ya. Tapi kalau kanal kenangan gak di sini. Kanal kenangan ada di channel DAB-nya RRI. Beda lagi, ya. Kalau di sini, abis ini kita bakal ke Blantek, ya. Jadi lagu-lagu Betawi dan juga lagu-lagu nasional yang bisa kita dengerin di Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan lucunya kelar dulu, ya, Bang Po.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu, ya. Besok kita gabung lagi.

0: Abrite jam 17.
1: Abang Po, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersiap menggelar Festival Wisata Kuliner Malam Hari Pecinan Glodok di Jakarta Taman Sari Sabtu 20 Juni mendatang sebagai bagian dari kemeriahan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Ajang yang dijadwalkan berlangsung dari pukul 2 siang sampai pukul 11 malam tersebut akan menyajikan perpaduan panggung hiburan menarik serta stand makanan halal maupun non-halal dengan sistem pembayaran non-tunai atau kris hasil kolaborasi bersama Bank Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po, Kementerian Pariwisata bersama Asosiasi Travel Agent Indonesia bersinergi memperkuat daya saing Belitung sebagai destinasi unggulan nasional melalui penyelenggaraan Familiarization Trip 31 Mei hingga 3 Juni 2026. Deputi Bidang Pemasaran Nima De Ayu Martini menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah aktif Astindo dalam mempromosikan pariwisata tanah air melalui program Farm Trip dan kolaborasi erat. Belitung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wisatanya guna menarik lebih banyak kunjungan wisatawan di masa mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Rompat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih balik lagi bareng Ajority ya, dan masih ditemenin sekarang di Blantek ya, di obrolan tanpa teks. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita di jam ini boleh Abang Po ya di 0812 11 24 928 kita buka WhatsApp-nya. Buat yang mau cerita-cerita boleh ya. Terus juga kondisi jalan nih tempat Abang Po bagaimana nih? Soalnya nih hari tadi kalau isi terpantau lenggang ya. Ya tapi udah tahu lenggang, dia kagak mau pakai jak lingko, masa naiknya ojek biar cepet. Ya iyalah, orang mepet waktunya ya. Di 0812 11 24 928 masih bareng Majority ya Bang Po.

0: bocor.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: FM Suara Budaya Jakarta.
3: Dari Blok M ke Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi. Jangan bingung lah yau.
4: Nang ning ning nang ning nung. Cepet gede.

94 FM Surah Budaya Jakarta, Abang Po. Stasiun baru ini bakal mulai melayani penumpang KRL Komuter Line di bulan ini ya Bang Po, Juni 2026. Stasiun Jakarta International Stadium alias JIS dipastiin mulai melayani penumpang KRL Komuter Line di bulan ini ya Bang Po. Jadi kehadiran stasiun baru ini di lintas Tanjung Priok ini bakal mempermudah kita nih Abang Po akses menuju kawasan Jakarta International Stadium sekaligus ngedukung mobilitas warga di Jakarta Utara. Kalau misalnya ada Persija lagi main di sono, kita bisa datang ke Abang Po, atau konser atau pameran atau bazar kita bisa ke sono ya. Yeah. Dan ini terhubung langsung Amis Stasiun yang berkapasitas 82.000 penonton itu Abang Po. Nah, nantinya stasiun JIS ini diharapin ini bisa atau juga mampu ya ngurangin kemacetan dan juga penggunaan kendaraan pribadi saat berlangsung acara berskala besar Abang Po, biar enggak macet ya. Yeah. Nah, operasional stasiun ini juga jadi bagian dari upaya penguatan konektivitas transportasi publik berbasis rel yang semakin diminatin sama warga nih Abang Po. Untuk lebih jauh lagi nih kita bisa ke stasiun JIS naik kereta Abang Po ya. Tinggal duduk manis aja Abang Po, ya mudah-mudahan sih enggak ada rebutan-rebutan ya. Desek-desekan ya, gitu sih Abang Po ya. Jadi siapa nih yang mau ngejajal nih Abang Po naik kereta turun di stasiun JIS?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Tadi ceritain soal stasiun JIS. Nah, sekarang juga punya cerita dari stasiun Gambir, Abang Po. Ada apa di stasiun Gambir, Bang? Jadi ya, Bang Po, stasiun Gambir nih siap masuk ke babak baru, ya. Di mana PT KAI ini rencanain renovasi gede-gedean, Abang Po, yang ditargetin rampung di 2 tahun ke depan. Nah, setelah revitalisasi selesai ya Bang Po, stasiun Gambir ini bakal dikembangin jadi stasiun nasional Bang Po yang lebih modern dan juga integrasi layanan KRL buat memperkuat ya konektivitas transportasi di Jakarta. Nah, di apa namanya Bang Po, di rencana ini ya Bang Po ya, layanan kereta api jarak jauh secara bertahap itu bakal dipusatin di stasiun Manggarai nantinya Bang Po, yang tetap berperan sebagai hub utama perkeretaapian nasional. Nah, transformasi ini diharapin ya ningkatin kapasitas, kenyamanan dan juga serta ya integrasi antar moda nih Abang Po, buat jutaan penumpang yang pakai jaringan kereta di kawasan Jabodetabek juga gitu. Yang apa namanya selesai 2 tahun ke depan. 2 tahun sih nggak berasa ya Bang Po ya, cepet. Hari ini baru groundbreaking ya, atau meletakkan batu pertama, besok nggak berasa, tinggal sekedipan mata udah nyampe, udah kelar ya. Kita dukung aja deh Bang Po. Jadi kalau ada penutupan jalan ya kita ikutin aja Abang Po ya, jangan dilanggar, apalagi juga buat yang nanti terganggu mungkin ya perjalanannya, mohon maaf deh Bang Po pasti. Kan namanya juga revitalisasi ya Bang Po, renovasi sih tepatnya ya, renovasi yang gede-gedean nih di stasiun Gambir. Kita tunggu aja nih Abang Po nih 2 tahun lagi bagaimana nih stasiun Gambir kita.

0: ada orang.
1: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
2: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
1: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
2: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
1: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
2: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
1: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
2: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
4: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

104 FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ajurit ya, ya. Dan sekali mau ngasih tahu kalau di sore hari ini kemudian azan maghrib untuk wilayah Jakarta di sekitarnya bakal berkumandang di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Jadi mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja Abang Po. Habis itu yang mau siap-siap makan malam, siap-siap monggo dah Abang Po ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Abang Po ya. Habis kabar berita jam 6 sore alias pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Abis bin Rabi'ah ia berkata, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Abang Po, nanti kita bakal balik lagi ya di Promat FM Suara Budaya Jakarta, dan habis ini kita sama-sama kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib, Abang Po.
1: Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 18.

Abang Popoy obo pawai kendaraan hias dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap Jakarta Timur terbukti mampu mendongkrak permintaan sewa kendaraan odong-odong. Wali Kota Jakarta Timur Mujirin menyatakan bahwa pawai ini membawa banyak manfaat, salah satunya memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, dominasi kendaraan odong-odong yang dihias secara kreatif dalam iring-iringan tersebut menjadi berkah tersendiri bagi para penyedia jasa sewa kendaraan di kawasan sekitar. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pelaku usaha sukses membawa batik besurek khas Bengkulu menembus pasar internasional berkat konsistensi untuk mengembangkan potensi kerajinan di daerah tersebut. Produk kain etnik ini kini rutin diekspor ke mancanegara dengan fokus pasar utama Malaysia dan Singapura. Pemilik Oase Galeri Fitria Gustina mengungkapkan rasa bangganya kepada warisan budaya Bengkulu. Ia berharap ke depannya dapat memperluas jangkauan pasar dengan berpartisipasi dalam lebih banyak ajang pameran internasional, khususnya di kawasan Eropa, guna membuat nama baik batik besurek semakin dikenal luas di dunia. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perumat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng sama Ayah Jo Aditya, Abang Po. Di sore hari ini, gimana? Udah pada makan, Abang Po? Atau lagi, ya masih nyari-nyari deh Bang, bingung mau makan apa gitu ya. Secara hari libur nih, kita gitu ya, malas gerak nih. Mungkin boleh ini ya Abang Po yang malas masak, coba di handphone kan. Udah pada pakai handphone Android ya Abang Po ya. Nah di handphone Android kan udah ada yang namanya fitur-fitur AI ya, kalau dari WhatsApp tuh. Nah di WhatsApp kan ada tuh di bagian bawah kanan tuh ada yang kayak kembang-kembang. Nah dipencet aja tuh, tinggal ketik aja tolong buatkan menu harian yang murah, yang simple, yang praktis ya, untuk sekeluarga ya gitu, di bawah 100.000 gitu. Bisa tuh Abang Po, cobain aja dah. Teman Ayah ada tuh yang begitu Abang Po, yang coba bikin menu harian ya, pusing gitu karena bingung nanya pakai AI gitu Abang Po. Boleh ya, dicoba aja tuh ya. Nah tapi nanti ini kan secara tadi malam kita ini ya pada pawai obor malam satu suro ya, terus juga siap-siapan buat nyari tahun baru Abang Po. Ada kan istilahnya namanya bubur suro ya Abang Po ya. Nah nanti saya cerita ini soal bubur suro Abang Po yang banyak maknanya di tahun baru Islam. Ya, bagaimana itu ceritanya? Nanti ya abis ini ya buat Abang Po di Blantek obrolan tanpa teks.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Bang Po, apa namanya, di tradisi di beberapa beberapa daerah di Indonesia, Bang Po, ini khususnya di Jawa juga ya, Abang Po, menjelang tahun baru Islam gitu ya, itu punya tradisi yaitu nyajiin yang namanya bubur suro, Abang Po. Nah, apa namanya, di balik kesederhanaannya si bubur suro ini, Abang Po, ini ada sejarah panjang dan juga filosofi yang mendalam nih, Abang Po, tentang rasa syukur, kebersamaan, dan juga harapan nih untuk keberkahan di tahun yang baru, Abang Po. Nah, ada beberapa faktanya, Abang Po, soal bubur suro ini ya. Nah, ini identik ya penyajiannya berbagai di berbagai daerah dengan berbagai hidangan khas, Abang Po ya. Nah, yang pertama, ini sejarahnya, Bang Po. Dulu ini tradisi bubur suro ini terinspirasi dari kisah Nabi Nuh, Abang Po ya. Ini setelah banjir ya, banjir yang gede gitu ya. Jadi para penumpang bahtera ini ngumpulin sisa bahan makanan, Abang Po, terus dimasak deh tuh. Barengan apa namanya, yang lain nih gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan yang diberikan Allah, Abang Po. Nah, tradisi ini tuh kemudian berkembang deh tuh jadi bubur suro di Nusantara. Nah, terus juga di kebudayaan Jawa, Abang Po, di bulan suro ini bertepatan sama bulan Muharram dan juga kalender hijrah, Abang Po, dalam kalender hijrahnya. Nah, dari masa Sultan Agung, masyarakat punya tradisi bikin dan bagiin bubur suro nih, Abang Po, waktu memasuki satu suro atau tahun baru Islam. Nah, tradisi ini tuh terus diwarisin sampai sekarang juga, Abang Po. Nah, bubur suro ini bukan sekedar makanan juga, Abang Po, ya. Nah, hidangan ini tuh jadi simbol, ya, kayak tadi tuh simbol untuk penumpang bahteranya, ya, simbol rasa syukur atas rezeki, keselamatan, dan juga harapan akan keberkahan di tahun yang baru, gitu, Abang Po. Nah, bubur suro ini bukan sesajen, ya, Abang Po, yang sifatnya animistik, tapi ini hidangan yang dianggap syarat nih, Abang Po, dengan lambang sebagai alat buat memaknai satu suro atau juga tahun baru yang akan datang, begitu. Karena ini buat makan bareng-bareng gitu, makan rame-rame. Nah, isinya ini, Abang Po, ada apa aja sih kalau yang belum tahu? Isinya itu ada telur, kacang-kacangan, opor ayam, teri, dan juga orek tempe, Abang Po. Nah, ini biasanya dibuat dari beras, santan ya, dan juga rempah-rempah, beda kayak bubur ayam Cirebon biasa yang bakal sarapan atau juga makan malam ya. Nah, ini menariknya, beberapa tradisi ini nyajiin 7 jenis kacang, Abang Po, yang ngelambangin doa supaya hidupnya tuh selalu dikasih kelancaran dan juga keberkahan gitu. Nah, di setiap daerah tradisi juga beda-beda, Abang Po ya, walaupun nyajiin bubur suro ya, ini punya ciri khasnya masing-masing. Kalau di Jawa, buburnya putih, pakai lauk sederhana yang dibagiin ke keluarga dan juga tetangga. Kalau Sumatera Barat, buburnya itu dibuat dari beras, jagung, kacang-kacangan, santan, gula merah, dan juga rempah-rempah. Kalau di Sulawesi sama Kalimantan, Abang Po, itu punya variasi bahan dan juga proses yang disesuaiin ami budaya setempat gitu. Jadi beda lagi nih, setiap daerah beda-beda gitu, Abang Po. Nah, berikutnya nih, Abang Po, nih lebih dari sekedar kuliner ya. Jadi bubur suro ini ngajarin banyak nilai penting, Abang Po, kayak tadi ya, kayak rasa syukur, terus juga kepedulian sosial, kebersamaan, harapan juga nih, Abang Po, akan tahun yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, karena itu tuh tradisi ini tuh masih terus dijaga sampai sekarang ya, Abang Po ya. Jadi yang di tempatnya masih ngerayain, Abang Po, bagi-bagi bubur suro, makan bubur suro ya, mudah-mudahan sih di terusin deh sampai seterusnya, Abang Po. Ini kan karena budaya tradisi juga nih di tempat kita ya, budayanya Indonesia juga ya, kenapa enggak kalau sesuatu yang baik tuh di terusin gitu, Abang Po, di pelihara gitu. Tempatnya, Abang Po, bagaimana nih tadi malam? Ada yang ini nggak, pawai obor gitu, Abang Po, atau pawai-pawai yang lainnya pakai lampu baterai gitu ya? Boleh diceritain di 0812 11 24 928. Karena semalam tuh ya, pas balik
itu di Budi Kemuliaan yang arah mau ke Abdul Muiz itu banyak tuh rombongan Abang Po. Kagak pakai obor sih. Ayo ngelihatnya pada pakai ini lampu kelap-kelip Abang Po. Tapi ada juga tuh yang di Joglo itu pakai obor. Nah, kalau tempatnya Abang Po bagaimana nih?

0: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perompak FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan aja Joriti ya, ya. Dan di WhatsApp ya. Wah, ini tadi belum sempat kebaca ya. Ini dari Bang Riki katanya kalau banyak pikiran ya keliling naik motor, terus nyeruput kopi dah, ya kopi yang gerobakan. Oke, siap. Tadi minta lagunya, oke, nggak sempat keputer ya. Janet Janet yang di reject, terus juga Mpok Yuli. Kalau lagi baik pikiran bang, itu kalau lagi biasanya sih masak ya. Masak bebenah, dah. Abis itu udah. Tapi masak bebenahnya sambil dengar musik ya bang. Jadi lebih anteng lagi kita pikirannya, lebih adem. Siap. Ya lagu musiknya apa ya, po? Musik dangdut atau musik remix? siap dah he. Kalau semalam tempat aja juga ada ini bang, ya apa namanya keliling obor katanya, tapi bukan pakai obor. Oke, siap deh. Tapi Bekasinya mana nih po? Boleh dikasih tahu ya po? Siap dah. Jadi setiap daerah, setiap wilayah juga beda-beda ya bang po ya. Kalau tadi semalam sih emang ya kalau ayah lihat, wah ini kenapa nih kok gitu ya? Ada motor tuh pada pakai bawa lampu kelap-kelip gitu abang po, kayak lampunya security atau juga lampunya security itu yang buat yang merah. Nah, ini yang kalau pelip gitu. Nah, pada pakai itu keliling. Pas di lampu merah tuh di pertigaan Rumah Sakit Budi Kemuliaan tuh ketemu situ kan. Eh kan turun tuh naik kebetulan naik angkot semalam. Jadi ngelihat deh tuh gitu. Rame terus juga beberapa teman-teman AI di sosial media juga di story-nya pada ini tempatnya ada obor juga, pawai obor gitu ya. Jadi macam-macam ya untuk ngerayain ya menjelang tahun baru Muharram kali ini abang po, sederhana tapi bermakna. Gila. Siap deh ya. Sekali lagi selamat tahun baru ya buat abang po di hari ini ya. Hari ini libur buat yang gawe, tapi besok udah kudu gawe lagi. Hari ini yang udah jualan udah habis, alhamdulillah Bang Po, siap-siap pindah buat besok lagi jualan kita tempur kita Bang Po. Tapi kalau misalnya ada yang hari ini belum habis, yang apa-apa. Hari ini belum habis, sisa 2, sisa 1 ya. Besok habis ludes. Ya, masih ada temenin Abang Po sama cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po nanti di jam 7. Buat yang mau bagi-bagi cerita juga boleh, masih ditungguin di 08 12 11 24 928.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mula majani pada jani eh, Jawa makasih pada ulangnya.
2: Jawara Ajak KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makesing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Denny Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Prumpet FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.
2: Abang Po, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan memprediksi jumlah kunjungan wisatawan dapat menembus angka 40 ribu orang selama libur peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang menyampaikan optimisme tersebut lantaran didukung oleh kondisi cuaca yang terbilang cukup baik. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak Selasa pagi dengan memadatnya area wisata oleh pengunjung dari berbagai wilayah. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Rumah adat Baluk di Sebujit, Kecamatan Siding, sukses menjadi simbol identitas budaya masyarakat Dayak Bidayu, sekaligus memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan aset kebudayaan yang sangat berharga. Keberadaan rumah adat Baluk dinilai tidak hanya kaya akan nilai sejarah, tapi juga menjadi bukti nyata komitmen masyarakat adat setempat dalam menjaga serta melestarikan warisan leluhur di tengah arus perkembangan zaman. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas, Bang. Promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan, Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor

0: aja.
1: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya bang, bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
0: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
1: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
0: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
1: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
0: Iya, biar kate telat dikit.
2: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Propot FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Pot. Tadi sempat kita ngomongin soal kalau banyak pikiran, ya beban pikiran tuh banyak, ya, sampai bikin bahasa sekarang tuh macam-macam, Abang Pot. Ada yang overload, ada yang apil lah gitu ya. Nah itu bisa tadi ya diimbangi dengan olahraga. Nah di Jakarta sekarang juga makin banyak nih Abang Pot, ya, orang-orang yang melek ya sama kesehatan juga. Dan paling banyak juga ya Abang Po ngelakuin olahraga gitu. Ada yang habis kerja, ada juga yang sebelum kerja juga nih. Nah tapi di Jakarta Abang Po ini ada olahraga yang paling populer ya di kalangan pekerja Abang Po yang ngejar yang namanya work life balance. Jadi kerja kehidupannya itu balance Abang Po gitu dah ya. Ada nih beberapa yang mungkin bisa Abang Po lakuin ya biar nggak puyeng, biar nggak padat nih pikiran ya gitu. Karena di zaman sekarang tuh olahraga tuh bukan cuman buat sehat tapi juga udah jadi sarana buat istilahnya tuh me time Abang Po, buat kasih hadiah buat diri sendiri, quality time juga, nongkrong bisa karena bisa dapat temen nih Abang Po ya, sampai ngebangun relasi profesional atau juga komunitas gitu buat nambah networking. Karena sebanyak 64% pekerja itu rela ngeluarin uang buat berlangganan fasilitas atau juga aplikasi olahraga nih Abang Po sekarang-sekarang ini ya, termasuk yang lagi ngomong. Kita ke fasilitas olahraga aja dah, deket dah GBK paling gitu ya. Nah ada 10 olahraga ya Abang Po di kalangan pekerja Indonesia versi Populix nih Abang Po. Ada apaan aja emangnya? Yang pertama itu jogging, itu sekitar 45% karena paling favorit karena mudah, murah, fleksibel dan juga nggak butuh alat khusus gitu. Cocok disambungin ame tren lari culture bahasa sekarang ya Bang Po. Nah ada juga jalan kaki 33%, ini pilihan yang bisa dibilang tuh enteng dan juga paling realistis Abang Po di tengah rutinitas kerja yang padat. Terus juga ada sepeda santai, itu sekitar 26%. Ini dideminin karena bisa sambil rekreasi bareng keluarga atau juga teman Abang Po. Bisa juga workout atau juga latihan di rumah Abang Po via YouTube, Instagram, itu sekitar 21%. Ini diminatin karena hemat waktu dan juga bisa kapan aja, ya. Tapi kalau Aye kan beli alat lagi. Emang sih alatnya long lasting ya gitu Abang Po. Ada juga badminton, ini 21% Abang Po. Olahraga raket ini sering dijadiin ajang sosial atau juga komunitas setelah jam kantor Abang Po gitu. Kalau sekarang tuh padel ya. Nah terus juga ada bola, itu 18% hanya dari yang tadi ya. Olahraga ini tuh buat ngelepas stres dan juga ngejaga kebersamaan. Karena kan mainnya tim Abang Po ya, bola atau juga futsal ya. Terus juga ada berenang ya, jadi ini pilihan olahraga rekreasional biar tubuh tuh lebih rileks lagi Abang Po. Ini sekitar 16%. Karena kan banyak gerakan, kayak gerakan mendayung tangannya, gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya kodok, gaya APK, gaya kutu loncat. Terus juga ada angkat beban di rumah, itu 13%. Ini manfaatin alat simple kayak misalnya dumbbell atau juga resistance band Abang Po. Tapi kalau mau lebih murah lagi bikin dari semen, bisa. Ada tuh yang begitu Abang Po, kenalan AI. Jadi dia manfaatin ember-ember cat gitu buat bikin itu, buat bikin dumbbell Abang Po, buat bikin barbel. Dia pakai semen. Terus juga pakai besi ya, pegangannya besi lah gitu, nggak mungkin pipa peralon cepet patah, nggak kuat ya. Nah ini ada lagi selain sepak bola, ada futsal yang Abang Po yang tadi Ayah bilang nih, ini 12%. Jadi andalan ya buat pekerja kantoran buat olahraga kelompok di malam hari atau juga akhir pekan Abang Po, karena ini jumlahnya lebih sedikit daripada sepak bola Abang Po ya. Kalau futsal tuh bisa 5 orang gitu ya. Kalau bola kan tadi 11 di timnya. Nah ini ada juga nih Abang Po, gym atau juga pusat kebugaran, itu sekitar 12% dipilih ya, buat yang butuh alat lebih lengkap dan juga program terstruktur, karena ada program dari coachnya atau juga trainernya Abang Po, atau juga bisa ikut kelas-kelas yang ada di tempat gym gitu. Tempat gym juga banyak tuh kelasnya, ada Pound Fit, ada juga
CID, ada juga yoga gitu ya, yang pengen ikut yoga, terus juga ada Zumba, macam-macam Abang Poe. Jadi bisa dipilih-pilih di tempat kebugaran itu. Tapi balik lagi sih Abang Poe, tinggal pilih aja dari kitanya mau yang mana, yang simple, yang praktis gitu ya, atau yang lengkap gitu. Kalau aja sih apa aja dah, yang penting sehat. Gitu, kudu sehat sekarang Abang Po ya. Sehat badannya, sehat pikirannya, sama sehat ucapannya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ini kagak tahu ya kenapa ya nyari skrip aja tuh intinya ya garis besarnya dari tadi yang jam 3 sampai sekarang itu tentang ketenangan hati Abang Po. Ya Allah, ada apa nih? Ada angin ngeledek apa nih? Kenapa ini skrip jadi begini? Skripnya ini udah jadi Abang Po. Ya, maksudnya bahan-bahan ini udah jadi tuh dari ini hari apa sih? Selasa ya. Udah jadi dari hari Jumat kemarin Abang Po. Sama asisten produser Ayi ya Bang Po. Jadi Ayi ajarin tuh, kita ajarin buat bikin skrip. Nah skripnya jadi hari ini tuh bawaan nih tentang ketenangan hati biar gak stres Abang Po. Soal kenapa ada sebenarnya Abang Po ya, hal-hal sepele sekitar kita Abang Po yang bisa dibilang tuh diam-diam mematikan. Ya, diam-diam itu memicu stres Abang Po gitu ya. Kayak lingkungan sekitar yang kurang ideal Abang Po tuh sering jadi maksa badan kita tuh kayak terus ya ada di mode yang kita tuh melek siaga gitu ya. Dalam arti menciptakan badan kita tuh enggak relax gitu Abang Po. Gitu yang bikin kita tuh kelelahan mental ya, yang menumpuk secara konstan dan juga bisa dibilang tanpa alasan yang jelas ya. Nah ini nih ada beberapa Abang Po ya buat kita hal-hal kecil yang bisa bikin stres Abang Po ya, memicu stres yang tersembunyi. Yang pertama gangguan suara yang berisik Abang Po ya, kayak polusi suara ya. Jadi polusi itu nggak cuma polusi udara tapi polusi suara juga ada Abang Po, kayak suara klakson jalanan, terus juga ada konstruksi atau juga bahkan ya obrolan yang berisik Abang Po ya, yang di sekitar secara konstan yang ningkatin hormon kortisol atau juga hormon stres ya. Kayak misalnya obrolannya biasa tapi kayak mungkin terlalu berisik banget gitu Abang Po ya, buat Abang Po sendiri. Tapi kalau buat orang lain gak berisik ya beda lagi ya. Kan setiap orang beda-beda gitu. Itu ya terus juga kayak yang kedua nih, kalau tadi kan suara yang berisik, nah ini pesan atau juga notifikasi handphone yang menumpuk Abang Po. Jadi bunyi notifikasi atau juga getaran handphone tuh terus-terusan tuh drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
apa namanya ya kondisi yang nggak di silent, ya itu kondisi siaga. Nah itu bikin stres juga lama-lama Bang Po ya, atau juga fight or flight ya. Nah terus juga bisa juga nih yang memicu stres Abang Po, yaitu ruangan yang berantakan gitu, atau juga clutter ya. Jadi kayak barang yang numpuk, terus juga cucian baju juga yang belum dicuci, itu apa namanya kayak ngirimin sinyal ke otak kita itu kalau tugas kita tuh belum kelar, bikin kita tuh ngerasa cemas, kayak piring numpuk tuh di tempat cucian piring gitu ya, ngelihat di mata gitu tapi nggak dilakuin, udahan stres, emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk dah kan, ya kan Po, ngamuknya sama anak ya Po, ya jangan dong ya, kan tugas kita gitu, anak mah cuma bantuin doang. Nah berikutnya yang keempatnya Bang Po, kurang paparan cahaya matahari atau juga kurang cahaya alami ya Bang Po ya. Ini kayak terlalu lama di dalam ruangan yang redup ya, atau cuman terkena cahaya lampu neon, ini bisa ngacauin ritme sirkadian Abang Po, jam biologis tubuh kita, dan nurunin suasana hati gitu. Makanya kalau tidur malam ya udah gelap ya, jendela buka paginya biar cahaya masuk. Terus juga kita keluar rumah atau juga ke teras gitu ya, biar kena matahari Abang Po gitu. Masa di dalam ruangan mulu, dalam kamar ngedekem. Dikata anak kos aja kelayapan. Nah berikutnya itu kebiasaan multitasking nih Abang Po nih. Kayak misalnya Abang Po mengerjain 2 kerjaan, 3 kerjaan dalam satu waktu gitu ya. Itu karena bisa bikin maksa otak kita tuh ngerjain banyak hal sekaligus ya dalam satu waktu, sebenarnya ningkatin kecapean mental tepatnya Abang Po secara drastis ya. Gitu Abang Po. Jadi ya seenggaknya dikurangin dah biar enggak stres ya. Nah ini berikutnya konsumsi kafein yang berlebih. Jadi kalau minum kopi terlalu banyak atau juga terlalu sore itu bisa niru
apa namanya gejala fisik kecemasan Abang Po, kayak misalnya jantung berdebar dan juga gelisah gitu. Jadi apa namanya juga kudu dibatasin tuh ya. Terus juga ada dehidrasi ringan Abang Po, jadi kurang minum air putih itu ternyata langsung berdampak nih sama penurunan fungsi kognitif dan juga bikin badan kita terasa lebih cepat lelah dan juga sensitif Abang Po gitu. Jadi banyak juga nih minum air gitu. Anjurannya berapa sih emangnya Abang Po? Diikutin aja 8 liter kan. Kira diikutin dah ya. Nah, terus juga postur tubuh yang kurang baik Abang Po, yaitu duduk suka ngebongkok ya, yang terlalu lama pas kerja itu bisa ngambat aliran oksigen ternyata Abang Po, yang harusnya optimal ke otak tapi enggak optimal jadinya. Ini memicu ketegangan fisik yang berujung sama stres emosional begitu Abang Po ya. Coba ntar pelan-pelan kita rubah kali ya Abang Po ya. Pelan-pelan dulu aja, enggak usah langsung buru-buru ya, ntar kaget kita badannya. Jadi mulai kopi dulu dikurangin, terus juga banyakin minum air gitu Abang Po, biar hidup kita sehat ya. 2026 sehat sehot.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Udah mau jam 8 ya, tandanya aku udah pamit ini dari ruang dengar Abang Po. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Rompot Jakarta. Dari jam 3 sampai jam 8 kurang ini bareng Ajority ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Abang Po ya, di Rompot FM Surabaya Jakarta. Abis ini bakal ada Mpok Tiara Dinda bakal ngegawangin yang namanya apresiasi budaya Sunda bareng teman-teman seni Sunda RRI Jakarta. Ajority pamit undur diri ya Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Abang Po, tetap waras.

0: Mau kemana Bang Udin?
1: Mas Tarjo, ini nih ayah mau nganterin istri ayah ke Posyandu. Mau ngecek berat badan sama tinggi badan anak saya nih.
0: Wah, kui penting, Din. Supaya anakmu ora stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh? Kayak nama band Korea?
0: Waleh, bukan, Din. Stunting itu kondisi anak kurang gizi. Dadine tumbuh pendek. Terus perkembangan otaknya juga bisa terganggu.
1: Lah, serem amat, Jok. Tapi ya, anak gue tuh doyan makan. Tiap hari aja jajannya cilok mulu, noh. Snack-snack yang ada di warung juga abis sama dia. Es teh manis aja asal lo tahu. Dia tuh sehari bisa abis 5 gelas, Jok.
0: Oh, kui jajan melulu. Kudune makan bergizi, protein hewani, sayur, buah, biar tumbuh sehat dan pinter.
1: Wah, iya juga ya. Jadi bukan soal kenyang doang ya, gizinya juga penting ya, Jok. Wah, kalau gitu mulai sekarang gue kasih makan anak gue nasi, lauk, sama sayur aja deh. Gue kurangin deh jajan-jajannya.
0: Sip, anak sehat, bapaknya juga irit. Jadi dompet bapaknya nggak stunting.
2: Cegah stunting dimulai dari rumah. Beri anak makanan sehat dan gizi seimbang sejak dini. Anak sehat, bangsa kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Probat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bampo bareng sama Aye Tiara Dinda yang bakal temenin Bampo di rangkaian apresiasi budaya Sunda Abdaun untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi sebelum kita mulai, Aye hadirin dulu drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Bukit Siguntang, kiriman dari teman-teman RRI Palembang. Untuk Abampo, selamat mengikuti.

0: Boom Legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.
1: Dinda Wan Malini, kenapa termenung di teras rumah?
2: Oh, Yunda Wan Empu, Dinda bukannya termenung. Dindamu ini suka sekali duduk di sini karena angin malam ini semilir sejuk, membuat betah duduk berlama-lama di teras rumah ini.
1: Itu tidak bagus, Dinda, buat kesehatan. Angin malam bisa membuatmu sakit. Masuklah.
2: Iya, Yunda. Sebentar lagi Dinda masuk.
0: Tiba-tiba dari arah kejauhan, lahan pertanian milik Wan Empu dan Wan Malini seketika berubah terang benderang dengan warna kuning keemasan yang berkilau. Entah dari mana asalnya.
1: Apa itu, Dinda?
2: Entah, Yunda. Sepertinya sebuah sinar keemasan non jauh di sana. Mari kita lihat.
1: Jangan. Daku khawatir. Sinar itu semacam makhluk halus penunggu Bukit Siguntang ini. Sebaiknya kita masuk. Dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
2: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
0: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
2: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
1: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan kamilah, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
1: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan dan ini adik-adikku Krishna Pandita dan Nila Utama.
1: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
2: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.

0: diperistri oleh Nila Pahlawan dan Krisna Pandita memperistri Wan Malini. Mereka hidup berbahagia. Sementara Nila Utama yang sakti belum memiliki istri. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini menggelarkan dirinya dengan panggilan Sangsa Purba. Sementara itu kabar kedatangan putra-putra dari keturunan Raja Iskandar terdengar di telinga penguasa wilayah Palembang saat itu, yakni Demang Lebar Daun. Lalu Demang yang ingin menjodohkan putrinya yang bernama Wan Sundari untuk salah seorang dari keturunan raja yang hebat itu. Lalu Demang Lebar Daun menuju ke Bukit Sigumpang hendak mewujudkan keinginannya.
1: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar juga lain itu, agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
2: Ada yang bisa hamba bantu, Tuan?
1: Daku bernama Demang Lebar Daun, penguasa wilayah ini, telah berjalan jauh menuju di Bukit Sengguntang ini, hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar juga lain yang termasuk itu.
2: Kalaulah niat Tuan telah kuat, kakak-kakakku Nila Pahlawan dan Krisna Pandita telah menikah. Tinggallah aku, Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
1: Ya ampun, sungguh besar karisma Tuan. Tubuhku gemetar ketika Tuan menyebutkan nama. Jikalau Tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
2: Ya, hamba bersedia. Dan kelak pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.
0: Akhirnya, Sang Sapurba menikah dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari. Sang Sapurba dan Wan Sundari memilih meninggalkan kedua kakaknya di Bukit Siguntang. Keduanya berkelana

Dokter Angkasa dengan para pelaku Sasmi Darti sebagai Wan Empuk, Susi Jumihartini sebagai Wan Malini, Sahid Usman sebagai Nila Pahlawan, Ahmad Joni Arla sebagai Sang Sapurba, Iskandar sebagai Demang Lebar Daun. Naskah karya Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin, narator Rita Atmoswito. Sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, saatnya kita ikuti apresiasi budaya Sunda untuk edisi kali ini. Temanya adalah Seni Kuda Renggong yang akan menemani Abang Po hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat bersama teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta yang akan menemani Abang Po bermalam rebo. Iya kan malam rebo ya. 16 Juni 2026. Jadi temanya malam hari ini sekali lagi adalah Seni Kuda Renggong. Dan juga akan sajikan sajian hari rimpeti hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan-rekan Abdaun, ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Suwartini, Teh Sri Wilasri, juga ada Teh Nining di rangkaian apresiasi budaya Sunda. Kalau begitu langsung saja, ini dia apresiasi budaya Sunda untuk edisi kali ini. Selamat mengikuti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Pro 4FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung labung patepang patarema sorangan langkungan Pro 4 RR di Jakarta. Dina acara anu maneh di Piwano, kusadayana paniten abdaun. Alhamdulillah dina wengi ieu Kang Atep disarengan ku Teh Hajah Sri, aya Teh Nining, aya Teh Hajah Suwartini. Pamugi paniten sadayana sadayana sehat wal afiat. Pangbage ti keluarga seni Sunda RRI Jakarta.

0: Alhamdulillahirobbil alamin. Dina wengi ieu Kang Atep asa kagunturan madu ka urugan menyan bodas gitu. Teh aja Sri Damang.
1: Alhamdulillah sae Kang Atep samulina.
0: Tini Suwartini.
2: Alhamdulillah sae Kang Atep.
0: Tanda caketan teh Tini.
2: Mohon. Sae atuh
1: alhamdulillah. Caket ke mana?
0: Teh aja Nining, Damang teh aja Nining. Tong tebih wae atuh meni siga
1: sarang musuh.
0: Sarang musuh.
2: Musuhan. Heeh,
0: siga abdi bosna terus ieu nah nanti anu
1: pakacar.
0: Pakacarna ka dieu. Bantuan ieu tapang nyokotkeun anu.
1: Pare.
0: Teteh, alhamdulillahnya dingah dina bengi ieu nepangan kanggo ka para paniten tangtosna oge atuh sasihna sasih. Anu pas pisan, jenten masih kene isi dompet.
1: Kararando.
0: Kararando. Tadi nawangi ye, urang ngobrol.
1: Ngobrol kenaon?
0: Ngenaan kesenian anu aya di wewengkon Kabupaten Sumedang.
1: Leres.
0: Cobi aya naon teh Tini?
2: Aya kuda.
0: Aya kuda.
2: Aya kuda rengong.
0: Oh, ini meni langsung dijawab baik teh Tini mah. Aya maksud di Sumedang teh aya nu icala naon?
2: Icalan tahu.
0: Oh, konek, konek, konek alhamdulillah.
1: Tong digaruahkeun.
0: Tong digaruahkeun. Tah urang kesenian nu aya di wewengkon Kabupaten Sumedang. Soreng leres saur teh Tini tadi aya kesenian kuda renggong.
1: Kuda renggong.
0: Kuda renggong.
1: Kuda renggong mah nya kuda salarsana tadi nama sanes tina renggong tina ronggeng.
0: Oh.
1: Ronggeng ngibing janten kuda anu ngibing eta teh dipiriku gamelan Kang Atep da teh sedina sanes urang Sumedang kirang paos kewe urang ngobrol sareng pakarna urang Sumedang upami kana perkawis tahu mah eta mah hiji tu
2: aing tuangeun banya
0: hay kana katuangan mah langsung tahu jamis kalian do Cianjur tahu co Cirebon.
1: Tarasi.
2: Tarasi udah.
1: Udah.
2: Kerupuk.
0: Sate acan nepangan ka narasumber bikin teh Haja Sri nya. Langsung tiasa ngobrol sareng urang Sumedang.
1: Mohon.
0: Urang buka ku lagu anu munggaran. Nyata kuda Sumedang.
1: Oh, aya geuning laguna.
0: Aya.
1: Sok atuh
0: mangga nyanggakeun.

0: Dah kanca mitra, tos digorolongkeun mah ku Kang Atep kitu geuning lagu Kuda Sumedang. Padahal mah di Bandung aya kuda, tapi sanes kuda renggong. Kuda sok narik keretek teh hajat ini di Bandung.
1: Oh, gitunya, bentennya teh.
0: Benten. Tapi nya kitu teh ya, pan ada suatu identitas lain pindah cai pindah tampian. Di ditu mah di Sumedang mah kuda teh sok jantan kuda renggong. Ayo di Banjaran meda angerwel dianggo keretek. Kang Atep teh nining kamarana atuh ieu teh?
2: Kan saur Kang Atep ge teh Sri ayeuna mah.
0: Oh gitu. atuh. Kang Atep moal baha kana pagawean adi piwarang mah insyaallah.
2: Teh Tini sareng Kang Atep sareng Teh Nining. Biasa tugas kanggo masihan katuangan kanggo Teh Haja Sri.
0: Sip.
2: Ke Kang Atep ngadamalkeun ieu naon teh bajigur anu panas. Teh ini bade
1: bandre.
2: Teh Nining.
3: Iya we Nining mah sepan.
2: Oh sepan cau. Bandrek sepan cau sareng bajigur. Ih
0: loyobnya. Nyarengan ngobrol bebala gonjangan pokois kuda renggong.
2: Mungkin Kang Atep kadideuh nya.
0: Mangga. Kanca mitra, teu seueur anu kapisanggem, mangga urang tepangan narasumber wengi ieu perkawis kuda renggong di antawisna kuda-kuda naon we anu bakal dipidangkeun. Sim kuring disarengan ku Kang Didi Supardi. Selamat malam Kang Didi, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, Teh Sri.
0: Bisa ketemu di sini menyapa sahabat untuk mengangkat apresiasi budaya. Kang Didi?
4: Iya.
0: Asli dari Sumedang?
4: Iya.
0: Sebelah mana kira-kira?
4: Saya tepatnya di Kecamatan Dharmaraja.
0: Oh, Dharmaraja. Jadi iya. Sumedang juga luas ya, Kang ya?
4: Iya.
0: Ada Dharmaraja, karena saya pernah juga ke sana, ke Buah Dua, ke Congeang, ke apa ya?
4: Tanjung Kerta.
0: Ya banyak sekali ada teman ini di daerah
4: Buah Dua.
0: Kang, saya tadi mengatakan kepada sahabat budaya akan saya angkat tentang budaya yang ada di Sumedang.
4: Iya.
0: Akang akan menyajikan apa sih, Kang?
4: Mungkin yang saya akan bahas di sini adalah salah satu jenis kesenian yang asli dari Kabupaten Sumedang, yaitu kuda renggong.
0: Kuda renggong.
4: Iya.
0: Nah, jangan panjang dulu. Asli dari Sumedang.
4: Iya.
0: Berarti dari daerah lain tidak ada ya, Kang ya?
4: Maksudnya?
0: Ini kan asli dari Sumedang.
4: Iya.
0: Mungkin di Bandung mah tidak ada kuda renggong.
4: Pada awalnya ya.
0: Oh gitu. Pada awalnya begitu, sahabat. Lebih tahunya kita tanya aja. Boleh Kang Didi, bagaimana sih asal mula kuda renggong yang dikatakan bahwa ini adalah asli dari kota Sumedang? Silahkan Kang.
4: Oh iya, baik. Menurut yang didapat dari beberapa sumber, terutama dari Disbudpar kalau dulu ya.
0: Pariwisata.
4: Iya. Jadi pada zaman dahulu itu, tepatnya zaman kerajaan.
0: Oh iya.
4: Itu waktu pemerintahan Bupati Sumedang waktu itu, yaitu Surya Atmaja.
0: Nama raja.
4: Iya, oh, dalam.
0: Ya. Oh gitu ya. Ya.
4: Itu dikenal juga dengan nama Pangeran Mekah. Nah pada saat itu beliau itu suka karena kuda itu pada masa pemerintahan beliau sering dipakai untuk atau sebagai alat perhubungan.
0: Oh iya, akomodasinya.
4: Atau alat perang gitu.
0: Karena gagah ya Kang ya?
4: Ya, itu beliau bukan mengimpor, mendatangkan kuda itu. Biasanya ya dari bibit unggul dari daerah Sumbawa.
0: Oh gitu.
4: Iya, karena postur tubuh
0: bagus,
4: yang tinggi besar, betul. Gitu, tegap gitu.
0: Iya.
4: Nah, pada awal mula adanya kesenian kuda renggong itu, ada yang ngurus atau disebutnya apa ya, pengurus binatang lah. Itu ada yang namanya Sipan. Nah, si Pan
0: itu nama-nama yang mengurusnya ya?
4: Iya.
0: Oh gitu.
4: Dia itu lahirnya itu dari Dusun Cikurubuk, Kecamatan Buah-Dua.
0: Iya.
4: Nah, sejak kecil si Pan itu sangat senang untuk mengamati kuda.
0: Betul.
4: Terutama berbagai gerakan kuda. Karena kuda itu bisa diberi perintah oleh manusia.
0: Gitu.
4: Nah, kemudian Pangeran Makkah itu memberi kepercayaan kepada si Pan untuk memelihara dan melatihnya. Gitu. Nah, pertama kali yang melatih kuda itu yaitu si Pan itu ya. Sering melihat serta mengamati berbagai gerakan kuda, terlebih gerakan diantaranya kepalanya, kakinya. Nah, dari gerakan dasar itulah ternyata oleh si Pan dijadikan dasar untuk menciptakan sebuah kesenian kuda renggong atau kuda yang bisa menari.
0: Oh begitu. Nih Kang, saya tertarik nih. Si Pan mulai kecil diangkat oleh Bapak Bupati Sumedang ya, Pangeran Makkah itu untuk mengerti atau meneliti dan memberikan apa ya, kayak pelatihan-pelatihan. Kenapa dibilang kuda renggong, Kang?
4: Ya, begini, awalnya itu berasal dari kata ronggeng. Sebetulnya
0: Renggong itu oh gitu.
4: Yang disebut ronggeng itu kan manusia yang bisa
0: yang
4: menari
0: suka, betul.
4: Nah, karena ini binatang, untuk membedakan antara binatang dan manusia, maka disebutlah renggong, bukan ronggeng gitu.
0: Kang, kalau ronggeng sebagai si penari, kalau renggong itu hanya kuda. Mungkin karena ada kesamaan bahwa si kuda itu si bisa menari ya Kang?
4: Iya.
0: Kurang lebih seperti itu.
4: Iya.
0: Oh gitu. Itu kalau mungkin Akang bisa memprediksikan kurang lebih tahun berapa ini?
4: Ini pada tahun 1910, yaitu pada masa pemerintahan
0: 1910. Waduh kan, saya belum lahir.
4: Ya, sama saya juga belum.
0: Terus kan?
4: Itu yang pertama kali atau hasil dari usaha si Pan itu, yaitu mau dapat mengkreasikan seni itu, yang pertama dilatih. Dikasih nama
0: si kudanya itu.
4: Ya,
0: namanya
4: itu
0: nama, ya.
4: Si Cengek dan si Dengek.
0: Si Cengek
4: dan si Dengek.
0: Berarti ini udah satu pasang ya?
4: Ya.
0: Berarti dua kuda.
4: Dan itu ditampilkan pada saat Bapak Bupati atau Kang Jendal Jalem itu menghitan cucunya
0: di tahun 1910 itu.
4: Ya.
0: Pertama ditampilkan untuk hitan cucunya, Kang. Ini namanya Cengek.
4: Dengek.
0: Ya. Punya arti nggak?
4: Saya kurang tahu untuk masalah nama itu. Yang jelas dikasih namanya begitu.
0: Si Cengek dan Dengek, iya. Itu untuk pertama kalinya.
4: Iya.
0: Itu bisa ditonton oleh seluruh masyarakat yang ada.
4: Waktu pertama ya di kalangan bupati itu, di kalangan alun-alun.
0: Iya.
4: Jadi, dan disaksikan juga oleh masyarakat
0: yang hadir. Jadi mungkin sebagai pengenalan juga ya Kang ya.
4: Iya.
0: Pertama adanya kuda renggong di Kabupaten Sumedang dengan adanya hitanan seorang cucu dari bupati atau Pangeran Makkah di tahun 1910. Itu baru pengertian kuda renggongnya Kang.
4: Iya.
0: Saya malahan jadi tertarik. Tadi si Sipan melatih tarian-tarian yang diawali dengan kepala, makanya diambilnya jadi renggong itu dari ronggeng.
4: Iya.
0: Apakah ada kesinambungan antara kuda renggong dan ronggeng? Contoh, mungkin si penarinya ikut juga dalam pagelaran yang dipentaskan.
4: Iya.
0: Ada ya, Kak?
4: Iya, ada.
0: Oh gitu.
4: Ada.
0: Jadi, boleh sedikit akan ceritakan?
4: Itu pada saat kuda renggong itu beraksi, nah sasi pengiringnya juga ikut menari.
5: Iya.
4: Ikut menari.
5: Kang, ya. Itu berarti ada beberapa seni yang ada di situ ya,
4: bukan terlibat.
5: Terlibat. Karena di sini ada kuda renggong yang menari. Tapi sebelumnya Kang, saya akan tanya-tanya lebih dalam, baik properti ataupun aksesoris ataupun ensemble-ensemble yang digunakan apa saja dalam kuda renggong.
4: Iya.
5: Sahabat tentunya akan lebih ingin tahu lagi apa, bagaimana dan seperti apa perkembangan tentang kuda renggong. Sahabat, terima dulu sebuah lagu dari kami untuk Anda.

0: Ya, sahabat budaya, masih bersama saya Sri Wilasri, masih mengangkat tentang kuda renggong. Kang Didi,
1: iya.
0: Saya dengar dari tadi sejarahnya seperti ini. Ada perkataan dari renggong menjadi dari ronggeng menjadi renggong.
1: Iya.
0: Dan ini tentunya atas dasar atau atas karya cipta dari Bapak Bupati oleh Bapak Sipan.
1: Iya.
0: Nah, ada juga yang namanya si cengek dan si dengek. Nah, berarti ada beberapa variatif. Saya pengen tahu dulu deh bentuk-bentuknya seperti apa sih kuda renggong itu, Kang?
1: Kuda renggong itu sebagai seni pertunjukan rakyat yang padahal sebelumnya kan atas gagasan
0: bupati di lingkungan kabupaten.
1: Ya, tapi berhubung karena merasa bersyukur atas hitanan cucunya itu. Nah, supaya bisa dinikmati oleh masyarakat
0: seluruh kalangan kabupaten.
1: Ya, jadi di bentuk pertunjukannya itu semacam karnaval atau helaran.
0: Betul.
1: Ya, contohnya seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Walaupun itu berbentuk helaran,
1: ya.
0: Sementara yang pertama itu untuk pertunjukan atau syukuran hitanan cucunya.
1: Ya.
0: Nah, si anaknya itu sendiri ikut, Kang?
1: Ikut.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Jadi si anak tersebut yang akan dihitan itu dinaikkan ke kuda. Nah, si kudanya itu menari sambil diiringi musik.
0: Betul.
1: Terus berkeliling.
0: Oh, gitu.
1: Biasanya mengeliling alun-alun atau
0: gitu.
1: Kalau di kampung-kampung mengeliling jalan desa begitu.
0: Jadi semua orang di sekitar itu bisa menyaksikan langsung ya,
1: iya,
0: pertunjukan dari kuda renggong. Kang, tadi iya, mengatakan kalau itu sebelum dihitan. Berarti sebelum dihitan adanya arak-arakan kuda renggong itu sendiri?
1: Ada yang sebelum dihitan, ada juga yang sudah dihitan. Kalau kesininya gitu. Jadi pertunjukan kuda renggong itu tidak hanya di yang hitanan saja, yang sunatan. Tapi kesini-sininya malahan ada yang penganten mau nanggap kuda renggong. Dan itu juga naik juga.
0: Oh ya?
1: Ya, naik juga. Dan juga selain di yang hajatan,
0: yeah,
1: ada juga seperti malahan di Kabupaten Sumedang itu menjadi satu kewajiban kalau ada penyambutan tamu, misalnya gubernur, presiden.
0: Seluruh kegiatan
1: atau
0: di kabupaten gitu.
1: Ya, itu dijadikan kesenian penyambut tamu gitu.
0: Oh gitu. Kang, saya jadi tertarik itu pertunjukannya dari mulai pertunjukan rakyat, dari hitanan cucunya bupati, terus jadi itu sebagai perkembangan ya. Jadi pertunjukan untuk nikahan dan juga merupakan tata krama kebiasaan penyambutan tamu di kabupaten. Mungkin diantaranya salah satunya tadi ada kontestan atau hari-hari besar mungkin ya.
1: Ya.
0: Seperti itu. Itu sebagai perkembangan dari awal atau memang dari dulu dilakukan seperti itu?
1: Itu perkembangan.
0: Perkembangannya, iya.
1: Karena kalau sekarang itu menjadi suatu kewajiban, hari jadi Kabupaten Sumedang itu harus selalu
0: hari
1: tamu,
0: ulang tahun Kabupaten
1: dan
0: Sumedang.
1: Dan malah biasanya diadakan festival karena di Sumedang itu di semua kecamatan ada grup kuda renggong.
0: Oh, jadi
1: semakin sini semakin berkembang gitu.
0: Gitu ya. Makanya disebut ciri khas dari Sumedang karena semua kecamatan punya kuda renggong, punya sanggar-sanggar yang bisa menyajikan.
1: Betul.
0: Oh.

0: sahabat. Kang Didi mengatakan bahwa kuda renggong juga suka dipakai dalam acara halaran dan juga acara pernikahan. Tapi bagaimana acara halaran dan pernikahan itu sendiri? Ternyata pengantin naik kuda renggong, padahal pengantin itu sudah pada dewasa ya. Kang Didi,
1: ya.
0: Saya terkesan dengan atau terbayang seorang pengantin naik kuda renggong, sementara ya. Si kudanya itu kayak menari seperti ronggeng. Akan saya tanyakan, kalau ronggeng itu tadi seorang penari, otomatis lemah gemulai tarian bisa diaplikasikan kalau oleh seorang penari.
1: Iya.
0: Tapi tarian-tarian itu bisa diarahkan kepada kuda renggong, padahal kuda itu hewan.
1: Iya.
0: Saya bingung nih Kang, gimana nih?
1: Ya, jadi gini, karena memang di ronggeng juga ada ya, yang mungkin banyaklah jenis tarian itu kan.
0: Di ronggeng
1: iya. Manusia. Nah, di kuda juga ada teh.
0: Ada nama-nama tariannya.
1: Ada nama-namanya. Jadi kayak di sini yang mungkin yang populer itu ada lima gerakan.
0: Kuda dari, punya lima gerakan.
1: Dari kuda renggong, iya. Ada lima gerakan.
0: Pasti sahabat pengen tahu kok kuda punya gerakan.
1: Iya.
0: Gimana tuh Kang? Nah,
1: yang ada yang disebut dengan adean.
0: Nama gerakan.
1: Nama gerakannya itu adean.
0: Adean.
1: Yaitu,
0: itu berbentuk apa?
1: Gerakan. Jadi si kuda itu berjalannya itu ke arah pinggir. Jadi jalan ke pinggir gitu. Jadi seolah-olah melintang. Itu
0: gitu.
1: Disebut adean.
0: Nah, coba Kang kalau ada ya kita bisa di syuting dan sahabat juga ya. Bisa seperti media yang lain ya. Ini hanya dibayangkan
1: ya,
0: gerakannya
1: saja.
0: Ke samping
1: ya.
0: Itu namanya adean.
1: Adean.
0: Selain itu
1: ada juga torolong.
0: Nama gerakan torolong
1: ya,
0: seperti
1: torolong.
0: Apa itu Kang?
1: Torolong itu gerakan si langkah-langkah pendek. Jadi gerak-gerak langkah kaki kudanya itu pendek-pendek, tapi agak cepat. Norolong lah.
0: Norolong.
1: Gitu.
0: Jadi cepet-cepet gitu kan? Kalau norolong itu kayak dari atas ke bawah, dengan secepat itu ya kita berjalan.
1: Iya.
0: Oh itu namanya torolong.
1: Itu torolong. Ada
0: itu
1: juga.
0: Baru dua gerakan itu kan?
1: Ya.
0: Baru dua gerakan.
1: Iya.
0: Gerakan yang lain.
1: Ada juga yang disebut dengan gerakan congklang.
0: Congklang.
1: Ya.
0: Seperti apa itu?
1: Ya congklang ini. Si kuda itu berjalan dengan gerakan cepat dan kaki menjulur ke depan.
0: Oh, kalau tadi cepatnya pendek-pendek, sekarang menjulur, jadi agak panjang.
1: Kayak
0: ya.
1: Seperti kuda pacu. Tapi yang jelas, emang karena ini diiringi musik,
0: betul?
1: Jadi tidak lari sih sebetulnya. Tapi
0: model gerakannya
1: aja. kayak lagi lari gitu.
0: Oh gitu.
1: Lagi balap ya.
0: Itu namanya congklang. Gerakan yang lain Kang?
1: Ada juga yang disebut dengan jagrog.
0: Jagrog.
1: Ya, kalau jagrog ini gerak langkah kuda itu biasa.
0: Kayak berjalan.
1: Ya. Tidak lari, namun gerakannya agak cepat.
0: Oh gitu.
1: Ya, itu disebut jagrog. Ada juga yang disebut nih anjing minggat katanya.
0: Waduh. Agak takut juga ini gerakan anjing minggat seperti apa?
1: Jadi seperti gerak langkah seperti setengah berlari.
0: Iya.
1: Itu disebut anjing minggat. Malahan saat ini kuda renggong juga ada sebuah kreasi baru. Dengan gerakan itu ya disebut dengan nama kuda silat.
0: Ya.
1: Jadi kuda silat itu seolah-olah kuda itu seperti bersilat, terus dipandu oleh pemandunya juga bermain silat kayak semacam perkelahian,
0: kayak duel gitu ya Kang,
1: semacam atraksi begitu.
0: Atraksi, begitu. Sahabat, kalau kita langsung melihat mungkin ke daerah Sumedang, si kuda-kuda ini punya gerakan tersendiri dan tentunya dengan cekatannya bisa diiringi dengan musik. Kang, antara adean, tadi torolong, congklang, jagrog, dan anjing minggat, apakah beda musik pengiringnya?
1: Kalau pada awalnya itu diiringi oleh gendang penca.
0: Sama
1: itu awal-awal mula musik pengiringnya. Nah, sesuai perkembangan zaman. Jadi mengadopsi mungkin ada gagasan dari musik yang di Subang itu pergosi.
0: Pergosi.
1: Ya kan.
0: Saya tidak akan membahas dulu ke sana, Kang. Ya. Cuma yang akan saya tanyakan tadi bentuk tarian atau bentuk gerakan ada jagrog atau ada congklang, apalah lupa saya, Kang ya. Maksudnya bentuk tarian itu atau bentuk gerakan itu lagu pengiringnya sama apa beda? Jadi si kuda itu bahwa kalau lagu ini berarti harus bergerak adean atau lagu ini bergerak congklang gitu. Ya. Ada enggak ya, Kang?
1: Baik. Jadi gini, musik pengiring awal itu kan kendang pencak. Itu biasanya lagu-lagunya pada awal-awal nih ada lagu semacam rayak-rayak, rereogan, itu kayak ayun ambing, buah kawung.
0: Kayak dari ketuk tiluan, ayub gitu ya.
1: Nah, kalau kesininya karena mungkin terilhami yang tadi itu dari tardug atau apa. Nah,
0: dari apa?
1: Tardug. Tardug itu gitar dan bedug.
0: Oh iya iya.
1: Nah, akhirnya sejak tahun ya mungkin sekitar tahun 80-an. Jadi si gendang penca itu ada perubahan dengan
0: dimodifikasi.
1: Ya, jadi musik pengiringnya tanjidor.
0: Oh, iya.
1: Tanjidor.
0: Gitu.
1: Ya, jadi
0: tapi kendang pencanya sendiri tidak hilang, cuma ditambah dengan tanjidor itu. Begitu maksudnya.
1: Pada awalnya begitu, gitu. Tapi lama-lama mungkin untuk menyederhanakan karena ini kan bentuknya karnaval.
0: Iya.
1: Mungkin dibawa-bawa kan repot. Dia itu bawa toa sendiri.
0: Oh, sound system maksudnya.
1: Alat sendiri. Nah, akhirnya jadi tanjidor.
0: Oh, begitu.
1: Dan lagu-lagunya juga sekarang itu berubah. Disesuaikan. Ada lagu itu kayak tadi ada pria idaman, goyang dompet dan sebagainya.
0: Oh gitu. Itu merupakan perkembangan dari pengiring musiknya. Yeah.

0: sahabat bisa membayangkan betapa indahnya kalau kita menyaksikan langsung pertunjukan kuda renggong. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena binatang pun atau hewan pun bisa dilatih, bisa diberikan gerakan-gerakan tarian seperti seorang ronggeng atau seorang penari. Kang, kembali lagi nih. Yeah. Tadi ada tari rayak-rayak rereogan buah kawung itu untuk pertunjukan dari kuda renggong. Akang, saya masih ada yang tertinggal di acara hitanan atau sunatan. Nah, sebelum terjadinya di hitan, anak di arak ya. Itu si anaknya sendiri tidak nangis, Kang? Atau bagaimana gitu?
1: Tidak, karena mungkin kalau di daerah Sumedang itu sudah jadi ya hal yang lumrah. Kalau di hitan
0: pasti,
1: ya pasti nanggap kuda renggong. Jadi si anaknya juga pengen naik kuda renggong.
0: Malahan dengan senangnya ya Kang ya, menunggu event-event itu.
1: Ya, ada yang sebelum di hitan, ada juga yang sudah. Yang tinggal syukurannya lah, seperti itu. Tak lupa juga, Nesri, jadi di dalam pertunjukan kuda renggong itu ada ya diantaranya yang pertama itu di pemukiman kan ya.
0: Yang
1: hitanan juga ada yang di festival.
0: Oh gitu. Coba kalau yang kayak di pemukiman seperti apa tuh, Kang?
1: Yang di permukiman, nah pertunjukan itu dilaksanakan setelah atau sebelum sunat selesai.
0: Betul.
1: Nah, nanti si anak sunatnya ini berpakaian tokoh, ada yang tokoh Gatot Kaca atau tokoh-tokoh
0: seorang jagoan ya Kang ya.
1: Kadang-kadang seragam polisi atau apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ada yang pakaian hasuna, kayak pakai bendo dan sebagainya. Nah, kalau ada juga kan si anak perempuan yang ikut nih
0: mendampinginya.
1: Iya, itu didandaninya itu seperti putri raja lah.
0: Oh gitu.
1: Atau pakaian yang mewakili budaya itu seperti mungkin kesini-sininya kan ada peri yang pakai sayap gitu.
0: Iya.
1: Nah, si anak itu dinaikkan ke atas kuda renggong, lalu diarak.
0: Iya.
1: Jadi dari rumah itu berkeliling, mengelilingi desa biasanya.
0: Waduh, itu lumayan panjang, lumayan jauh ya kan ya. Oh, iya.
1: Nah, musik pengiringnya juga mungkin jadi tidak mengindahkan capek atau panas.
0: Senangnya aja.
1: Karena ya senang-senang aja sunat. Karena biasa.
0: Iya.
1: Itu sepanjang itu kuda renggong itu bergerak menari dikelilingi oleh sejumlah orang. Ada anak-anak, ada remaja, bahkan orang tua pun ikut. Si penonton kadang-kadang ikut joget, ikut gitu.
0: Penonton pun ikut, jadi ikut arak-arakan juga dengan sendirinya.
1: Iya.
0: Oh, seru ya Kang ya.
1: Iya.
0: Kalau begitu Kang, berarti yang menikmati bukan saja yang punya hajat.
1: Iya.
0: Semua.
1: Jadi yang diterlewati, yang dilewati oleh iringan itu biasanya ikut.
0: Larut ya Kang ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nantilah kalau mungkin ada punya cucu di mau disunat, bisa nanggap kuda renggong.
0: Oh, itu ya Kang ya. Pertunjukan di pemukiman seperti itu dan langsung larut ya Kang ya.
1: Iya.
0: Seperti ada orang tua, ada gadis-gadis sudah tidak merasa capek ataupun jaim, semua pasti enjoy, happy ya Kang ya.
1: Iya.
0: Oke Kang, sahabat masih ada yang nunggu-nunggu juga nih Kang. Itu baru pertunjukan di pemukiman yang bisa dinikmati masyarakat yang ada. Dan ternyata di Kabupaten Sumedang terdiri dari beberapa kecamatan. Akang mengatakan tadi setiap kecamatan punya sanggar. Apakah ada untuk momen-momen khusus difestivalkan? Siapa nih yang punya sanggar yang lebih bagus kuda renggongnya?
1: Ya ada. Emang menjadi kegiatan rutin tiap tahun itu ada festival.
0: Oh gitu.
1: Ya.

0: sahabat budaya tetap pengen tahu bagaimana festival Kuda Rengong itu sendiri. Silakan Kang.
1: Jadi gini, mungkin hampir sama teh ya pertunjukannya, tapi tempat dan event yang beda.
0: Iya, iya.
1: Seperti gini, untuk festival itu setiap desa atau kecamatan yang punya grup itu didaftarkan.
0: Iya.
1: Nah, nanti pada hari H-nya di biasanya di alun-alun. Di alun-alun. Jadi si semua grup itu datang. Mungkin di satu titik.
0: Betul.
1: Nah, dari situ masuk ke alun-alun itu sudah biasanya sudah di
0: siap tampil.
1: Ya, sudah di malah sudah ditampilkan.
0: Oh, gitu.
1: Untuk salah satunya itu untuk menarik penonton.
0: Iya.
1: Jadi ikut. Nah, kumpul di alun-alun, nanti dari alun-alun itu berkeliling melewati podium tim juri.
0: Oh, gitu.
1: Tim penilai.
0: Jadi ada berapa sanggar mungkin ya, sama mengelilingi seperti itu, mengelilingi podium sambil dinilai sama tim jurinya. Ya. Oh, gitu. Ya.
1: Nah, yang dinilai itu kan yang pertama kreasi-kreasi
0: dari
1: gerak-gerakan kuda, dari kostum si penunggangnya, kan ada juga berpakaian misalnya yang tadi disebutkan wayang
0: Gatot
1: Kaca dan sebagainya. Terus yang narinya juga kan si arak-arakan itu misalnya satu rombongan nih, si rombongan A. Nah, nanti di situ beratraksi.
0: Oh, iya.
1: Di depan tim juri itu beratraksi
0: dari satu kesatuan, baik gerakan kuda, baik dengan si pengiringnya, para penarinya, pengiringnya juga
1: dari kostum
0: keseluruhan
1: ya, keseluruhan ya.
0: Terus kan
1: nah setelah itu baru dia kembali ke tempat semula atau kadang-kadang ke ya terus keluar lah gitu.
0: Yang penting sudah dinilai dan menunggu hasil begitu.
1: Ya. Dan alhamdulillah semakin kesini memang semakin ramai, semakin banyak.
0: Banyak pesertanya.
1: Ya, emang sudah menjadi kebiasaan, sudah jadi tradisi tiap tahun diadakan festival
0: Kuda Rengong itu sendiri.
1: Biasanya itu pada saat-saat
0: hari jadi
1: Kabupaten Sumedang atau Karnaval Hari Kemerdekaan juga suka ditampilkan. Ya seperti itu di di festival.
0: Nah,
1: mana yang paling menonjol, nah itulah sebagai pemenangnya. Seperti itu.
0: Kayaknya kan agak ini juga ya, agak kompleks ya Kang ya, karena di sini yang dinilai bukan saja gerakan kuda, ada juga yang menunggangnya. Otomatis bukan sebagai anak sunat lagi, dia bisa mengikuti gerak-gerakan kuda dan juga ada penarinya, pengiringnya, kostum. Nah, ini kostum, ada kostum khusus untuk penari atau pengiring di Kuda Rengong kan?
1: Secara jadi tidak ada keharusan sih,
0: tidak
1: sebetulnya
0: ada keharusan.
1: Cuma
0: semakin kreatif.
1: Semakin kreatif, semakin nilainya semakin tinggi gitu.
0: Iya. Kesempatan menang juga semakin
1: ya. Jadi sesuaikanlah dengan perkembangan kesininya gitu.
0: Dan kreativitas si punya sanggar itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan lagu-lagunya tadi dikatakan selain rayak-rayak atau apa tadi adanya tanjidor.
1: Iya.
0: Lagu-lagu modern pun bisa disajikan di situ ya?
1: Iya. Karena memang kesini-sininya itu sudah diiringi semacam musik tanjidor. Jadi si lagu-lagunya itu kadang-kadang ya bermacam-macam lah.
0: Dituntut untuk kreatif ya?
1: Iya. Malahan baru-baru ini juga masuk keyboard. Jadi semacam dangdutan juga ada.
0: Iya. Di Kuda Renggong. Berarti kalau begitu pertunjukan Kuda Renggong selain arak-arakan, ada tim khusus pengiring mungkin dalam satu buah kendaraan atau bagaimana ini?
1: Ya,
0: ada
1: keyboard,
0: ada segala macam.
1: Biasanya itu sambil jalan itu sambil dibawa sih, digendong.
0: Waduh.
1: Biasanya seperti itu. Ada juga yang dipakai kendaraan. Itu biasanya

0: 7 orang ya. Pengiringnya ya. Ditambah penarinya, ditambah yang bawa kuda. Wah Kang, 1 RW kali.
1: Ya bisa juga sih.
0: Iya. Yang pasti semua pada happy tentunya ya kan.
1: Iya, iya.
0: Oke, selain dari festival dengan lagu-lagu yang sudah termodifikasi dengan saat ini,
1: iya.
0: Apakah perkembangan-perkembangan itu merupakan yang sangat pesat di awal sampai dengan diadakan festival?
1: Sebetulnya di pesat di sini bukan ke arah itunya, tapi karena memang kuda ini semakin banyak,
0: oh, iya.
1: jadi dicarilah, jadi dibentuklah kreasi-kreasi, jadi untuk membedakan gitulah, jadi ke keterampilan kudanya dan pengiringnya itu sampai mana

0: Ya sahabat, demikian bincang-bincang saya dengan Kang Didi dari awal perkembangan, dari awal terbentuknya kuda renggong, juga cara melatihnya kuda renggong, terjadinya festival, banyak sekali ilmu yang didapat. Namun tadi masih ada yang tertunda Kang Didi,
1: yeah.
0: Dan ini merupakan titik awal 1900 sekian Bapak yeah. Bupati sampai sekarang begitu pesat karena memang di setiap kecamatan ada.
1: Yeah.
0: Dan tentunya merupakan acuan untuk sanggar-sanggar ikut karena dipestivalkan dengan hadiah yang tentunya fantastis ya.
1: Iya.
0: Karena kan krunya banyak kan di situ.
1: Iya.
0: Jadi kalau tidak fantastis kasihan yang mengiringi, yang menggotong, yang melatih kali ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, Kang, tadi iya. saya akan menanyakan tentang apa sih mobil atau segala macam. Kalau di Helaran pasti ada, kalau tidak ada berarti hanya dipikul
1: iya.
0: Dengan kostum yang sudah disesuaikan dengan grup-grup itu sendiri tentunya
1: iya.
0: ya Kang
1: iya.
0: ya. Nah sekarang apakah ada tata cara khusus kalau untuk melaksanakan pertama pagelaran kuda renggong itu? Misalkan dengan adanya ya begitulah.
2: Oh iya. Baik Teh Sri. Kalau dulu sih memang ada Teh Sri ya. Tapi kalau secara pertunjukan misalnya harus begini-begini itu tidak ada.
0: Tidak ada.
2: Cuma dulu tahun 70-an lah, mungkin sekitar tahun 70 sampai tahun 70-an. Itu ada di barisan terdepan itu ada kuda kosong.
0: Kuda, kuda fiktif kosong. Atau kuda tidak ditunggangi atau hanya kuda-kudaan dibilang kuda kosong.
2: Nah, kuda kosong di sini kuda memang didandanin.
0: Iya.
2: Tapi tidak dinaikin sama anak sunat atau jadi kosong itu enggak ini. Juga tidak menari seperti kuda-kuda renggong yang lainnya. Katanya menurut cerita itu kuda untuk karuhun katanya.
0: Maknanya dulu, untuk maknanya mempersiapkan itu. Karuhun
2: ya.
0: Kang Didi sebentar, sahabat tidak tahu apa artinya karuhun.
2: Karuhun itu orang tua yang sudah tidak ada.
0: Gitu
2: ya.
0: Ya mungkin ini agak sedikit
2: karuhun
0: bisnis
2: Sumedang. Ya,
0: ya.
2: Mungkin aja kalau zaman dulu tahun 1900 sekian adanya Bapak Bupati itu,
0: siapa tahu. Kalau kita kan gak lihat ya kasat mata. Mungkin ya. Beliau kah yang menunggang.
2: Ya ya.
0: Oh begitu. Boleh diceritakan lagi selain itu ada tata cara yang seperti apa kan?
2: Untuk yang lainnya mungkin tidak ada. Cuma ya itu yang sampai tahun 70 sekitar tahun 70-an itu masih ada yang suka pakai kuda kosong. Itu wajib hukumnya. Kalau ada kesenian kuda renggong itu harus ada yang disebut kuda kosong. Mungkin sampai sekarang pun masih ada di beberapa tempat pakai kuda kosong. Mungkin tata cara pentas itu sama seperti pentas yang lainnya, pasti diawali dengan doa. Pasti gitu ya. Nah, khusus daerah Sumedang biasanya yang paling sering itu lagu Kembang Gadung. Sampai sekarang ada mitos kalau manggung di Sumedang itu harus yang pertama ditampilkan itu lagu Kembang Gadung. Ya, apa betul atau tidaknya ada sesuatu yang terjadi mungkin tergantung dari kita yang menyikapinya.
0: Ya.
2: Tapi ada mitos seperti itu. Itu.
0: Oh gitu. Itu salah satu tata cara khusus untuk pagelaran kuda renggong. Ada kuda kosong, kidungnya khusus lagu Kembang Gadung. Kalaupun kita yang mungkin sedikit agak kurang mengerti atau arogan, ah gak usah dipakai lah lagu Kembang Gadung, coba sih pengen tahu. Itu kembali lagi ya Kang ya.
2: Ya.
0: Namun yang akan saya tanyakan,
2: ya.
0: Dari makna semua pagelaran kuda renggong ada makna-makna khusus itu kan?
2: Ya ada, emang dari pertunjukan kuda renggong itu memang ada beberapa makna. Yang diharapkan gitu ya. Di antaranya
0: apa?
2: Terjadi makna spiritual. Yaitu ya semangatnya yang dimunculkan adalah merupakan rangkaian upacara inisiasi atau pendewasaan dari seorang anak laki-laki yang disunat. Nah, kekuatan kuda renggong yang tampil akan membekas di sanubari anak sunat. Juga pemakaian kostum seperti tokoh wayang Gatot Kaca itu kan dikenal sebagai figur pahlawan. Jadi harapkan si memberikan anak motivasi. Sunat itu termotivasi betul. Oleh kuda renggong.
0: Iya, dengan kuda renggong yang gagah, kudanya sendiri kan sebagai tadi alat akomodasi dan sebagai alat atau sebagai apa perang gitu tadi ya. Dan juga ada baju-baju yang sangat mungkin sekarang mah apa ya, Spiderman atau apa gitu.
2: Pokoknya superhero lah.
0: Superhero. Jadi motivasi kepada anak biar gagah, biar kuat sekuat kuda, biar punya figur yang lebih bagus dari pahlawan. Itu makna spiritual. Cuma itu aja kan maknanya?
2: Oh masih ada. Ada juga menggambarkan atau bermakna interaksi antar makhluk Tuhan.
0: Apa itu artinya kira-kira kan?
2: Artinya kesadaran para pelatih kuda renggong dalam memperlakukan kudanya itu tidak semata-mata seperti layaknya pada binatang peliharaan yang lain.
0: Jadi tetapi, ada kasih sayangnya ya.
2: Tetapi memiliki kecenderungan memanjakan. Bahkan memposisikan kuda sebagai makhluk Tuhan yang dimanjakan, baik dari pemilihan, makanan, perawatan, pakaiannya dan lain dan lain-lain.
0: Ini dalam sekali filosofinya, Kang. Ya. Di sini makna interaksi antar makhluk Tuhan. Ya. Berarti bukan hanya karena kuda lah, biarkan saja. Yang penting dikasih makan, yang penting dikasih apa kandang jadi perlindungan. Tapi harus dimanjakan juga, Kang. Nah, dimanjakannya seperti ini, diberikan makanan, perawatan. Perawatan seperti apa nih, Kang, kalau kuda?
2: Perawatan itu seperti cara membersihkan kandang ataupun kudanya sendiri. Pokoknya terjalin di situ interaksi kasih sayang antara si perawat dengan kuda.
0: Oh gitu.

0: salah satunya dari budaya Indonesia yang dari Sumatera, Kalimantan ataupun daerah mana yang memberikan nilai tersendiri tentunya dari Dinas Budaya Pariwisata dari Jawa Barat, pembawa salah satu kreasi atau kreativitas atau kamonesan, yaitu mewakili Kabupaten Sumedang Kuda Renggong. Kang Didi,
1: ya.
0: Betapa bangganya tentunya sebagai anak dari daerah Sumedang mempunyai kebudayaan yang pernah terangkat di Taman Mini. Bagaimana perasaannya nih Kang Didi?
1: Ya tentunya sangat senang dan sangat bangga. Nah, mungkin itu salah satunya. Kebetulan saya ini punya kakak yang memang dia sebagai pengelola atau
0: praktisi
1: di samping dia juga melatih, juga dipercaya menjadi kepala perkumpulan kuda renggong waktu dulu lah. Soalnya sekarang sudah tidak ada gitu.
0: Sudah regenerasi atau
1: ya sudah regenerasi.
0: Saat itu pernah menjadi kepala perkumpulan kuda renggong
1: Kabupaten Sumedang. Dan itu tidak hanya di dalam negeri saja, malah pernah diundang ke luar negeri.
0: Maksudnya kuda renggong pernah?
1: Pernah.
0: Mancanegara?
1: Iya. Pernah.
0: Dalam event apa tuh?
1: Itu mewakili Disbudpar juga. Jadi ada yang tertarik dengan kesenian itu, ya jadi pianis bubar dibawa lah ke luar negeri.
0: Daerah mana itu Kang?
1: Itu kalau nggak salah daerah Prancis.
0: Prancis. Ya. Waduh, kuda sampai terbang ya?
1: Ya.
0: Iya, itu di bawah asuhan dari kakaknya Kang Didi itu?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Berarti Kang Didi salah satunya adalah keluarga seni yang mencintai kuda renggong ya Kang ya,
1: ya.
0: Apakah
1: betul.
0: Itu turun-temurun juga?
1: Terutama putra-putranya.
0: Gitu.
1: Kalau saya sih tidak.
0: Oh gitu.
1: Cuma senang aja.
0: Senang.
1: Tapi
0: aja.
1: Tidak terjun.
0: Tidak langsung.
1: Tidak langsung terjun ke memelihara atau terjun di keseniannya.
0: Iya,
1: tapi putra-putranya
0: iya.
1: Tapi itu juga putra-putranya
0: tidak
1: bergerak di kuda renggongnya, tapi justru di kuda pacu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti kalau begitu ada beberapa kelas juga ya kuda ya.
1: Ya.
0: Walaupun dari Sumbawa sama tetap, tapi ada yang bisa seperti tadi Kang Onyon, ada bisa jadi pacuan, ada juga yang jadi seniman ya, kuda ya. Seniman. Kang,
1: ya.
0: Sebenarnya tadi masih ada yang tertunda nih.
1: Ya.
0: Makna sebagai interaksi antar makhluk Tuhan, ya. Dimanjakan, perawatan. Apakah harus ada body shop atau bagaimana nih perawatan seperti apa kalau selain kandang dan pakaian? Saya pengen lebih jelas nih, Kang.
1: Ya, ada kesehatannya juga.
0: Kesehatannya. Ya. Punya dokter khusus ya, Kang?
1: Ada sih. Ada dokter gitu. Dokter hewan khusus gitu. Jadi ya segalanya lah, dari mulai kesehatannya, makanannya, terus tempat atau kandangnya gitu. Jadi di semuanya memang diistimewakan lah gitu, bisa dikatakan demikian.
0: Mungkin juga ada keterdekatan ya, jalinan kayak bukan hewan itu sebagai biasa saja, makhluk sosial manusia aja mungkin ya Kang ya.
1: Iya.
0: Iya, betul. Baik. Selain makna interaksi spiritual, apakah ada makna lain Kang?
1: Ada makna yang disebut makna teatrikal.
0: Teatrikal, apa itu artinya Kang?
1: Itu saat-saat tertentu di kala kuda renggong bergerak ke atas seperti berdiri, terus lalu di bawahnya juru latih bermain silat, kemudian menari dan bersilat bersama. Jadi dari hal tersebut tampak teatrikalnya, karena posisi kuda yang lebih tampak berwibawa dan mempesona.
0: Oh,
1: gitu. Karena atraksi ini kan sajian yang langka, karena tidak semua kuda renggong kan tidak bisa atau tidak mampu
0: tidak
1: melakukan
0: itu. Tapi kayaknya agak serem ya Kang, kalau makna yang ketiga ini, makna teatrikal namanya ya.
1: Ya.
0: Tadi ada posisi yang di bawah, maksudnya ya. Interaksi silat si pelatih dengan kuda.
1: Ya.
0: Kuda bisa main silat Kang?
1: Ya. Artinya bisa dikatakan demikian. Sebetulnya yang bersilat kan si pelatihnya itu, tapi si kudanya itu mengikuti gerakan
0: dari
1: si pelatih.
0: Nggak mungkin, takut keinjek ya Kang ya?
1: Ya sengaja emang kadang kan si kakinya itu kaki depannya dia ke atas gitu kayak berdiri. Nah nanti si kaki depannya itu nempel di kepala si pelatih
0: ya
1: atau si pelatihnya itu diinjak
0: gitu.
1: Atau si pelatihnya itu berdiri di perutnya si kuda gitu.
0: Padahal beban kuda itu sangat berat ya Kang ya.
1: Ya.
0: Tapi ilmu-ilmunya sudah dapat alhamdulillah itu Kang, dengan rajinnya melatih kuda aja bisa dijinakan.
1: Ya.
0: Selain makna itu, hanya itu aja, makna yang lain tidak ada Kang?
1: Ada.
0: Masih ada.
1: Ada yang disebut makna universal.
0: Oh, makna universal.
1: Iya. Itu kan sejak zaman dulu manusia itu mengenal binatang kuda. Dan telah menjadi bagian dalam hidup manusia. Ya,
0: betul.
1: Kayak dipakai transportasi,
0: betul,
1: perang,
0: betul,
1: dan sebagainya. Bahkan kuda juga banyak dijadikan simbol kekuatan, kejantanan, kepahlawanan, kewibawaan. Nah, diantaranya seperti itu.
0: Makanya mungkin jadi anak-anak yang mohitan terobsesi pengen naik kuda biar gagah, biar wibawa,
1: itu,
0: biar jantan.
1: Betul, iya. Betul seperti itu. Nah, ini salah sahiji atau salah satu bentuk musik pengiring kuda renggong.

0: tahu Sumedang tidak sesuai ayah diplastikan.
1: Nah, sahabat budaya, itu contoh-contoh lagu yang dipakai dalam pagelaran kuda renggong. Di antaranya ada Tanjidor. Berarti lebih semarak lagi ya Kang, dari awal kendang pencak ditambah Tanjidor, dan tentunya untuk perkembangan sekarang ada organ.
2: Ada organ, ada gitar.
1: Waduh. Ensemble besar ya Kang ya?
2: Ya.
1: Percampuran dari pentatonis dan diatonis. Tarompetnya masih ada kan?
2: Masih.
1: Oh, masih tetap itu ya.
2: Masih ada.
1: Terus kalau seandainya salah satu bagian tidak ada
2: ya.
1: Katakan kalau organ kan yang sekarang. Nah, lagu-lagunya jadi patokan dari alat musik yang mana tuh?
2: Kalau dalam perkembangan sekarang, itu lagunya bebas.
1: Bebas.
2: Jadi musik apapun, kalau sekarang kan bisa lagu itu bisa macam-macam.
1: Iya.
2: Jadi tidak hanya terpatok iringan ini, lagu ini gitu, tidak. Jadi sekarang sudah semakin
1: berkembang.
2: Ya. Jadi lagu apa saja pun bisa dengan iringan seperti itu gitu.
1: Yang penting ada musik pengiring untuk kelaran itu sendiri.
2: Ya.
1: Kang,
2: ya.
1: Tadi Akang katakan bahwa salah satu kakaknya sebagai kepala perkumpulan kuda renggong dan pernah mengelolanya kuda renggong itu sendiri.
2: Ya.
1: Sementara di tahun 1900-an adanya Bapak Bupati menyuruh Bapak Sipan.
2: Ya.
1: Saya pengen tahu Kang. Ya. Tokoh-tokoh kesenian kuda renggong itu siapa saja sih Kang?
2: Yang pertama mungkin Aki Sipan itu ya.
1: Aki Sipan.
2: Setelah Aki Sipan meninggal itu diganti oleh putranya.
1: Putranya Aki Sipan.
2: Yang bernama Sukria. Pak Sukria ini juga nanti digantikannya itu oleh
1: putranya kembali
2: juga, yang disebut dengan Haji Ali.
1: Oh gitu.
2: Nah, dari Haji Ali ini tidak berputra. Jadi tapi beliau banyak muridnya. Jadi yang berkembang sekarang itu dari murid-muridnya
1: Bapak Haji Ali.
2: Bapak Haji Ali. Awal-awalnya seperti itu.
1: Iya, sangat berpengaruh ya dari Bapak Sipan, Bapak Sukria dan Bapak Haji Ali.
2: Iya.
1: Jadi terbentuknya satu kabupaten Sumedang itu mempunyai beberapa sanggar dari kuda renggong.
2: Betul,
1: Kang,
2: ya.
1: Ada ketentuan nggak? Kalau ini kan turun temurun.
2: Ya.
1: Untuk usia mungkin?
2: Oh, untuk usia. Karena memang ini keseniannya untuk melatih kuda nih ya. Untuk
1: sebagai
2: melatih kuda
1: ya.
2: Bisa dari anak kecil pun bisa untuk melatih kudanya. Tapi dalam bentuk pertunjukannya biasanya ya sudah dewasa. Karena untuk menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan. Karena yang namanya binatang kan mungkin tidak selamanya
1: bisa dijinakan.
2: Bisa dijinakan terus tidak berada dalam satu kondisi tetap gitu.
1: Iya.
2: Tapi untuk sekarang itu Teh Sri, kuda renggong tidak hanya di Kabupaten Sumedang untuk sekarang.
1: Tersebar.
2: Ya.
1: Tersebar ke daerah mana Kang?
2: Terutama yang paling dekat itu Bandung.
1: Oh gitu.
2: Nah, mungkin di daerah Rancaekek tuh saya lihat. Ada grup-grup kuda renggong.
1: Dan kebetulan itu Rancaekek perbatasan juga ya.
2: Perbatasan antara
1: Bandung dan Sumedang.
2: Ya. Cicalengka juga ada.
1: Iya. Kang, tadi saya bertanya tentang usia pelatih boleh, masih anak kecil, usia dini bisa melatih. Tapi kalau pertunjukan untuk agak dewasa kali ya, karena untuk bisa mengikuti moodnya si kuda ya, Kang ya.
2: Ya.
1: Kalau pengiringnya, Kang, usia pengiring?
2: Kalau usia pengiring bebas.
1: Bebas.
2: Tapi secara umum sudah dewasa lah. Terus ini juga mungkin jangan salah persepsi ya untuk melatih gitu. Karena memang kalau yang di awal-awal yang melatih itu memang harus orang dewasa deh. Karena kalau masih kecil kan mungkin tenaganya juga kurang kan. Jadi kalau yang awal sekali, apalagi seperti dulu saya pernah lihat kakak saya melatih kuda yang baru datang dari Sumbawa,
1: langsung
2: masih liar, itu masih liar. Tapi kan mungkin karena memang dia sering bisa dikatakan kalau istilah Sunda memalimnya gitulah,
1: pawangnya,
2: jadi, pawangnya. Jadi dia itu tahu gitu gimana cara menaklukkan kuda. Seperti itu.
1: Iya iya, berarti itu mah harus lebih ahli ya kalau melatih ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau mengiringi mah pengiringnya itu usianya bebas. Yang penting dia
2: kan
1: punya
2: sekarang,
1: jiwa seni aja.
2: Ya sekarang itu malah suka ada penyanyinya juga.
1: Oh, penyanyi ya. Yang mengiringi kuda renggong karena ya. Ada organ, lagu-lagunya bisa larut. Penyanyinya itu ada kriteria khusus kan?
2: Enggak juga. Yang bisa nyanyi aja.
1: Oh gitu. Iya iya iya. Yang bisa nyanyi dan juga dia mau berjalan jauh tentunya.
2: Ya.
1: Demikian mungkin paparan dari Kang Didi tentang kuda renggong. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya umumnya untuk rekan-rekan atau sahabat budaya dimanapun berada. Lain waktu kita akan mengangkat budaya yang lain. Sahabat, demikian selamat malam.
3: Kuda renggong. Kuda renggong adalah salah satu seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Renggong berasal dari kata ronggeng, yang artinya kamonesan atau keterampilan. Renggong adalah cara berjalan kuda yang dilatih menari dan mengikuti irama musik yang didominasi oleh kendang. Kesenian ini sering dijadikan hiburan anak khitanan, menerima tamu kehormatan, perayaan hari besar, dan pengisi acara dalam helaran atau festival. Kuda renggong pertama kali muncul di Desa Cikurubul, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dan terkenal dengan sebutan kuda igel atau kuda menari. Kesenian ini merupakan pertunjukan rakyat yang menampilkan 1-4 ekor kuda. Sampai saat ini, kuda renggong mengalami perkembangan dan telah tersebar serta diterima di berbagai daerah Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia.

0: Bulan.
1: Iya kuda rengong ada tayang di suguhan.
0: Aduh, mani kumplitnya.
1: Kumplit.
0: Kang Didi tadi ti nonte
1: gerakanana,
0: terus lagu-lagu na, terus pirigarana, terus tokoh na, terus kegiatan nana kuda rengong nu aya di Kabupaten Sumedang Sihoreng. Dipestipalkeun geuningnya.
1: Rutin. Seueur komunitas.
0: Tiap tahun teh gitu.
1: Bagiannya orang teh sok sanaos ninggal kuda, tapi kuda oge tiasa nyeni. Gitu. Ritme iramana teh nincak.
0: Nanging hapunten kanggo ka para paniten sadayana dina bang ieu teh tiasa nampi telepon
1: tiasa.
0: Paya oge sami.
1: Biasa pantang teh.
0: Muhun.
1: Waktos nanaon ieu teh?
0: Ih nya.
1: Pakancing.
0: Atuh. Muhun. Hapunten ka sadayana tapi tetep urang kanyaah ka deudeuh silisi beuku ka deudeuh ku kanyaahna mah. Ngagupai kan
1: ngalangungan senggolan.
0: Nah, utamina ka urang Sumedang langsung. Nya eta anu urang Rancakalong.
1: Rancakalong aya saha?
0: Itu Mama Cipta.
1: Oh leres. Mama Cipta. Ambu Sukaesi.
0: Ambu Sukaesi urang Rancakalong. Aya Kang Uci oge di Rancakalong.
1: Aya Kang Ano.
0: Kang Ano di Rancakalong.
1: Aya A.A. Mitra di Sumedang Selatan.
0: Urang Sumedang Selatan A.A. Mitra.
1: A.A. Mitra. Duh ka Kang Aspur nuju di Sumedang atau napi nuju di
0: Bogor. Napangan Kang Aspur urang Dharma Raja Sumedang lujang wengi Kang Aspur. Mangga aya nama urang gupai para paniten sadayana.
1: Cobi suanten teh ajar ini.
0: Ini teh ini
1: sok bener.
2: Sakrik-sakrik heulanya.
1: Sapali-sapali we.
2: Cobi. Mun urang nepangan Kang Rian sarang Teh Rosna di Gunung Sindur.
1: Gunung Sindur.
2: Mun aya Kang Buse di Rangkas Bitung. Aya Kang Ai di Bedahan Sawangan. Aya Bapak Ahmad Gunung Salak. Aya Abah Ruswana Rusmana di Muruharja Bogor. Aya Ibu Titin di Muruharja. Aya Pak Haji Suhanda di Majalebak Banten. Aya Mama Hayati di Tanjung Priuk. Kang Tohari di Sukabumi. Oge aya Kang Mulyani Dinata sarang Teh Ninana di Cilebut Bogor. Aya Mang Nasim di Cipicung Bogor. Oge Pak Endang Cipenjo Bogor. Sakit tuh gelap
1: apa? Oh, sakit tuh cekan. Awet-awet. Magi urang teu tiasa nampi telepon, teu tiasa maoskeun WA. Atuh upami disenggol ngalangkungan jenengan parantos, Kang Atep sinanga gorolongkeun lagu disenggolna ku lagu.
2: Kitu.
1: Sok atuh Kang Atep. Cobi teh nining sangakeun.

angklung, alat musik bambu khas Sunda. Bukan sekedar bunyi yang merdu, setiap angklung hanya menghasilkan satu nada, sehingga harmoni baru tercipta bila dimainkan bersama. Inilah filosofi kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Sunda menggunakan angklung dalam ritual agraris untuk memuja Dewi Sri, Dewi Padi, dan kesuburan. Bunyi angklung dipercaya membawa keberkahan dan panen berlimpah. Dari fungsi sakral itu, angklung berkembang menjadi musik rakyat, hadir di upacara adat, pesta, hingga panggung seni dunia. Kini, angklung telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Lebih dari sekadar musik, ia adalah simbol persatuan, gotong royong, dan semangat Nusantara. Angklung mengingatkan kita harmoni yang lahir dari kebersamaan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta masih nyarangan kanca mitra dugi ketabu 12 wengi. Alhamdulillah tadi Mas Wanten teh tini anu ngagupai teh ayeuna si bungsu ulang hep-hep wae. Cobi gupai saha anu bari ditepangan.
1: Ka Mama Haji Ise nya di Bogor. Kang Mamat di Samarinda. Kang Ajo di Cariu Bogor, Abah Mukus di Ranca Bogor.
0: Kasepuhan.
1: Alhamdulillah semoga sarehatnya.
0: Amin.
1: Pak Pikri sareng Ibu Ati di Jasinga Bogor. Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Mama Hajayati di Curug Tangerang. Kang Nana Ider Alam di Cibodas Tangerang. Pak Emis di Cepak Nangka. Pak Anwar Takrin di Jonggol Bogor. Kang Ayut Age di Tenjo Barat. Mama Eha di Tenjo Bogor. Mama Lenti di Raja Wali. Sarang Abah Opa di GSAC Nangka.
0: Cekal
2: di awet-awet.
0: Awet-awet. Margi kalarasan panginten ayeuna teh nuju ngarantosan, kedah disenggol sadayana. Upami waktos langsung mah anu nampi telepon atau napi nunaan maoskeun WA namé disebat. Ayeuna mah urang sebat sadayana. Kalayan disenggol ku lagu. Eta mah bagian lagu mah biasa.
1: Biasa.
0: Penjaga gawang. Der kadinya.

0: gurolongkeun lagu Kang Atepnya. Miraos pisan.
1: Kantenan we atuh wengi wayah kieu di pepende anu bade kulem ku lagu-lagu ti urang di seni Sunda. Mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan.
0: Amin.
1: Saha deui atuh bade nyenggol atuh napi anu bade disenggol.
0: Sok atuh teteh.
2: Sok atuh dilanjut deunya.
1: Oh, cobi-cobi.
2: Nepangan Pak Darta di Rawabuntu. Mang Tono di Pondok Gede. Aya Teh Warsih di Cibubur. Aya Amu Sukaisih di Cipondoh Tangerang.
1: Terus
2: oge aya Ibu Nayani di Rawabuntu.
1: Oh,
2: mohon Pak Anda di Cipicung Bogor.
1: Terus
2: Abah Kiki di Cipaku Bogor. Mohon Aki Yadi Suhada di Jonggol mohon Kang Denkus di Ciputa Tangerang. Oge Aki Najwan di Bojong Nangka.
1: Terus
2: Bapak Dayat sarang Ibu Dedehna di Rawa Jaha Bogor. Oge Aya Kang Ai Askar di Balaraja Tangerang. Pak Anang Kemayoran. Aya Pak Ahmad Suryadiwi
1: Surya Wijaya.
2: Wijaya, mohon di Ciomas Bogor. Sarang Ibu Ani, nak, mohon di Ciomas Bogor. Aya Bapak Warman di Setiabudi. Oge Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor.
1: Sakit tuh kalah.
2: Sekarang
1: awet-awet. Urang tadi kan jam 12 wengi. Perkawis lagu etama bade Wanda Kacapian, Keliningan, Cianjuran, Jaipongan, atau napi Degung, oge kumaha penjaga gawang we da Kang Atep mah langkung payus langkung uninga upami wayah kieu kedah Wanda naon ai cikopina itu araya kene teh aya
0: puguh teu aya
1: sauna teh Kang Atep
0: hoyong bade
1: nya da ka dieu nya ai nyariosna mah kitu Kang Atep mah sok tara puguh PHP ah Kang Atep PHP wios kasim kuring sadayana katiluan ai kapaniten mah teu kenging aya nu ngantosan lagu. Mangga nyangakeun kanca mitra wilujeng ngadangkeun.

0: Alhamdulillah, Teh Hajasri, Teh Nini
1: beres.
0: Tos dilagukeun nya, aduh nami. Nambih ieu nya
1: ngalagetan.
0: Nundutan.
2: Kecak kedap.
1: Nah, eta mah mari banrek.
2: Alhamdulillah. Nundutan emang lagu naon tadi?
0: Ya kan tapi suling.
1: Bade lagu jaipongan.
0: Nundutan
1: lagu Nundutan.
0: Nundutan.
2: Lain tadi Kang Atep, Teh Tini. Saya pengen ngagopai teh. Aya Pak Nuropik di Bagedangan. Aya Pana Aldi di Balaraja. Aya Mama Cipta di
0: Aya Balaraja.
2: Aya aya we aya. Eta nu teu aya, nu teu aya.
1: Kang Atep pan aya paribasa. Harus tahu seorang itu identitas dan integritas.
2: Oh, eta identitasna teh Tini teh aya gitu nya.
1: Iya,
0: ciri khasnya
1: oge. Oge ka apa anu, oge ka apa anu. Nah, janten aya sareng oge tong dianggap urang.
2: Janten aya sareng oge eta identitasna teh Tini. Upami aya sareng oge teh Tini.
1: Upami teh Nining.
2: Upami teh Nining mah dilajengkeun tah.
0: Ya identitas lainnya
2: kan salah jengna atau dilajengkeun nah eta cabi teh Nining teh Nining
1: geus digupai
2: geus digupai
1: kacan digupai sebelum kene
0: urang gupai deui atuh Kang Ateh
1: cabi
0: anu bade digupai teh aya ibu ani eh teh Kang aya nya
1: nu teh Tini eta mah
0: leres Bapak Warman di Setia Budi Pak Ahmad Kosasi Taman Sari Bogor, Abah Goler di Jombang Ciputat, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Akik di Cimanggu Bogor, Bang Jack di Bojongsari, Kang Aweng Ciamis, Abah Agus Rasta di Cengkareng, sarang Kang Mamat di Lewiliang. Ah, tos cekap kan Tah nyebat ayah teh sareng oge henteu kan.
2: Tapi biasana mah salajengna
1: ngan ieu mah Teh Nining mah rupina asupanana kirang seueur manja nih aya lami gitu tah.
2: Kadahna mah ngagupai teh sapertos dinu upami juru kawih kan apa ngagupai sapados ngaber sok dilagukeun kaya itu langkung abdol eta.
0: Teh lagu teh. Sok atuh
2: cabi.
1: Aya Pa Eyon di Ranca Bogo Ciamis. Oge aya Pa Jojo di Cipinang Jakarta Timur. Pa Ali di Cinangneng, Pa Johan Bintara Bekasi, Pa Ahmad Curug Nangka Depok. Pa

0: Nah gitu goongkeun. Abah Eko jampang tenggong.
1: Surupan naonnya eta teh? Iya,
0: maksudnya. Warna tingnya nanti versi tembang atau teh jadi.
2: Oh, teh ini. Coba orang lupainya.
0: Saat acan versi tembang, kapunten ka paniten anu nelpon sareng nu WA-nya.
2: Moal biasa ditampi.
0: Tapi periogi lagu heula nya. Nah, enggak nyanggakeun.

0: Teh Nining.
1: Muhun teh aja.
0: Saur Kang Atep upami sinden mah cenah sok dilagukeun, kumaha sok aya nu ngintun ku saweran.
1: Tah pisan.
0: Tah urang oge kedah diajar kitu. Sugan we engke ditaroskeun mana nomor rekening. Engke dikintun.
1: Amin atunya.
0: Sugan. Cing cobi disambatna kumaha ku Teh Nining.
1: Aya martabak.
0: Eh. Minggu payun insyaallah ya.
1: Adeunya
0: mohon. Cobi-cobi
1: orang sambatnya.
0: Sambat.

0: Bak Cobi.
1: Aduh, Parawadi rengas dengklo.
2: Lain Parawadi, Pak Arwadi.
0: Ya man kagok kang kang he bakatku agresif.
3: Agresif pisan.
2: Kayak jadi parawanten kadinya geura.
0: Atuh ngawitanana tong ti Kang Arwadi da parantos.
3: Parantosnya.
0: Di Kang Ming Cobi.
3: Kang Ming.
1: Eleuh Kang Ming situ Bekasi.
2: Setunya.
1: Setu. Pas Supriyatna pamijahan Bogor. Kang Andi Muruya Jakarta Barat. Apa Narisma Pasar Kemis.

0: sih gak nama tegedang ngalagu Kang Atep, tegedang ngintun lagu-lagu atau sih urang
1: mun Kang Atep mah yang ngagupain
2: cobi
1: kumaha bahasan Ratu Jaya,
2: hey hey
1: Pak Nur kembar Cileungsi, Kang Rado Geuning Depok, Uyut Oka Jakarta Barat.
2: Pak An Surya Kencana,
1: hey hey. Aduh ini sih bisa urnya. Aduh, ini penting mah tiasa ngagupai Kang Oka saralena paniten teh Nining.
0: Emut ke pun incu.
1: Oke. Tapi
0: orang teh kakak, wei wei.
1: Ipunten ka saralena paniten kumargi biasa urang manon teh kedah ngahibur. Mangatu urang kana lagu deuleunya. Dulu jeung ngi, dulu jeung ngadangkeun.

0: Masih di saranganku Simkuring Sapara Kanca Tikula Wargi Seni Sunda RI Jakarta di acara Up Daun Kamonesan Kanca Mitra di Teh Hajat ini di Teh Nini oge Tikang Atep. Tikang Atep mah benten eta mah jurusan anak baris berbaris. Gitu nganggo heuy heuy. Aya nama supados teu nyangkolong kana waktos urang gupai sapertos biasa ka urang pasar kemis. Aya Apanarisma, aya Abah Engkus di Lengkong Tangerang, Pak Andi Surya Kencana, Teh Anggraeni di Tanjung Sari, Abah Yayang di Karehkel Sukabumi, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Jakarta Selatan, Uyut Oka Jakarta Barat, Kang Rado di Depok, Pak Nur Atanapi Apanasi Kembar di Cileungsi, Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Teka kantun ayah Kang Omen di Narogong, Bunda Alpan di Cibinong, Neng Irlani sarang Neng Ingka di Gorontalo, Ayah Bah Eyon di Ciamis, Pak Santri di Parung Panjang, Pak Endra di Askar, Mama Rangga di Ciamis, Pak Gogom di Bogor, Aki-Aki Gaul di Kampung Batu, Kang Aep Karacak, Mama Anis di Pebangbon, oge Kang Aden Abdullah di Pebangbon. Ayna regteg mah, etama Teh Sri mah kena basway.
1: Kena basway ya.
0: Kena wus teh geuning.
1: Kena wus.
0: Wus etama. Teu aya.
1: Cepat kilatnya.
0: Teu aya ritme-ritme. Nah, margi tos samporet kana waktos. Bilih teka bujeng kasenggol sadayana.
2: Teh Hajah.
0: Kumaha?
2: Kami Teh Hajah nyambat. Nah gitu mau disawer eta teh.
0: Tun wae aya pawarman ah di Setia Budi si Raja Sawer.
2: Raja Sawernya.
0: Raja Sawer. Seueur keneh margi nu tacan kasenggol. Gitu. Nanging. Panginten loyobna mah ngantosan heula Kang Atep bade nyayagikeun lagu anu salajengna. Sangakeun atuh Teh Tini, mangga.
1: Mangga.

Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.

Kota Binokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: masih di sarengan ku keluarga seni Sundaeran di Jakarta di Nawangi ieu Teh Haja. Teh Tina. Mohon.
1: Orang naros we unggul.
0: Naros naon Teh Nini?
1: Mohon naros Teh Haja. Mohon. Teh Tina mohon.
0: Aya kene gitu. Aya. Bini datos wengi ieu teh.
1: Tapi pan ari teh da acan tabu 12 mah urang mah wayahna we. Capek, teu capek, tunduh, nunutan oge okay, kedah manco, kedah nepangan kanca mitra dugi ka tabu 12 wengi. Ayeuna bade naon urang?
0: Bade ngupingkeun lagu deh.
2: Lagu riwe Kang Ate.
1: Aya keneh cobi tuh Amitra teh acan. Cobi
0: nepangan Amitra di Sumedang. Di Sumedang Selatan. Aya Pak Mardani di Bekasi.
1: Nah, eta mah kayak sakedah Pak Mardani mah eta teh kedahna teh humas ka ditu ka dieu da Pak Mardani mah.
0: Nah, mohon ya ka ditu ka dieu beringkanya
1: beringka.
0: Terus aya Ibu Umi Pasanggrahan. Kang Albari di Ciputat. Pak M. Dimyati sarang Ibu Iyamna di Cepak Nangka. Oge aya Pok Nomai di Cengkareng. Kang Nana Soekarna di Ruwana Tangerang. Pun rai eta teh Sri. Aya Pak Jasna di Singaparna, Bang Black di Pasar Kemis Tangerang, Kang Beri di Jonggol, aya Pak Cipto Murdoko, aya Kong Dani di Gunung Sahari, Pak Haji Dani Victor Buaran, Bang Komeng di Pandeglang, aya Mamah Anggun di Jayanti Tangerang, aya Pak Wahab di Karehkel, oge aya Kang Dadang Sawangan, Teh Neni Cariu, mohon aya Pak Nur Opik di Pagedangan, Pak Dayat Baduy Dalam, oge Mamah Uut di Tanah Kusir.
1: Nah, nama sakitu dinya.
0: Sakitu.
1: Lagu nama ayeuna uihkeun deui.
0: Kakang Atep.
1: Telangkung Kang Atep bade wanda naon anu tangtosna mah dipika resep ku para paniten di mana wae ayana.

0: bade lungsur ti Jomantara nanging ieu sate acan nutup acara masih kene aya sababaraha jalmi deui nu teu acan kasebat. Enggal ieu teh di antawisna aya Ibu Titi Dewi di Jalambar, aya Pak Ahmad Hasan, aya Kang Kadot Bocor di Pasar Kemis, anu lami lebet deui Kang Sadit Baso di Leuwiliang. Mohon. Aya Bapak Amin, aya Bapak Jubaidi di Sukabumi, aya Pak Tono di Rangkas Bitung. Abah Usman di Ciamis, aya Abah Rusana, Kang Kandar, aya Kang Heri di Pulau Gebang, Pak Ining di Ciasmara, Pak Haji Eman di Kampung Gedong. Puntan di Kampung Gedong Pasarbo. Aya Ibu Ani di Cibato, Kang Hamami di Setu Panongan, Pak Haji Nana di Bandung Barat, oge Kang Alpendi di Baduy. Ari nguping Baduy teh sok emet ka Kang Atep. Aya Baduy dalam, aya
1: Baduy luar.
0: Kang Atep mah da sok ngajongklokeun wae. Kitu rupina makan camitra pidangan ti kulawargi seni Sunda RRI Jakarta dina wengi ieu atuh simkuring anu mancen tugas mangga Teh Nining tutup ku Teh Nining.
1: Mangga Bu Haji.
0: Bare ku Teh Nining.
1: Mangga.
0: Kan tuh nyana kunci tutupkeun kunci. Kanca mitra simkuring anu mancen tugas aya Teh Sri Wilasri,
1: aya Teh Nining. Aya Teh Tini.
0: Oge Kang Atep Gunawan sejalu mungsur ti Jomantara walagri lemah cai
1: walia Indonesia.
0: Hatur nuhun kana perhatosanana
1: permios.

Dengan terdengar lagu ini, dengan frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Selasa 16 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta 92,8 RRI Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Empo semuanya. Bareng sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Abang Empo di rangkaian kabar Jakarta untuk edisi hari Rabu 17 Juni 2026 dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menarik untuk menemani aktivitas, mengawali aktivitas Abang Empo di hari Rabu yang cerah ceria ini. Pagi hari ini akan dihadirkan Hikmah Pagi dengan tema bulan Muharram yang istimewa bersama Ustazah Linda Lestari nanti selepas beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di rangkaian kabar Jakarta RRI Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

orang.

0: makanlah.
1: Promo FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di rangkaian Hikmah Pagi bagi hari ini. Kita akan ngobrol bareng dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam. Temanya pagi hari kita akan bahas adalah bulan Muharram yang istimewa. Dan beliau sudah terhubung via telepon di pagi hari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Selama masih gendut pakainya sehat-sehat aja ya.
2: Iya.
1: Tapi pagi hari ini kita gak ngomongin soal berat badan. Kita mau ngomongin soal kemarin, hari yang luar biasa. Karena hari Senin malamnya saya sempat kaget sebenarnya Ustazah. Karena kan kebetulan Senin pagi itu kan Istana Negara menerima tamu kenegaraan kan. Jadi ada apa namanya ngidupin meriam gitu kan, tembakan di istana. Kebetulan rumah saya gak terlalu jauh dari istana Ustazah. Terus kan kaget kan nih, ada apa. Nah malam harinya ada suara yang sama. Loh ini kagak pulang-pulang, ini kayak tamu baru pulang malam istilahnya begitu ya kita ini. Ternyata pas saya pikir-pikir, loh iya kan besok itu kan Muharram, jadi orang-orang sekitar tuh bunyiin beduk, hidupin petasan, ngaji, keliling, tradisi khas masyarakat masing-masing deh untuk menyambut yang namanya Tahun Baru Islam atau Muharraman besok. Dan hari ini temanya adalah bulan Muharram yang istimewa. Emangnya seistimewa apa sih Ustazah? Monggo silahkan Ustazah.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi mujaddidil awla i'aman ba'da'am alladhi iftahal biafdolil ashhuri syahril muharram hazal am. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan Mpok Tiara selaku host dan seluruh kru RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tambah sukses, tambah berkah, dan mudah-mudahan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh pendengar Abang Mpok dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik, sehat walafiat, dan dalam kondisi yang lebih baik daripada tahun kemarin. Salawat ma'al salam, tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Tentu saja tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya yang tidak terhingga sampai detik ini kita semua masih diberikan anugerah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menikmati pergantian tahun Hijriah dari 1447 ke 1448. Harapan kita mudah-mudahan tahun depan adalah tahun yang lebih baik dan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, tambah disayang oleh Allah, tambah ketakwaan kita, tambah keimanan kita, juga bertambah mahabbah kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang Empo, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 20 dan 22 Allah berfirman allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'im muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Allah Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat kepadanya, keridhaan dan bahkan surga untuk mereka, dan juga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang sangat kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya karena sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Jadi ayat di sini menjelaskan bahwa betapa tinggi dan mulianya umat Islam yang sanggup meninggalkan segala yang dicintainya demi memenuhi panggilan dan perintah Allah. Di mana umat Islam itu diperintahkan untuk berhijrah. Di saat itu Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan inilah menjadi awal dari bulan Hijriyah. Jadi untuk mengatur siasat bagaimana strategi dakwah Islamiyah, Nabi Muhammad pada saat hijrah ke Madinah ini bersifat universal, yaitu sesuai dengan sifat Islam yang dibawa oleh Nabi yang membuka tahapan baru bagi pertumbuhan Islam. Bahkan ini juga membuka lembaran sejarah baru bagi peradaban baru manusia pada saat itu sampai seluruh dunia, sehingga lahirlah orde baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Selain juga perlaksanaan hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah perintah Allah yang mengandung 3 unsur penting. Yang pertama adalah iman, hijrah keimanan. Kemudian yang kedua adalah berpindahnya dari jahiliyah menuju kepada orang-orang yang cerdas. Dan kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jadi di sini adalah kenapa bulan Muharram disebut dengan bulan yang mulia dan istimewa. Karena diawali dengan hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah, di mana di saat itu baginda Rasulullah akan mengubah semua mindset dari yang tidak baik menuju yang baik. Kemudian dari yang jahiliyah menuju kepada minazulmati ilan nur. Sehingga bulan Muharram kenapa disebut mulia dan istimewa, karena diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Tentu saja ini menjadi napak tilas dari umat muslim, yaitu berpindah atau hijrah itu bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah dari hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk menuju kepada kebaikan. Nah, di sini juga berpindah untuk memperbaharui langkah, menghiasi hidup kita dengan amal soleh. Dan harus menyadari bahwa diri kita ini harus selalu bergerak maju menuju pada titik keberhasilan. Dan nanti akan sampai pada titik pemberhentian, yaitu di mana kematian akan datang. Sehingga bulan Muharram yang istimewa ini harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Dari mulai kita yang tadinya sholatnya kurang rajin menjadi lebih rajin lagi, yang tadinya sholatnya di entar-entar sholat fardunya menuju kepada menyegerakan untuk menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram ini juga ada yang orang-orang juga banyak menyebut dengan bulan Asyura. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka dia diberi oleh Allah pahala 10.000 malaikat, pahala 10.000 orang yang mati syahid, pahala setiap orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun itu, dan juga pahala bacaan tasbih malaikat ketujuh langit. Dan semua itu ada di dalam kebaikan dan di dalam tingginya nilai puasa di hari Asyura. Hari Asyura itu di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, di samping pahala hari Asyura begitu besar, namun kita juga menjadi manusia atau umat Islam yang berbahagia karena kaum muslimin ini juga telah diberikan kesempatan dan nikmat untuk bisa memasuki bulan Muharram yang mulia. Nah, disinilah Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad bahwa bulan Muharram itu juga kenapa dibilang istimewa, karena banyak kejadian-kejadian. Di mana di bulan Muharram itu Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau dikeluarkan dari surga karena melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya kesalahan itulah menjadi awal terjadinya kita manusia. Yang kedua, Nabi Idris telah memperoleh kemuliaan yang luar biasa sehingga dia bisa membantu malaikat dalam mengatur matahari. Dan berkah doa Nabi Idris, malaikat tersebut bisa menunaikan tugas dengan mudah. Lalu yang ketiga, kejadian besar di bulan Muharram adalah Nabi Nuh turun dari perahu bersama umatnya setelah berhari-hari berada di lautan air bah yang mengerikan. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api dikala dia dilempar oleh Raja Namrud pada api yang panas. Dan beliau sama sekali tidak terbakar. Bahkan api itu menjadi dingin. sehingga Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api dan keluar dari api tersebut dalam keadaan yang gembira dan berwajah sangat berseri-seri. Lalu selanjutnya adalah Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Tur Sina secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, tapi Nabi Musa ini menerima wahyu dari Allah langsung. Lalu selanjutnya adalah keistimewaan bulan Muharram, Nabi Yusuf keluar dari penjara akibat tuduhan telah berzina dengan Zulaikha. Yang ketujuh, Nabi Yakub disembuhkan dari penyakit. Berbagai penyakit, diantaranya penyakit mata karena beliau menangis terus-menerus merindukan Nabi Yusuf. Beliau mendengar Nabi Yusuf masih hidup dan Allah sembuhkan dari sakit matanya. Lalu kemudian yang ke-8, Nabi Yunus keluar dari perut ikan hiu setelah beliau berlari ketika dikejar oleh orang kafir pada saat itu. Dan kemudian yang ke-9, Nabi Daud diselamatkan oleh Allah dari tuduhan mengambil istri salah satu panglima perang. Karena itu adalah fitnah, maka beliau dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan pula dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah, yang ke-10 adalah Nabi Sulaiman memperoleh istana yang megah dari Ratu Saba. Selain menjadi Rasulullah, juga menjadi raja bagi semua hewan dan jin, serta diberikan mukjizat dapat berdialog dengan hewan dan tumbuhan. Nah, yang ke-11, Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapat hidayah dari Allah melalui Al-Quranul Karim. Sehingga bulan Muharram ini disebut dengan bulan istimewa karena banyak kejadian-kejadian besar yang itu menjadi sejarah terbesar dan kita dapat ambil hikmah dari semua sejarah besar tersebut. Jadi diantaranya adalah diantara kejadian-kejadian tersebut juga betapa mulianya bulan Muharram karena di tanggal 9 disebut dengan hari Tasu'a. Walaupun Nabi Muhammad belum sempat berpuasa pada saat tanggal 9 tersebut, tapi beliau sudah sempat bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita di tahun yang akan datang dan dosa kita di tahun yang kemarin. Sehingga bulan Muharram ini disebut dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, karena Allah memberikan anugerah yang begitu luar biasa dan juga Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Tentu saja hijrah ini dapat kita artikan hijrah dari hal-hal yang buruk menuju kebaikan, hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan hijrah dari kegelapan menuju ke hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Empok Tiara, baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
1: Iya, ini mau nanya ini Ustazah. Ini kan tapi tadi udah Ustazah jawab sebenarnya. Beberapa yang lalu juga ibu saya nanya. Coba Tiara coba cari tahu puasa Muharram itu bagusnya tanggal berapa, karena beliau mengajak saya untuk puasa Muharram itu dari tanggal 1 dari kemarin sebenarnya. Sampai di tanggal 10. Terus saya cari tuh informasinya, saya tanya-tanya, ternyata yang utama itu tanggal 9 dan juga tanggal 10 begitu ya Ustazah ya. Untuk puasa Syuranya. Nah, ini kira-kira tanggal 1 sampai tanggal 8 itu apakah hitungannya sunnah atau seperti puasa biasa atau gimana hitungannya itu Ustazah? Kalau kita puasa di tanggal 1.
2: Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ada puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Untuk Rasulullah itu beliau mewajibkan diri puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi untuk umatnya beliau memberikan kesunahan. Puasanya hanya tanggal 9 dan 10 saja. Kalau misalnya mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bagaimana? Monggo silakan. Tapi Rasulullah itu tahu bahwa umatnya itu banyak yang lemah gitu. Sehingga beliau hanya menganjurkan udah tanggal 9 dan 10 aja. Jadi dijadikan sunnahnya adalah puasa di hari Tasu'a yaitu tanggal 9 dan puasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram. Seperti itu, Empok Tiara.
1: Jadi istilahnya tuh yang wajibnya gitu ya, itu 2 hari lah istilahnya. Tapi walaupun Nabi Muhammad mewajibkan dirinya untuk berpuasa di tanggal 1, umatnya disunahkan gitu. Oh pantesan Mak Ayah ngomongnya gitu, tanggal 1 harusnya gitu.
2: Itu bagi yang sehat, iya, bagi yang kuat gitu.
1: Betul. Baik, ini juga ada yang WhatsApp, kita baca WhatsApp boleh Ustazah ya?
2: Monggo, monggo, silakan.
1: Ini dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur katanya. Tadi udah dibahas sebenarnya ini, apakah keistimewaan bulan Muharram dan apakah puasa sunnah di bulan Muharram yang ada di atas ini disebutnya 16 Juni 1 Muharram puasa Tasu'a, 24 Juni Muharram 9 Muharram puasa Asyura, 25 Juni 10 Muharram puasa Ayyamul Bid Juni, itu pada tanggal 28, 29, 30 Muharram. Nah, puasa sunnah di bulan Muharram yang ada di atas tadi yang disebutkan di zaman kehidupan Rasulullah dan juga para sahabatnya, dan para sahabat mengerjakan puasa tersebut. Mohon pencerahannya Ibu Ustazah dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur.
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Ihsan. Jadi Rasulullah itu kan sunnah itu kan ada dua macam ya. Mm-hmm. Ada sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah muakkadah. Mm-hmm. Jadi yang menjadi sunnah muakkadah itu memang yang sering dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Mm-hmm. Kalau yang ghairu muakkadah itu Rasulullah melaksanakan tapi beliau tidak memberikan ini apa memberikan syariat gitu kepada hamba kepada umatnya untuk melaksanakan. Mm-mm. Kenapa tidak memberikan syariat? Karena itu tadi Rasulullah tahu bahwa umatnya itu banyak yang lemah gitu. Mm-mm. Lemah secara fisik, secara kesehatan, sehingga tidak mau memberatkan umatnya. Jadi puasa di tanggal 1 sampai tanggal 8 itu masuknya kepada sunnah ghairu muakkadah. Mm. Jadi yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu harus untuk dilaksanakan. Hmm. Untuk yang tidak mampu. Kalau yang mampu silakan untuk melaksanakan. Karena puasa itu walaupun ghairu muakkadah, sunnah ghairu muakkadah itu banyak manfaat dan fadilahnya untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Hmm. Apalagi dari segi kesehatan. Nah untuk puasa hari Tasu'a dan hari Asyura itu memang termasuk dalam sunnah muakkadah. Yang Rasulullah itu seringkali melaksanakannya. Dan beliau menganjurkan. Kenapa? Karena di tanggal 10 Muharram juga Rasulullah menjadikan itu sebagai lebarannya anak yatim. Mm. Jadi Rasulullah setiap tanggal 10 Muharram itu selalu mengumpulkan anak-anak yatim untuk berbagi kepada anak-anak yatim. Beliau berikan kegembiraan. Mm. Kenapa anak yatim? Karena anak yatim itu sudah kehilangan kasih sayang dari ayahnya, dari orang tuanya gitu. Sehingga Rasulullah ingin memberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim di tanggal 10 Muharram. Sampai diabadikan dengan nama lebaran anak yatim gitu. Jadi disunahkan kita di tanggal 10 Muharram untuk di samping berpuasa, kita juga bersedekah kepada anak-anak yatim. Nah kalau puasa Ayyamul Bid, itu di pertengahan, itu juga termasuk puasa yang sunnah ghairu muakkadah. Jadi bagi yang mampu, bagi yang sehat, silakan untuk melaksanakan. Karena yang namanya sunnah itu sebenarnya tidak dilaksanakan, tidak menjadi masalah gitu. Tapi sunnah itu artinya adalah beruntung. Hmm. Beruntung apabila kita melaksanakan, maka kita menjadi umatnya yang dicinta oleh Rasulullah. Dan akan menjadi umatnya yang termasuk golongan yang akan menjadi ketika nanti di Padang Mahsyar. Hmm. Rasulullah akan tahu nih tanda umatnya yang sering menjalankan sunnah-sunnahnya. Hmm. Sehingga beliau sendiri yang akan menjemput kita, menggandeng kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menggapai ridhonya Allah tentu saja kita harus mencari wasilah gitu ya. Apalagi di bulan Muharram ini kita cari banyak-banyak wasilah dengan menjalankan banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah.
1: Betul.
2: Seperti itu, Mbak.
1: Apalagi Muharram itu cuma setahun sekali ya.
2: Iya, betul.
1: Bayangin setahun aja
2: sekali.
1: Tuh.
2: Sekali.
1: Oh, sayang ketemu lagi tahun depan ya, sama kayak bulan Ramadan. Bayangin aja kita puasa yang hitungannya cuma 2 hari, semua orang yang beribadah umroh itu pahalanya hitungannya sama sama kita. Ya kan?
2: Iya.
1: Mereka panas-panasan jadi muter-muter gitu cuma 2 hari doang puasa. Istilahnya kan begitu ya, Saza ya.
2: Iya betul. Jadi puasa Asyura itu luar biasa memang. Kita dianugerahkan 10 ribu malaikat, betul. Kemudian 10 ribu orang yang mati syahid. juga pahalanya seperti ibadah haji dan umroh.
1: Tuh, bayangin aja. Karena kan kuota haji lama nunggunya, Ustazah.
2: Iya, betul.
1: Jadi bisa ngerasain pahalanya duluan dah buat kita gitu loh. Terakhir dengernya 24 tahun sih. Aduh, umur kita
2: 28 malah.
1: 28 malah ya. Aduh, udah dengar berapa tahun yang lalu itu berarti ya.
2: Tapi mudah-mudahan ini kementerian baru, Kementerian Haji yang baru. Betul. Lebih bisa ya. Mudah-mudahan lebih cepat lah untuk diberangkatkan.
1: Benar, Ustazah.
2: Karena memang pengalaman kemarin jadi petugas yang kebanyakan lansia itu luar biasa kita.
1: Betul, betul. Bayangin aja mereka berarti itu ada yang kemungkinan udah nunggu sampai 22 tahun, 24 tahun untuk berangkat haji. Pas daftar, nah masih kuat diajak jalan ya kalau yang udah. Pas berangkatnya ya ada yang udah mulai renta, ada yang bahkan ibadah haji harus digantikan karena beliau sudah berpulang, begitu kan ya Saza ya. Karena teman ayah berangkat karena gantiin orang tuanya gitu.
2: Kemarin juga banyak jamaah saya itu yang muda-muda menggantikan ayahnya.
1: Betul.
2: Ibunya sudah meninggal.
1: Betul.
2: Cuma jadi luar biasa, jadi haru biru di sananya.
1: Iyalah
2: karena
1: pasti. Iya, tapi luar biasa sih ibadah haji itu menjadi hal yang kayak apa ya istilahnya, babak bonus yang ditunggu banyak masyarakat Islam, umat Islam begitu ya Ustazah ya. Istilahnya wajib kalau misalnya kita mampu, kita kuat ya kan kita berangkat. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, ya ibaratnya babak bonus gitu. Diambil boleh enggak juga enggak apa-apa. Tapi Ustazah terima kasih banyak, paling enggak ayah semakin yakin nih ngasih tahu ke mak ayah kalau misalnya yang utama tuh cukup dua itu aja istilahnya kita udah mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi kalau emang mau dari tanggal 1 kemarin ya lebih bagus lagi karena Nabi Muhammad mewajibkan dirinya begitu ya Ustazah ya. Baik kalau begitu Ustazah terima kasih banyak. Pagi hari ini berangkat jam berapa nanti kantor Ustazah?
2: Jam ini dikit lagi lah berangkat.
1: Ntar lagi berangkat ya, pas berarti ya.
2: Iya.
1: Baik Ustazah Linda terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan dihubungi setiap pagi ya Ustazah ya.
2: Iya,
1: siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Abang Pom momentum libur nasional memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimanfaatkan ribuan warga untuk berwisata ke Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tercatat hingga jam 12 siang kemarin, sebanyak 25.000 wisatawan telah mengunjungi TMR. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengatakan, sejak pagi kawasan TMR sudah dipadati pengunjung yang datang dari berbagai wilayah. Ia menambahkan dengan kondisi cuaca yang cukup baik, pihak Taman Margasatwa Ragunan menargetkan jumlah pengunjung mencapai 40.000 orang hingga sore kemarin. Ia menghimbau para wisatawan agar mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama berada di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyelenggarakan rangkaian kegiatan Exciting Banten Festival 2026 pada tanggal 20 hingga 21 Juni mendatang di Plaza Aspirasi KP3B Kota Serang. Exciting Banten Festival adalah event tahunan yang mengusung semangat kolaboratif antara sektor pariwisata, ekonomi kreatif, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Kadispar Banten Eli Susianti menjelaskan rangkaian kegiatan ini, masyarakat akan disuguhkan dengan berbagai perlombaan dan aktivitas kreatif yang melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat umum. Melalui event ini, bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri kreatif berbasis digital, meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mempromosikan destinasi wisata. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat pagi Abang Po. Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Ih, pakai suara ayo openingnya ternyata. Pantesan kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi Abang Po. Moga-moga sehat ya di hari Rabu 17 Juni 2026. Dari jam 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, ayo bakal temenin Abang Po di rangkaian Kabar Jakarta untuk edisi kali ini sampai nanti jalan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebenarnya gini Abang Po, ayo mau curhat pagi-pagi. Biasa, kalau penyiar kan gitu ya template-nya ya, abis nyapa langsung curhat. Po Tiara tumben sendiri, iye sengaja biar temenin. Pagi hari ini Abang Po ayo nyariin charger. Beneran, jadi itu ceritanya handphonenya Prompat itu baterainya udah tinggal 20% kan. Terus ayo mencari tuh charger ke laci, yang biasa taruh di laci gak nemu. Di atas meja gak nemu, sampai nyari ke belakang, ke studio belakang, ke ruangan belakang juga gak nemu. Ngubek sana, ngubek sini gak ketemu gitu. Dari jam berapa tadi nyari? Jam 5 kurang. Dari ayo nyampe, itu udah mulai nyari chargeran handphonenya, handphone Pro 4. Karena handphone yang Pro 4 sama handphone ayo beda chargerannya gitu. Terus nggak nemu kan, sampai anak magang aja dateng no, si Caca dateng, Caca Marica, hei hei, dia datang aja tanyain, ngelihat enggak itu charger, lo emang di laci nggak ada kak, kalau ada bang gak nanya aye, iya kan, tapi iya bener kagak nemu, udah tuh ngubek sana, ngubek sini, udah akhirnya ngoceh-ngoceh sendiri, tau lah ya, kita udah tua ya, mama kayak begini mah, ada aja ocehannya, ternyata chargernya ada Abang Empo, di belakang layar komputer. Kan layar komputer sebelah aye, bisa gitu gak ngelihat. Kadang kalau misalnya kita tuh udah mulai agak panik dikit, udah mulai kepikiran yang kemana-mana, nyariin tuh sampai kayak gak fokus, pasti gak nemu barangnya. Padahal tuh dia ada di depan mata, ada di sebelah kita, ada di tempat biasa. Tapi karena kita kagak fokus nyarinya, jadinya gak kelihatan tuh charger segede gaban. Nah, tapi kira-kira ini gak cuman ke Aye nih kayaknya. Ini gak kejadian di Aye doang, karena Aye yakin banyak Abang Empo juga ngerasain hal yang sama. Nah, kira-kira Abang Empo pernah ngerasain hal yang sama gak? Kejadiannya apa? Boleh gabung sama Aye pagi hari ini. Aye tunggu kebersamaannya, asik. Karena kita kan harus bersama di WhatsApp ya, 0812 11 24 928, dan juga teleponnya di 0213504510. Aye tunggu partisipasinya. Kalau Aye tadi kejadian tuh nyari sesuatu, heboh sendiri, muter-muter sendiri, ngajakin orang suruh nyari, sampai nanya ke sana kemari, ya kan, ujung-ujung itu barang ada di belakang layar komputer yang ada di sebelah kiri Aye, jaraknya enggak nyampe 50 cm, 30 cm malah nih, enggak, 40 cm dah. Sepenggaris ini dah, penggaris yang biasa kita bawa ke sekolah. Ye, gimana nih ceritanya? Boleh gabung sekali lagi di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon ya, bukan 021 350 4510 setelah lagu yang berikut ini ya, Bang Po.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih, Abang Po, yeah. Pagi hari ini pengen tahu nih, kira-kira Abang Po itu pernah nggak merasakan atau mengalami kejadian yang cukup unik kalau menurut Ayah. Kenapa? Tapi ini kalau Ayah sih lebihnya tuh lebih sering kejadian ke diri Ayah, karena Ayah kan orangnya kan emang gitu ya. Mulutnya kenceng banget kalau ngomong. Nyari sesuatu tuh satu rumah mesti tahu kalau Ayah lagi nyari itu gitu loh. Nah, karena lagi heboh sendiri, terus juga dibongkar sana bongkar sini, nyari ke sana kemari, terus sampai ngajak Ma Ayah sama anak Ayah itu ikutan nyari begitu ya. Ternyata itu barang ujung-ujungnya ada noh di situ. Kagak berubah tempatnya dari kemarin. Kitanya aja enggak ngelihat ke sono. Ujung-ujungnya ketemu sih, tapi bawaannya kayak ya elah, sampai keringet dingin. Nah, boleh dong berbagi sama kita pagi hari ini. Kira-kira Bapak pernah ngerasain hal yang sama enggak? Terus kira-kira kayak gimana ceritanya? Kita angkat dulu yang satu ini. Good morning, selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, Putiara. Apa kabar?
1: Selamat pagi. Alhamdulillah. Bang Wardi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Po. Sehat juga.
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Wardi.
2: Ya.
1: Ayah mau nanya, ini pertanyaannya sebenarnya personal sih.
2: Personal, iya. Personal.
1: Bang Wardi itu lokasi tepatnya tinggalnya tuh di mana?
2: Di Kuburaya, Pontianak.
1: Kuburaya, oh berarti jauh berarti ya.
2: Jauh.
1: Enggak, maksudnya jauh. Jadi ayah punya sepupu itu diterima di Tanah Dorok.
2: Oh, Tanah Dorok. Mana tuh, Po?
1: Itu di Ayah juga gak tahu lagi Tanah Dorok di mana, Tan.
2: Bukan juga.
1: Di Kalimantan juga, tapi kayaknya bukan Pontianak deh.
2: Oh, bukan Pontianak
1: kayaknya
2: dong.
1: Kayaknya dia timur. Kalau timur berarti sama Samarinda ya?
2: Oh, Samarinda.
1: Iya, Samarinda dia, tapi dia berbatasan deket banget ke Kalimantan Selatan.
2: Oh.
1: Gitu. Kalau enggak salah Tanah Dorok deh namanya. Tadi Ayah cari lagi deh.
2: Ya, Tanah Dorok. Beda ya.
1: Kok kayaknya beda ya namanya, bukan kayaknya. Tapi bentar cari lagi. Tapi Bang Wardi pernah enggak nyari barang tapi serumah tuh heboh gara-gara tuh barang enggak ketemu. Terus ujung-ujungnya tempatnya di sono lagi ternyata.
2: Di sono lagi.
1: Pernah enggak ngerasain?
2: Iya, Po. Pernah.
1: Kayak gimana itu ceritanya?
2: Cari handphone yang saya pakai ini sekarang nih.
1: Iya. Cari handphone yang sekarang nih, sering banget berarti.
2: Oh, sering banget hilangnya. Ternyata yang saya taruh cuman aja doang, saya taruh.
1: Oh. Yang tahu tuh cuma Bang Wardi doang, tapi semua orang ikut nyari enggak?
2: Nyari juga, mama nyari. Ternyata di depan mata saya handphonenya.
1: Tapi emang kayak gitu sih kadang ya. Kita tuh iya, kadang bukan yang gak hati-hati gitu, tapi karena udah kepalang panik, jadinya gak nemu gitu.
2: Saya pun lupa juga orangnya, Po. Taruh di mana ya, Pak Hasan? Di sini deh.
1: Oh gitu, tapi yang diajak suruh nyari siapa aja, Bang Wardi?
2: Ya, alhamdulillahnya kemarin mama doang, bapak nggak tahu, handphone sering hilang.
1: Iya deh, bener. Namanya kalau sampai tahu heboh nanti kayaknya ya.
2: Heboh nanti semuanya.
1: Oh, Tanah Grogot namanya, Tanah Grogot.
2: Oh, Tanah Grogot.
1: Di Kalimantan Timur.
2: Mungkin hampir dekat IKN kali, Po, ya.
1: Itu aku nggak tahu juga tuh, udah biarin aja deh.
2: Oh, nggak tahu juga.
1: Dari ujung ke ujung, kalau dari tempatnya Bang Wardi mah, kalau Bang Wardi di ujung sebelah sono, kita di ujung sebelah sini, terus pupu Ayah kesian banget, jauh banget.
2: Ini, mantap tuh.
1: Nah terus ketika udah ketemu itu barang, terus apa yang dirasain sama Bang Wardi, apa kayak doang atau gimana?
2: Ya saya bisa tertanggung sendiri, wah mungkin saya salah naruh nih, suka hilang kemana-mana.
1: Sering terjadi ya.
2: Terjadi ya.
1: Ya Bu, tapi itu akhirnya apa kayak ada, deh mulai sekarang handphone taruhnya di sini gitu, atau udah kayak begitu tapi tetap aja nyariin?
2: Ya kadang-kadang saya juga salah naruh, gimana ya, saya kadang bingung sendiri juga, Po. Kadang saya bilang, ini harus hati-hati nih biar enggak kejadian lagi,
1: bener,
2: gitu, Po.
1: Bener. Kalau enggak nanti hebohnya itu yang enggak tahan sebenarnya ya.
2: Ibunya kayak kemarin itu depan mata saya handphonenya.
1: Baiklah kalau begitu Bang Wardi, makasih banyak lo udah gabung pagi hari ini Bang Wardi.
2: Sama, saya selalu lupa ya keluarga.
1: Amin, Bang Wardi juga sehat sekeluarga ya Bang Wardi ya. Jangan sampai lupa lagi tuh handphone taruh di mana ya Bang Wardi.
2: Oh, insya Allah nggak lupa.
1: Iya, siap kalau gitu. Ayo kalau ayo ayo kalungin.
2: Oh, kalungin betul kok. Oh,
1: bener ya kalungin kudu.
2: Kalungin.
1: Makasih Bang Wardi, sama-sama Bang.
2: Ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya Pontianak ya, Bang Po. Jadi tuh itu emang lagi ini, lagi kebingungan sebenarnya, curhat dikit lagi ah, emang hobinya begitu tuh. Aye tuh kebingungan karena sepupu Aye diterima kerja jauh banget di Tanah Grogot. Jadi kalau misalnya Bang Po ada kenalan atau saudara di sana boleh dong. Boleh apa? Kasih tahu gitu maksudnya. Liatin tuh pupu air di sono, takutnya kenapa-kenapa. Nah, Abang Po kira-kira kalau Abang Po pernah enggak tuh ngerasain hal yang sama? Nyari barang begitu ya, nyari barang sesuatu kesana kemari, ngubek-ngubek, muter-muter sekeliling rumah tapi ternyata tuh barang ada di depan mata kita. Enggak kelihatan padahal tuh segede gaban tapi enggak kelihatan juga. Kalau yang satu ini gimana? Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Selamat pagi Kampung Jakarta, Pok Tiara.
1: Selamat pagi, dengan siapa ya. Di mana?
0: Dengan Bu Umi.
1: Bu Umi, ya ampun semangat banget pagi-pagi, happy banget ya Bu Umi.
0: Iya, seneng udah nungguin radio dari tadi. Pokoknya
1: alhamdulillah.
0: Dah, pompat aja sampai selesai ntar malam.
1: Mantap. Tapi Bu, apa Bumi pagi ini udah sarapan belum?
0: Sarapan roti.
1: Roti. Oh susah. Iya. Kalau orang bule emang gitu makannya roti.
0: Enggak. Ini kebetulan ada po semalam anak datang bawain makanan. Bawain lauk gitu. Jadi saya nggak usah. Masar. Belanja. Iya bener. Gitu ada yang ada dulu kok.
1: Bener. Nah itu itulah. Minumnya apa, air putih aja apa bikin teh apa bikin kopi?
0: Kalau saya air putih aja kok.
1: Bener.
0: Lebih nah, kalau anak beliin susu ya sekali minum susu pagi gitu.
1: Bener. Rotinya roti tawar apa roti isi Bu?
0: Roti ya ada isinya coklat itu.
1: Aduh, Bu kok enak banget ya Bu. Saya tuh bikin kopi pagi ini tapi gak ada rotinya. Coba dilempar dari pesanggaran ke sini boleh gak Bu?
0: Bener Pak. Kalau deket saya kalo tuh pengen ketemu iya. Pak Tiara juga belum pernah ketemu.
1: Belum, kita belum pernah ketemu.
0: Iya, dulu sering ke RRI baru Pak Nova, Pak Mariana, Pak Tiara belum ketemu nih.
1: Sebenarnya ada untungnya Bu nggak ketemu saya Bu.
0: Ya rugi dong. Masa ada untungnya.
1: Takutnya tadi tiba-tiba Ibu pusing gitu ngelihat saya. Gak bisa diem anaknya soalnya.
0: Kebalik kali Pak Tiara yang pusing lihat saya.
1: Oh gitu. Ya udah kita coba ya Bu, mana yang pusing duluan.
0: Pusing semua, gak jadi ngobrol.
1: Bu, yeah. Tapi Ibu pernah gak Bu ngerasain nih, Bu Umi tuh lagi nyari barang. Udah muter-muter seluruh rumah gak nemu. Tapi ternyata tuh barangnya ada di depan mata, gak kelihatan sama gitu.
0: Sering Pak, namanya udah tua. Naruh apa-apa itu ingatnya di situ. Ntar kalau tidur kan saya taruh di samping saya tidur. Terus dicari kok gak ada. Ya Allah, bingung anak saya suruh ngebel nang coba dibel saya gitu. Orang naron di sini. Ibu lupa kali udah dipindah. Enggak, naronnya di sini. Cari enggak ketemu, ntar anak saya ngari. Nih di sini. Oh ya Allah.
1: Benar,
0: ketutup bantal apa ketutup apa gitu. Ntar nyari lagi kayak misalnya kunci apa-apa gitu. Enggak ada ya dicari tadi. Kalau saya tuh kalau naruh selalu di sini biar gampang nyarinya. Ternyata dicari ya udah pindah. Enggak sadar kalau udah dipindah.
1: Itu gitu, itu kayaknya dia jalan sendiri, Bu.
0: Mungkin tuh apa punya kaki.
1: Takut
0: jadi
1: banget.
0: Jadi bisa jalan. Bisa jalan gak ngomong-ngomong. Yang nyariin bingung.
1: Bu bentar, Ibu coba bayangin itu ibu, apa yang Ibu cari nih. Misalnya kacamata Ibu cari gitu. Terus dia ngomong,
0: iya.
1: Bumi, saya pindah dulu ke sebelah sana ya Bumi. Apa gak panik Buminya?
0: Nah iya, saya tuh kalau nyari gak ketemu-temu kan sering terus jengkel gitu rasanya nih. Naruhnya di sini, selalu di sini biar gampang gitu. Kalau nyari naruh di situ lagi, kenapa pindah?
1: Iya.
0: Gak ngomong-ngomong gitu kok.
1: Ya, ibarat kata ya, manusia tepatnya hilaf ya kan. Jadi mungkin lagi hilaf kali kita gitu, waktu itu ya.
0: Iya pok. Saya itu maksudnya teratur biar naruh di situ, terngambil di situ kan. Gak usah kemana-mana. Tapi kok ya, kali tempo bisa pindah gitu
1: Baiklah kalau ya, gitu besok sama kayak gitu. Bang Wardi kacamatanya atau enggak atau kuncinya semua digantung di leher ya Bu ya biar gampang nemunya.
0: Makanya tuh adik saya juga gitu Mbak, sekarang pakai kalung aja.
1: Bener.
0: Walah berat semua di kalungnya berat. Ada HP, ada kunci, logam-logam
1: semuanya dikalungin. Biar ya gampang iya, larinya.
0: Hanya repot malahan berat. Jalannya nunduk pok.
1: Bener. Makin nunduk kita gitu ya, nanti ya lama-lama. Berat di leher.
0: Iya
1: ya, wes kalau gitu. Bumi makasih iya, banyak ya Bumi ya.
0: Sama-sama pok. Selamat bertugas. Sehat selalu ya pok Tiara ya.
1: Amin Bumi kapan juga.
0: Kapan ketemu.
1: Amin.
0: Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po, ayah pengen nanya nih sama Abang Po. Kira-kira Abang Po pernah nggak ngerasain naro barang di mana, nyariin sekeliling-keliling ya kan, muter-muter, sepanik-panik aja ternyata nggak ketemu. Aduh. Itu mah kalau ayah emang sering banget kayak begitu. Beberapa dari Abang Po juga mungkin pernah ngerasain hal yang sama. Pernah merasa kalau misalnya perasaan ayah taruh dah di atas meja. Kemarin ayah taruh sini nih gitu. Tapi kok ini enggak ada? Ternyata udah kita pindahin sendiri, kitanya yang lupa, serumah diajak nyari harta karun nih istilahnya gitu. Padahal mah sebenarnya ada di situ, kitanya aja enggak ngelihat. Nah, jadi tuh Abang Po kadang kalau ayah sendiri lagi nyari barang nih, terus ayah sendirian di rumah, enggak ada temannya. Terus mau nyari kan males ya kalau sendirian ya, paniknya tuh gak berbagi gitu. Kayak emang kudu berbagi paniknya. Nah, karena udah mulai panik, nyari gak nemu, itu biasanya tuh ayah diem dulu, menenangkan diri dulu di pojokan, iya kan, duduk tenang, tarik napas, buang napas gitu. Setelah nggak panik, setelah nggak heboh, nggak rungsing lah ibaratnya begitu bahasanya. Udah nyari, abis itu ya udah, mulai menenangkan diri, nyari lagi dengan pikiran baru. Pikiran baru, nama tabloid. Bukan, maksudnya dengan keadaan kondisi pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih tenang, biasanya sih nemu lebih cepat daripada panik gak jelas gitu. Itu biasanya, tapi lebih sering lagi kejadian kalau tetap aja gak ketemu, akhirnya panik lagi. Nanti bakalan ayah terima lagi telepon dan juga WhatsApp-nya Abang Po di pagi hari di rangkaian Kabar Jakarta. Jadi nanti ayah juga tunggu partisipasinya Abang Po semuanya di WhatsApp 08121124928 dan juga 02135045410. Dan juga bakal bacain WhatsApp yang udah masuk. Tapi nanti lepas kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon biar kita bisa panen sendiri?
1: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
0: Yeah, bisa dong Mina. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan, asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
1: Iya, bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
0: Nih, pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik, biar subur tuh tanaman.
1: Oh, lah terus buat cabai sama tomatnya bagaimana?
0: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
1: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
0: Nah, betul tuh Mina, pinter juga lo. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
1: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
0: Ayo.
2: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
3: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
4: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
3: Ih, ini bahasa apa lagi?
5: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
6: Bapak yang matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah.
7: Propat FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.